0: program makan bergizi gratis MBK. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBK. Program MBK juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBK. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
1: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
0: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kyai Haji Yahya Khalil Rakom atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
2: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jamaiyah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jamaiyah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
0: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader N, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan dalam waktu dekat 2.000 unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandha Fandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
4: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsur Rijal turut menandatangani dokumen yang sama.
5: Fadilat untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Ya, kalau memang terbaik, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
6: Dan menurut bandar kulit pun.
4: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
7: bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi itu sudah sepakat bahwa nanti 15 Desember 2026 itu paripurna paling sanggup. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR, di mana pimpinan DPR sudah pernyataan bahwa kalau 15 Desember tidak disahkan, PIKORIAN siap mengundurkan diri baik sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu
4: selain penanda tanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi ANPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
8: Laporan khusus.
9: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Parti Bersatu atau ANPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator ANPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU Perampasan Aset. Dalam audiensi ANPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator ANPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU Perampasan Aset tidak segera rampung di tahun 2020.
10: Dok, Desember kita minta tanggalnya. Jadi jelas, setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G, kita minta konsekuensi tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh Pak Ahmad Yasinge, beliau mengundurkan diri, Pak Saham Sultan juga siap mengundurkan diri, Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesempatan tersebut tidak terrealisasi.
9: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU Perampasan Aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.
11: Waktu paling lambat untuk pasal undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara. Sudah minta tadi untuk jadi undangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut sudah kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di beberapa. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri untuk ada
9: sementara itu sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU Perampasan Aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali tegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU
8: perampasan. Kalau undang-undang perampasan aset itu aspirasi presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama pernyataannya langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama. Pak Yahya sebagai ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap presiden terhadap dan dukungan presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
9: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RUU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
3: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
12: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah menjalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
13: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
3: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Lukmantara.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal, bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi. Seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi. Gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut otoritas pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Apa sih?
4: Sini dulu.
3: Kenapa?
4: Saya mau sampaikan masalah nih.
3: Masalah apa itu?
4: Disapu kompleks rumah, jalan rusak. Terus kalau pulang malam-malam, gelap sekali. Lampu penerangan tidak ada. Terus di pinggir jalan, sampah berhamburan. Sampai baunya menyengat. Ada lagi sungai yang dekat sapu rumah. Masyarakat buang sampah semua di situ.
3: Oh, tapi saya punya masalah lebih penting.
4: Tidak, saya punya masalah lebih penting. Kok sudah dengar, toh?
5: Sudah, kalian jangan ribut. Sekarang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
6: Halo RRI?
5: Iya, Halo RRI.
7: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi di Halo RRI melalui SMS, WhatsApp, atau media sosial RRI Nabire secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: ikuti Halo RRI bersama Prosatu Nabire.
1: Kembali bersama kami pendengar di Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Dan pendengar, selamat pagi juga untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda. Semoga segala aktivitas Anda di hari ini dapat berjalan dengan lancar tentunya. Dan masih bersama saya Mega, kali ini di Halo RRI. Untuk Anda yang ingin menyampaikan laporan Anda atau mungkin ada informasi-informasi yang ingin Anda sampaikan, ataupun ada opini, pendapat Anda, pandangan Anda mengenai fasilitas publik, sarana, prasarana ya, ataupun kebijakan-kebijakan publik yang ada di Nabire, dapat anda sampaikan melalui 0984220074 ataupun di line WhatsApp kami di 0813549419. Dan mendengar masih kita masih tadi membahas mengenai kekeringan yang terjadi ya, dan dampak-dampaknya juga ada karhutla yang terjadi di Nabire. Ini asap yang masih membumbung sepertinya di udara ya, masih menyisakan partikel-partikel yang tentunya akan berdampak pada kesehatan apabila dihirup secara langsung seperti itu ya. Dan untuk kekeringan sendiri sudah terjadi beberapa waktu memang, namun ya pengalaman pribadi ini sebenarnya ya, opini pribadi saya bahwa 2 hari atau 3 hari kebelakang ini memang air di seputaran kantor kami ini sudah tidak menyala, sehingga memang akan menyulitkan dan membuat aktivitas jadi terganggu ya, karena air adalah kebutuhan dasar dari manusia. Jadi dengan ketiadaan air memang segala sesuatunya menjadi lebih sulit ya. Dan pendengar, kembali diingatkan bahwa warga Nabire untuk diajak menjaga dan merawat hutan sebagai kantong-kantong air, dengan tidak lagi menebang berbagai pepohonan yang tumbuh di hutan, khususnya di sepanjang daerah aliran air atau das, yang salah satunya adalah di Imtek Kura-Kura atau Kali Nabire. Perumda atau Direktur Perusahaan Air Minum Daerah Nabire, John Monim, kepada RRI juga telah mengatakan bahwa das khususnya Kali Nabire ini merupakan sumber air bersih yang digunakan oleh PDAM Nabire untuk melayani pelanggan di wilayah distrik kota Nabire yang dinilai kini kerusakannya cukup parah, pendengar. Di samping itu, seiring berkembangnya pembangunan dan pertambahan penduduk, ditambah lagi dengan kekeringan yang terjadi saat ini, tentunya membawa dampak timbunan sampah, terutama sampah rumah tangga dan sampah-sampah sejenisnya itu dibuang ke sungai, sehingga menimbulkan pencemaran sungai yang terus bertambah. Dan untuk itu ya, John Monim berpesan dan berharap kepada seluruh warga ibu kota provinsi Papua Tengah ini untuk ayo kita sama-sama menjaga lingkungan air aliran sungai dan melestarikan hutan, terutama warga yang berkebun dan bermukim di pinggiran kali. Jadi stop buang-buang sampah di sungai ya, di aliran sungai, karena memang dampaknya ini akan menyebar tentunya, dan kerusakan-kerusakan yang terjadi di daerah aliran sungai ini mengakibatkan rusaknya lingkungan ya. Dan seperti penebangan pohon di aliran sungai, lalu juga pengambilan material-material yang terus menerus, itu dapat menyebabkan banjir ya. Jadi ketika banjir nanti banyak pipa air minum milik Perumda itu yang mengalami kerusakan, dan otomatis juga membuat air itu akan menjadi kotor dan tidak mengalir pada saat musim penghujan. Jadi mari kita sama-sama pendengar menjaga Nabire menjadi tempat yang nyaman ya, dan aman tentunya bagi kita yang tinggal di sini. Dan nanti kami akan buka lagi line telepon untuk Anda yang ingin bergabung. Tapi sebelumnya ada Pacinenong, Hitam Begini, spesial untuk Anda.

Satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
3: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
3: Yah, malah kabur. Cemen!
5: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Mengerti Halo RRI bersama Prosatu Nabire.
1: Baik, mendengar kembali bersama kami di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Dan tadi kita sudah membahas mengenai kekeringan ya, dan dampaknya terhadap salah satunya ini yang dinyatakan oleh Bapak John Monim ya, mengenai ya perumda yang mengalami kerusakan dan air yang dialirkan ini menjadi kotor dan bahkan tidak mengalir pada saat musim hujan. Itu terjadi karena beberapa hal, salah satunya penebangan pohon di seputaran aliran air sungai dan warga yang mungkin membuang sampah rumah tangga di aliran sungai. Ini juga tentunya berdampak pada kebersihan sungai itu sendiri ya pendengar. Dan pendengar, juga anggota DPRK Paniai Utusan Wilayah 2 Distrik Siriwo, Zakius Obaipa, juga menegaskan kepada seluruh masyarakat ini agar tidak melakukan pembakaran hutan di sepanjang jalan Trans Nabire Paniai ya. Beliau menyampaikan bahwa kawasan sepanjang jalan Trans Nabire Paniai ini bukanlah wilayah kosong. Kawasan tersebut merupakan tempat masyarakat Siriwo bermukim sekaligus menjadi sumber mata pencarian bagi warga. Dan ia juga mengingatkan bahwa di sepanjang jalan tersebut terdapat sejumlah tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat adat sehingga harus dihormati dan dijaga bersama. Menurutnya kondisi musim kemarau yang berkepanjangan saat ini membuat kebakaran hutan sangat beresiko meluas dan mengancam lingkungan serta kehidupan masyarakat tentunya. Karena itu ia menghimbau kepada seluruh warga yang melintas maupun tinggal di wilayah tersebut, baik masyarakat Papua dari Paniai, Deiyai, Dogiai maupun warga pendatang, agar tidak melakukan pembakaran hutan, lahan maupun semak-semak di sepanjang jalan Trans Nabire Paniai. Dan Zakir juga menegaskan bahwa menjaga hutan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Hutan harus dijaga karena menjadi sumber kehidupan kita, tempat mencari nafkah, tempat tinggal masyarakat, serta bagian penting dari warisan adat. Dan pendengar, untuk Anda ingin menyampaikan pandangan Anda mengenai hal-hal yang terjadi akhir-akhir ini di Nabire ya, boleh Anda sampaikan melalui 0984-220-74 ataupun di 0813-5494-419. Pukul 9 lebih 52 waktu Indonesia Timur pendengar, nanti di pukul 10 kami akan hadirkan ya, kami akan ya lagu Indonesia Raya dan pengucapan Pancasila tentunya, dan dilanjutkan dengan musik dan informasi hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan di hari Jumat ini juga nanti kami akan siarkan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Babu Salam Kalibobo bersama dengan rekan-rekan kami tentunya yang bertugas di hari ini. Baik pendengar, kami cukupkan Halo RRI untuk edisi hari ini ya, hari Jumat 28 Agustus 2026, dan Halo RRI akan kembali menemani ruang dengar Anda setiap harinya di hari Senin, Rabu dan Jumat.

0: Baik pendengar, terima kasih atas perhatian Anda ya. Dan tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo RRI bersama Pro 1 Nabire.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik ter

0: kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak,

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada The Massive dengan Natural ya. Dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 10.22 waktu Indonesia Timur. Pendengar, memasuki hari keempat pencarian, gabungan tim SAR yang terdiri dari Kepolisian Resor Waropen, TNI Angkatan Laut Biak, TNI AD dan Basarnas Kabupaten Biak Numfor memperluas wilayah pencarian korban speedboat yang hanyut di perairan pesisir Kepulauan Yapen menuju Biak. Pencarian dilakukan menggunakan kapal KN SAR Wibisana 243 Biak dan tim bergerak dari Pelabuhan Serui sekitar pukul 6.40 waktu Indonesia Timur menuju kawasan Teluk Cendrawasih dengan menyusuri sejumlah wilayah pesisir dan pulau-pulau di Kepulauan Yapen yang diduga ini menjadi lokasi hanyutnya speedboat. Kegiatan pencarian dipimpin langsung Kapolres Waropen AKBP Tovan Irdianto Esos dan didampingi Kasat Intelkam Polres Waropen Ibda Angela Ripka Hawar dan Katim SAR Amirullah, Katim TNI AL Serda Naf Afgar A, dua personel TNI, personel Kodim, serta gabungan personel Polres Waropen, TNI AL, TNI AD, dan Basarnas Kabupaten Biak Numfor. Kapolres Waropen AKBP Tovan Irdianto mengatakan keterlibatan tim gabungan menjadi bentuk perhatian dan komitmen seluruh pihak untuk terus melakukan pencarian serta memperbarui perkembangan di wilayah pesisir Kepulauan Yapen. Pada hari keempat, Polres Waropen juga mengerahkan personel Satuan Polaroid bersama dengan komunitas Speed Kali Sangge yang dipimpin Kasat Polaroid Polres Waropen AKBP Elton Jack Rumbiak dan pencarian dilakukan menggunakan dua speedboat dengan menyisir perairan Pulau Nau, Pulau Kuram, Pulau Miosnum, dan Pulau Mandenas. Menurut Taufan, pencarian di wilayah tersebut dilakukan secara bersamaan dengan operasi tim SAR gabungan yang menyusuri pesisir Kepulauan Yapen bagian barat serta sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi hanyutnya speedboat dan

para penumpangnya. Sementara itu, Kasat Polairut Polres Waropen AKB Elton Jack Rumbiak mengatakan, pihaknya bersama komunitas Speed Kali Sangge akan menyisir jumlah jalur perairan menggunakan dua speedboat untuk memastikan keberadaan korban maupun lokasi speedboat yang hingga kini masih dalam pencarian, pendengar. Polres Waropen memastikan operasi pencarian akan terus dilakukan dengan mengutamakan keselamatan personil, memperkuat koordinasi lintas instansi, dan mengerahkan seluruh kemampuan yang tersedia untuk menemukan kelima penumpang yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dan pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui laman kami di rri.co.id.

0: 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Seru banget, seru banget nih. Seru.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis, bahkan meninggalkan jauh-jauh

0: berbahaya, korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang dilakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Hilal Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktik jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua ini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Nabire Lintas Pagi ya untuk edisi hari ini. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda, dan saya Mega Febriani pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat hari Jumat ya, semoga segala aktivitas Anda berjalan dengan lancar di hari ini. Baik pendengar, selanjutnya rekan kami Immanuel Sambery akan temani Anda di Nabire Lintas Pagi hingga siang hingga sore nanti. Baik pendengar, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Musim ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar dari Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami di siang hari ini, di hari Jumat 28 Agustus 2006, di hari pendek ya, ataupun hari terakhir akan memasuki weekday dan weekend di hari Minggu, tentunya menghabiskan pekan bersama keluarga. Jumpa dalam lebih dari lintas siang bersama saya Manu Sambere, penyiar Anda, dan juga rekan Erika Yohanes di teknik. Ada Bung Sugiono di pemancar radio. Kami akan temani Anda dalam lebih dari lintas siang hingga pukul 18 tepat waktu Indonesia Timur sore nanti. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 11:22 waktu Indonesia Timur. Kita jelang pukul 12 nanti pendengar ya. Tentunya bagi Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat yang akan menyiapkan diri dalam melaksanakan ibadah sholat Jumat di hari ini, kita akan ikuti nanti ya siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Bapa Salam Kalibobo. Pendengar, pemerintah Kabupaten Nabire mengambil langkah memperkuat pemantauan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dengan memasang kamera pengawas atau CCTV di lingkungan organisasi perangkat daerah. Kebijakan tersebut dilakukan di tengah kondisi kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah dan menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mencegah api meluas. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Nabire, Julianus Pasang, menyatakan dirinya telah meminta seluruh kepala dinas lingkungan Pemkab Nabire untuk memasang CCTV. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah memperoleh informasi lebih cepat ketika terjadi kebakaran di sekitar wilayah yang terpantau. Penggunaan CCTV jadi salah satu langkah yang disiapkan pemerintah untuk memperkuat pengawasan lingkungan. Dengan pemantauan visual, pemerintah diharapkan dapat mengetahui kondisi di sekitar fasilitas pemerintahan, sekaligus mendukung respon apabila muncul indikasi kebakaran. Namun, Julianus menekankan bahwa teknologi pengawasan tidak akan cukup tanpa dukungan masyarakat. Pencegahan karhutla, menurutnya, harus dilakukan secara bersama-sama dengan menghindari aktivitas yang dapat memicu munculnya api. Warga diminta tidak membakar lahan, baik untuk membersihkan kebun, membuka area perkebunan baru, maupun kegiatan lainnya. Larangan tersebut berlaku di berbagai lokasi, mulai dari kawasan kebun dan pinggir jalan, hingga hutan, serta wilayah perkotaan.

0: Pendengar, kami hadirkan beberapa teman-teman religi muslim ya, menemani Anda pendengar kaum muslim dan muslimat yang akan mempersiapkan diri dan hati untuk beribadah salat Jumat di siang hari ini.
1: Pro 1 RRI Nabire.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Nabire siang ini.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: nggak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
0: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Pendengar, selanjutnya kami ajakkan nanti kita bergabung bersama rekan kami Hari Gunawan dalam siaran langsung salat Jumat dari Masjid Babu Salam, Kalibobo.
2: Ya, terima kasih rekan Manu di studio.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala al-anbiya'i wal-mursalin wala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kita kembali bersama di siaran langsung salat Jumat. Insya Allah dari Masjid Babu Salam, Kalibobo, Kabupaten Kalibobo Tengah, pada hari ini Jumat 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau tanggal 28 Agustus 2026. Dan pendengar,
3: alhamdulillah
2: jemaah juga sudah mengikuti mengisi saf-saf terdepan dari Masjid Babu Salam untuk segera mengikuti prosesi sholat Jumat di Masjid ini. Baik, kami ajak Anda pendengar, kita dengarkan berbagai informasi dari pengurus Masjid Babu Salam di Kalibobo di rangka dengan rangkaian sholat Jumat.
3: Sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang paling barang ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai muslim laki-laki, itu melaksanakan salat berjamaah secara berjamaah.
4: Salam dan salam taslim tali pula kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Jadi sebelum kita menyelenggarakan salat Jumat, mendahulukan dan mengumumkan beberapa pengumuman. Yang pertama, menurut keputusan rapat baru-baru ini bahwa di masjid kita ini tentang akan diadakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam jatuh pada hari Ahad tanggal 30 Agustus 2026 jam seperti biasa dan selesai melaksanakan sholat duhur dan pembacaan Al-Baqarah Sanji diadakan sebelum batas duhur, sebelum sholat duhur, dan pelaksanaannya seperti tahun kemarin berbeda sedikit karena Bapak dan Ibu yang membawa ember harus ember 3 baru kembali 1. Dulu tahun lalu 2 ember sudah kembali 1, tapi menurut kali ini berbeda. Dan pada hari Ahad nanti diadakan setelah ba'da duhur, yaitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masjid kita ini. Selanjutnya kami akan mengumumkan tentang saldo kas keluar masjid kita. Saldo akhir pada Jumat lalu tercatat tanggal 21 Agustus 2020 saldo akhir sebesar Rp307.092. Isi kuota amal Jumat ditambah dengan kuota amal keliling pada Jumat lalu sebesar Rp6.800.000 ditambah dengan kuota amal keliling hari Senin sebesar Rp900.000. Dari jumlah pemasukan selama satu Jumat sebesar Rp7.700.000. Jadi jumlah saldo akhir yang ada sampai dengan saat ini yang penyebab obat ketahui sama sebesar Rp314.792.000. Rp314.792.000. Itulah berkisar tentang saldo kas keuangan kita sampai dengan saat ini. Dan baru-baru ini ada sebuah ampul yang masuk disedekahkan untuk almarhumah Salina binti Haji Ahmad Sanro bersama sumbangan Rp150.000. Untuk itu kami minta pada para jemaah untuk mengirimkan bacaan surah Al-Fatihah kepada almarhumah Salina binti Haji Sanro. Al-Fatihah. Terima kasih dan semua sumbangan akan menjadi amal jariah dan insya Allah pahala ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mari kita mengucapkan salat Jumat yang bertindak sebagai khatib pada Jumat kali ini yang kami muliakan Bapak Al-Ustaz Rifki Fadil Ilyas S.H.S. Alhamdulillah sudah ditunaikan kita Iman Ustaz Idris Halim S.A.G. Sedangkan masjid sekaligus pengiring hati ke mimbar adalah Bapak Ajas Maun. Demikian penyampaian dan kami akhiri. Minallahi musta'an wal fiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرين jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tiada kata yang pantas terucap dari lisan kita sebagai hamba Allah, umat Rasulullah, kecuali senantiasa mengucap syukur atas segala anugerah limpahan nikmat yang tak terhingga kepada kita sampai hari ini. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tak terhitung jumlahnya dari sekian banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Allah hanya menginginkan hadirnya rasa syukur dalam diri kita terhadap apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Karena hanya dengan mensyukuri nikmat pemberian Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat yang terbaik, yang jauh lebih baik dari apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dan yang belum Allah subhanahu wa ta'ala berikan, akan Allah berikan kepada kita. Nikmat yang terbesar yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala masih anugerahkan nikmat iman, nikmat Islam kepada diri kita. Sehingga dari sekian banyaknya nikmat Allah, inilah nikmat terbesar. Apalah artinya harta yang berlimpah, apalah artinya jabatan yang tinggi, tapi ketika nikmat iman dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam diri kita. Sehingga dengan hadirnya nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, pada kesempatan ini kita semua sanggup, kita mampu meninggalkan seluruh kesibukan duniawi kita, seluruh aktivitas kita di luar sana, sesibuk apapun kita, karena adanya nikmat iman yang Allah berikan. Kita hadirkan nikmat tersebut, nikmat iman yang mulia yang Allah berikan, sehingga kita hadir memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala melaksanakan salat Jum'ah secara berjamaah. Mudah-mudahan salat Jum'ah yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi salat Jum'at yang terbaik dari sekian banyak Jum'at yang kita laksanakan, yang akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih di dalam kesempatan ini kita berada di Jum'at yang mulia, di mana Jum'at ini berada dalam satu bulan yang mulia, yaitu bulan Rabiul Awal. Kita tahu bersama bulan ini adalah bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala masih dijadikan sebagai umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dapat melaksanakan perintah-perintah Allah mengikuti cara yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita ingin memperoleh kebahagiaan dalam hidup kita, tidak lupa kita harus memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan bersalawat kepada Rasulullah, dengan memperbanyak salawat kepadanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam menjalani kehidupan yang kita jalani di dunia ini, terlebih kelak saat kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man salla alaihi salatan sallallahu bihi alaihi asyratan, siapa yang bersalawat kepada Rasulullah satu kali, maka Allah membalas salawat untuknya 10 kali. Artinya, ketika kita melazimkan salawat kepada Rasulullah SAW, bukan hanya di dalam bulan Maulid saja, bukan hanya di dalam bulan Rabiul Awal saja, bukan hanya di dalam bulan kelahiran Rasulullah saja, tapi di setiap waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita, kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah dengan salawat itulah akan memberikan syafaat terbaik dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di yaumil akhir nanti. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah, umat Rasulullah yang pada akhirnya diizinkan Allah untuk berjumpa dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, oleh karenanya dalam kesempatan ini, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyempurnakan kembali iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa kita kepada Allah. Karena hanya dengan menyempurnakan takwa kita kepada Allah, menyempurnakan iman kita kepada Allah, maka insya Allah dimanapun kita berada, seolah-olah hidup di atas serpihan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, merasa selalu diawasi oleh Allah, merasa selalu dilihat oleh Allah, merasa selalu diketahui oleh Allah, sehingga saat akan melakukan segala aktivitas yang kiranya bertentangan dengan apa yang diinginkan Allah, maka di dalam hatinya selalu ada perasaan nafsu diri bahwa apa yang akan saya lakukan pasti diketahui oleh Allah, sehingga dengan perasaan seperti ini Allah jauhkan dia dari segala kemaksiatan, Allah hadirkan ketakwaan di dalam dirinya sebagai orang yang beriman, yang imannya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita berada di dalam bulan Maulid, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bersama bulan ini mulia karena ada manusia yang terbaik, makhluk yang terbaik yang Allah hadirkan di dunia sebagai pedoman hidup kita semua. Laqad ja'akum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini menjadi bukti untuk kita bahwa Allah telah hadirkan sosok manusia yang mulia, sosok manusia yang agung, yang terbaik, yang menjadi panutan hidup kita ketika kita mengikuti jejak kehidupan baginda Rasulullah seperti apa yang telah dicontohkan oleh beliau, maka kita akan senantiasa mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kebiasaan-kebiasaan terbaik Rasulullah dalam kehidupannya pun berusaha kita aplikasikan dalam kehidupan kita seperti yang dicontohkan oleh beliau dengan sangat-sangat sempurna, maka insya Allah sekalipun belum bisa mendekati kesempurnaan itu, Allah melihat usaha kita mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh beliau, sehingga pada akhirnya kelak kita akan bersama dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking cintanya Rasulullah, saking sayangnya Rasulullah kepada kita sebagai umatnya, Rasulullah sampai di akhir hayatnya pun masih berucap dalam lisannya yang mulia kerinduan terhadap umatnya yang tak pernah berjumpa dengannya, yang tak pernah melihat Rasulullah, tapi sungguh mereka beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada jalan lain untuk mendapatkan kesempurnaan agama dalam kehidupan kita kecuali dengan mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. jemaah Jum'ah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyak kebiasaan-kebiasaan terbaik Rasulullah, ada kalanya kita mengikuti apa yang kiranya bisa kita ikuti dari kebiasaan-kebiasaan terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hal-hal terkecil saja, dari hal-hal yang ringan saja, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, sampai kita tidur kembali kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kebiasaan terbaik ini manakala kita jalankan dalam kehidupan kita, insyaallah dimanapun kita berada, kita akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu kebiasaan terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menghadirkan kebiasaan terbaik beliau untuk menjalin hubungan silaturahim di antara saudara-saudaranya, di antara umatnya, di antara orang-orang yang bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang tidak pernah membeda-bedakan status sosial seseorang, sosok yang tidak pernah memandang status pangkat dan jabatan seseorang, semua diperlakukan sama oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin bahagia dalam kehidupan kita, setelah kita berusaha memperbaiki hubungan kita kepada Allah, hendaknya kita berusaha memaksimalkan hubungan baik kita kepada sesama makhluk Allah, khususnya kepada sesama manusia, kepada saudara-saudara kita yang juga hidup bersama dengan kita. Kalaulah kita mengaku cinta kepada Allah, kalaulah kita mengaku cinta kepada Rasulullah, lantaran kita tidak mengikuti apa yang telah diperintahkan Allah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam kehidupannya, maka cinta kita belum sempurna dan belum dapat diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah melihat banyak sejarah yang menceritakan, terutama dalam peringatan-peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi disampaikan oleh MC, insyaallah di masjid ini akan dilaksanakan peringatan Maulid di hari Ahad. Maka pasti kita akan mendengarkan sejarah tentang kehidupan terbaik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hal yang sangat penting dan perlu kita ingat, sekalipun Rasulullah terlahir dalam keadaan yatim, tapi beliau tidak pernah menunjukkan kesedihan yang begitu mendalam dengan status beliau. Beliau betul-betul teguh pendiriannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memperlihatkan kepada umatnya bahwa sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita ikuti kebiasaan-kebiasaan terbaik dalam kehidupan beliau. Beliau amat peduli kepada sesama. Beliau tidak pernah menghardik anak yatim. Beliau sangat peduli terhadap orang-orang miskin, sampai disampaikan di dalam Al-Quran oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, saking pedulinya Rasulullah SAW. Maka Allah sampaikan di dalam Al-Quran, tahukah kalian siapa orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladzi yad'ul yatim, mereka orang-orang yang menghardik anak yatim, mereka yang tidak peduli terhadap anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, mereka enggan memberi makan. Mereka tahu tetangganya ada yang miskin, mereka tahu tetangganya ada anak yatim, tapi tidak peduli terhadap tetangganya, tidak peduli terhadap orang-orang miskin yang ada di sekitarnya. Mereka kenyang dengan keluarganya, sekalipun ada tetangganya yang lapar, mereka tidak peduli terhadap saudara-saudaranya yang lapar. Maka ini jauh dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai anak yatim, sangat mencintai orang-orang miskin. Maka di dalam bulan yang mulia ini, di bulan kelahiran Rasulullah ini, kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, maka perbanyak sedekah, perbanyak peduli terhadap anak-anak yatim, perbanyak peduli terhadap orang-orang miskin. Kalau kita mampu membawa ember ke masjid untuk peringatan Maulid, maka malulah kita kalau ada tetangga kita yang kelaparan karena kita tidak peduli terhadap mereka. Peringatan Maulid hanya seremonial saja. Kita membawa bakul ke masjid, perlu kita luruskan niat kita, jangan sampai kita ingin dilihat orang lain supaya ember kita lebih besar, tapi di hadapan Allah sedekah kita justru tidak diterima oleh Allah. Maka yang perlu kita luruskan adalah niat kita, hati kita, agar supaya Allah ridha terhadap apa yang kita perbuat. Sekecil apapun kebaikan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan ini yang disia-siakan oleh Allah. Pasti akan dibalas oleh Allah. Dan sekecil apapun keburukan yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niat kita. Hadirkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dengan seremonial yang kita laksanakan saja, tapi benar-benar menghadirkan kecintaan itu di dalam hati dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita, sehingga kita berharap Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di jalan yang diridai oleh Allah, sampai pada akhirnya nanti kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia akan kembali kepada Allah. Sebaik-baik manusia dalam pandangan Allah yang selalu mempersiapkan dirinya untuk mempersiapkan dirinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika kita ingin mendapatkan keberkahan, kebahagiaan dalam kehidupan kita di dunia ini, perbaiki hubungan kita kepada Allah, harmoniskan hubungan kita kepada sesama makhluk Allah, khususnya kepada sesama manusia, sebagaimana tuntunan yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah itulah surga sebelum kita memasuki surga yang sesungguhnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثقل موازينا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك الأولى من الجنة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

بسم الله الرحمن الرحيم.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

Bye.

Akıdan Semiyallahu limen hamiden Allah

0: الفاتح.
1: أحسن لو تحتك كلام. أيوة أيوة أيوة. صار صار صار.

0: Ya, pendengar, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salat Jumat yang diimami oleh Ustadz Idris Halim di Masjid Babu Salam, Kelurahan Kalibubo Nabire telah selesai. Kutip Ustadz Rifki Fadil Ilyas Esos dalam khutbahnya menyampaikan tentang nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling terbesar adalah nikmat iman. Nikmat iman yang mulia, sehingga pada hari ini Jumat, ya, jemaah sholat Jumat di berbagai masjid termasuk di Masjid Babu Salam dapat menunaikan ibadah sholat Jumat. Khotib juga menyampaikan tentang bulan ini, Rabiul Awal, yang juga merupakan bulan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga khotib mengajak jemaah dapat meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan selalu bersalawat. Khotib mengajak jemaah agar juga dapat menyempurnakan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhi melakukan perbuatan dosa, karena kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap saat. Ketika merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap saat, insya Allah kita akan tidak melakukan, ya, berbagai perbuatan dosa ataupun maksiat dan lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyontohkan kepada umatnya agar menjadi pribadi yang baik. Rasulullah menjadi panutan dalam kehidupan sehari-hari umatnya. Salah satu kebiasaan Rasulullah yang patut diteladani adalah menjalin silaturahmi. Rasulullah tidak membedakan seseorang karena status sosial, jabatan, harta, dan lainnya. Kemudian khotib juga mengajak jemaah, ya, agar juga saling menghargai, selalu membantu orang miskin, juga anak-anak yatim, karena itu memang kebiasaan baik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan patut dicontohi oleh kaum muslimin dan muslimat. Wallahu alam bisyawab. Demikian pendengar, siaran langsung dari Masjid Babu Salam di Kelurahan Kalibobo Nabire, Papua Tengah. Penanggung jawab, Kepala Stasiun LPPRRI Nabire, Surya S. Talib, kru Obiven, Abjan Adam dan Sulis Irjanto, serta reporter saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami ajak Anda pendengar untuk mengikuti berbagai acara lainnya bersama rekan-rekan kami di studio Jalan Merdeka nomor 74. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengar demikian telah kita ikuti siaran langsung salat Jumat dari Masjid Babu Salam Kalibabu, Nabire, Papua Tengah. Tentunya kami yang bertugas mengucapkan segala amal ibadah Anda, pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, terima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami ajak Anda untuk kita ikuti penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
2: Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Safira Valia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan 2-0 atas Athletic Club pada pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Camp Nou Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Rafinha membuka keunggulan Barcelona pada menit ke-37 melalui penyelesaian setelah menerima umpan terobosan Pedri. Barcelona mempertahankan keunggulan 1 gol hingga babak pertama berakhir meski terus mendominasi permainan. Memasuki babak kedua, Fermin Lopez hampir menggandakan keunggulan, tetapi tendangan volinya masih mampu ditepis Unai Simon. Athletic Club nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-75, namun tembakan Oihan Sunset hanya membentur tiang gawang. Barcelona kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-82 setelah Fermin Lopez memanfaatkan kesalahan lini belakang Athletic Club. Laga ini juga menjadi debut Rodri bersama Barcelona setelah masuk menggantikan Rafinha pada menit ke-63. Kemenangan tersebut membawa Barcelona memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin, unggul selisih gol atas Real Madrid.

0: Dari Liga Inggris, pendengar, Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town di Stamford Bridge dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Whipped first time, great ball for Danny Welbeck to get his first Chelsea goal and put the Blues ahead.
0: Chelsea melaju ke putaran ketiga Carabao Cup setelah mengalahkan Luton Town 2 gol tanpa balas. Bermain di Stamford Bridge dini hari tadi, The Blues tampil dominan dan menciptakan sejumlah peluang sejak babak pertama. Cole Palmer dan Reece James nyaris membuka keunggulan, tetapi kiper Luton Josh Kelly tampil gemilang. Tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-50 melalui sundulan Danny Welbeck. Penyerang anyar Chelsea tersebut menyebut umpan silang Malo Gusto dari sisi kanan untuk mencetak gol pada laga debutnya. The Blues kemudian mengadakan keunggulan pada menit ke-78 melalui gol bunuh diri Hakim Odofin. Usai pertandingan, pelatih Chelsea Xabi Alonso mengaku senang berhasil lolos ke putaran berikutnya dan mengapresiasi atmosfer di Stamford Bridge yang membantu selama jalannya laga.
2: Well, we are really pleased to first to go.
3: Pertama-tama, kami sangat senang karena bisa lolos. Terlebih karena kami memainkan pertandingan kompetitif pertama kami di stadion ini. Atmosfernya bagus, kami mendapat dukungan yang baik. Begitu juga dengan penampilan tim yang memberikan banyak hal positif. Sekarang, kami perlu memulihkan diri dan memikirkan pertandingan pada hari Minggu yang akan menjadi ujian bagus di stadion ini.
0: Sementara itu, Luton Town lebih banyak bertahan dan kesulitan mengembangkan permainan. Casey Palmer sempat mengancam melalui tembakan jarak jauh, tetapi bola masih melebar tipis. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Luton Jack Wilshere tetap mengapresiasi performa para pemainnya di lapangan.
3: Banyak cinta, rasa hormat dan kebanggaan kepada para pemain. Ini tempat yang sulit untuk didatangi. Kami sudah membicarakan rencana permainan, tetapi para pemain yang harus menjalankannya. Saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik pada babak pertama. Kami membuat mereka frustrasi, meski seharusnya bisa memanfaatkan peluang lebih baik. Saya pikir kami lebih berkembang pada babak kedua.
0: Dengan kemenangan ini, Chelsea berhasil memastikan tempat di putaran ketiga Carabao Cup musim 2026-2027. Selanjutnya, The Blues akan menghadapi sesama tim Liga Primer Inggris, Leeds United, yang melaju usai mengalahkan Nottingham Forest pada putaran sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju, pendengar, juara dunia kelas bulu putri WBC Tiara Brown akan menghadapi mantan juara sejati kelas super bantam Ellie Scottney. Pertarungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di College Park Center, Texas, Amerika Serikat. Duel Brown lawan Scottney menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia dalam ajang MVBW 07. Brown datang dengan rekor sempurna 21 kemenangan, termasuk 11 kemenangan melalui knockout atau KO. Petinju Amerika Serikat itu merebut sabuk WBC kelas bulu pada Maret 2025 setelah mengalahkan Skye Nicholson. Brown kemudian mempertahankan gelarnya pada Juni 2026 dengan mengalahkan Hannah Redd melalui keputusan angka. Sementara itu Scottney sebelumnya menguasai 4 sabuk utama kelas super bantam sebelum naik ke kelas bulu. Pertarungan ini menjadi ujian pertama Scottney di divisi baru sekaligus peluang meraih gelar dunia pada kelas berbeda.

Dari ring tinju kita ke lapangan basket. FIBA dan NBA memperingati 25 tahun program Basketball Without Borders atau BWB yang berperan mengembangkan talenta muda dunia. Program yang diluncurkan pada 2001 itu berkembang dari satu camp di Eropa menjadi platform pembinaan bertaraf internasional. BWB mempertemukan pemain muda potensial dengan pemain, pelatih, serta pengalaman kompetisi dan pembinaan berstandar global. Hingga akhir 2025, BWB telah menggelar 84 camp di 36 negara dengan melibatkan 4.939 peserta dari 152 federasi nasional. Sebanyak 2.651 peserta kemudian memperkuat tim nasional kelompok umur, sedangkan 1.490 lainnya tampil bersama tim nasional senior. Dari seluruh peserta, 112 pemain berhasil bermain di NBA dan 13 pemain menembus kompetisi WNBA. Selain itu, BWB telah memberikan pelatihan kepada 10.000 pelatih, 500 wasit, serta menggelar 100 kegiatan sosial di berbagai negara. FIBA menilai BWB membantu menemukan talenta sejak dini, meningkatkan kesiapan pemain muda, sekaligus membuka jalur menuju tim nasional senior.

Informasi olahraga nasional kita awali dari lintasan lari. Hari pertama pengambilan respek merdekaran di Wisma Serbaguna GBK Jakarta kemarin berlangsung ramai. Antrean peserta bahkan terlihat sebelum layanan dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengambil perlengkapan lomba. Meski ramai, proses pengambilan respek berlangsung lancar dan tertib tanpa kendala berarti. Jersey berwarna merah dengan gambar Kepulauan Nusantara menjadi salah satu perlengkapan yang menarik perhatian peserta. Sejumlah peserta bahkan langsung mengenakan jersey dan mengabadikan kebersamaan bersama teman maupun komunitas. Panitia juga menghadirkan mini expo yang menyediakan makanan serta berbagai perlengkapan olahraga untuk mendukung persiapan peserta. Layanan pengambilan respek berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dan peserta dapat mengunjungi mini expo. Merdekaran dijadwalkan berlangsung besok dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.

Berikutnya dari Timnas Indonesia. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027 berdasarkan hasil undian di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia kemarin. Garuda Asia berada dalam satu grup dengan Myanmar sebagai tuan rumah, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Indonesia sebelumnya menempati pot 1 bersama Thailand, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, India, dan Iran. Sebanyak 35 negara dibagi ke dalam 7 grup dengan masing-masing grup berisi 5 tim dari pot berbeda. Skuad asuhan David Nascimento kini menjalani persiapan dengan memanggil 24 pemain termasuk melalui laga uji coba internasional. Indonesia telah menghadapi Malaysia pada Juli dan juga Uzbekistan pada Agustus sebagai bagian dari pematangan tim. Kualifikasi menggunakan format single round robin pada 8 hingga 20 November 2026 dengan hanya juara grup yang lolos. Ketujuh juara grup akan bergabung dengan 9 negara yang telah memastikan tiket putaran final Piala Asia U17 2027 di Uzbekistan.

0: Kabar dari sepak bola Indonesia, pendengar. Yunus Nusi menggantikan Zainuddin Amali sebagai komisaris PT Liga Indonesia Baru untuk musim kompetisi 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ada kebijakan-kebijakan baru, termasuk juga secara kontrolin kita melakukan pertemuan-pertemuan orang-orang.
2: Yunus Nusi resmi ditunjuk menjadi

0: lalu. Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus mengatakan, Yunus menggantikan Zainuddin Amali yang mengundurkan diri dari posisi komisaris utama. Menurut Ferry, pengunduran diri Zainuddin Amali berkaitan dengan kesibukannya.
1: Dan satu ekskomisio representasi dari eksekutif komite atau ke sekjen, itu anggaran dasar kita tertera bahwa komisaris utama adalah ex officio eksekutif komite dalam kurung ketua umum, wakil ketua umum, satu maupun dua, dan atau sekretaris jenderal. Nah, atas speech yang disampaikan oleh Pak Prof. Amali, ya, beliau mengundurkan diri karena alasan dan kesibukan beliau. Kemudian PSSI menunjuk Pak Yunus Nusti sebagai komisaris utama.
0: Penunjukan tersebut membuat Yunus menjadi penghubung federasi dalam pengawasan operator kompetisi sepak bola nasional. Yunus mengatakan penunjukannya merupakan tugas dan tanggung jawab untuk mewakili federasi. Ia mendapat mandat mengembangkan kompetisi sekaligus mempersiapkan Super League dan Liga Nusantara 2026-2027.
1: Beberapa hal yang faktor itu antara lain bagaimana kami PT Liga Indonesia Baru untuk mengamankan, mempersiapkan tentang supporter tamu yang telah disampaikan oleh Pak Dirut LIB, dan tentu baik di opening ceremony nanti maupun di kegiatan-kegiatan dan atau pertandingan-pertandingan berikutnya, kita akan memperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi kami di PT Liga untuk mengamankan pertandingan demi pertandingan.
0: Selain Yunus, Glenn Sugita tetap berada dalam jajaran komisaris PT LIB sebagai perwakilan klub juara Super League. Posisi komisaris independen juga tetap dipercayakan kepada Muhammad Lutfi. Dari menjelaskan, posisi Glenn Sugita sempat dibahas untuk digantikan mewakili Persib sebagai klub juara. Namun keputusan RUPS akhirnya mempertahankan Glenn Sugita sebagai komisaris. Dari Jakarta, Mirab Nolikinoli, Robi.

0: Sementara itu pendengar, kesebelasan Ihsan Mulang Kalteng FC secara resmi diperkenalkan kepada ratusan supporter. Kehadiran Ihsan Mulang Kalteng FC diyakini akan membawa beragam keuntungan bagi Palangkaraya, terutama dalam menggerakkan berbagai sektor penting seperti UMKM, perhotelan, kafe, dan juga transportasi. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
1: Orang-orang tahu Palangkaraya ini luar biasa, multiplier efek dari adanya klub Liga 1 yang ada di Palangkaraya Kalimantan Tengah.
2: Kesebelasan Ihsan Mulang Kalteng FC secara resmi dikenalkan kepada ratusan pendukung setia Kalteng Mania dan pasukan khusus di Cafe 808 Jalan Tamrin. Tampak hadir Kapten Tim Ardi dan penyerang makan Konate. Sekretaris Umum Asprop PSSI Kalimantan Tengah Sigit Wido menyatakan bangga atas hadirnya Ihsan Mulang Kalteng FC sebagai klub profesional yang akan berlaga dan menjadikan Palangkaraya sebagai kandangnya. Kehadiran klub tersebut diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Kalimantan Tengah, sekaligus mempererat sinergi antara asosiasi, klub, pemerintah, masyarakat, sponsor, dan media.
1: Intinya kami dari Asprop PSSI Kalimantan Tengah itu bangga ya, tahun ini ada klub Liga 1 yang akan bermain di Stadion Bapak. Ada Ihsan Mulang ini tentu kami pun dari keinginan dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Agus Sandran, cukup jam. Kali lama sudah komunikasi dengan Mas Eko ini, belum cukup lama dan alhamdulillah sama Gubernur yang memang orang gila bola ya, meskipun di hujan, di apa, namun orang gila bola itu yang gila. Kalau yang gila ngapain menurut bola atau insya Allah nanti akan ada tim besar yang akan bertandang ke Palangkaraya, tentu akan menggerakkan UMKM, hotel, dan semua yang akan tumbuh. Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa, multiplier efek dari adanya klub Liga 1 yang ada di Palangkaraya Kalimantan Tengah.
2: Selain itu, kehadiran klub profesional di Palangkaraya diyakini tidak hanya memberikan dampak terhadap perkembangan olahraga, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Pertandingan kandang dan kedatangan tim-tim besar dari luar daerah diharapkan dapat menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, transportasi, serta berbagai sektor usaha lainnya di Palangkaraya. Sementara itu, manajer kesebelasan Ihsan Mulang Kalteng FC, Eko Setiawan, berkomitmen membangun sepak bola Kalimantan Tengah secara menyeluruh melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada prestasi tim utama di kompetisi profesional, tetapi juga menyentuh pembinaan sepak bola usia dini sebagai fondasi untuk mencetak pemain-pemain masa depan.
1: Ini mengkaitkan, mengenalkan bahasa Dayak yaitu isi pengurusan ke kota nasional dan internasional. Kita mau berintegrasi ke stadion, kita mau mendukung, kita keluarga tidak hanya di Palangkaraya, tetapi kita harapkan nanti seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Tengah mendukung. Bayangkan kalau seandainya dari samping Pulau Kiso, kemudian yang berikan itu karena perbatasan dengan masing Kampuas setelah di pemberian kita main ketemu Persib Bandung, Persib Jawa, mereka ini berbohong-bohong ke Palangkaraya. Makanya gak mungkin anak kecil berbohong-bohong dipandu dengan orang tua.
2: Selain membangun prestasi, kehadiran Ihsan Mulang Kalteng FC juga membawa misi memperkenalkan identitas dan budaya Kalimantan Tengah. Nama Ihsan Mulang yang berasal dari falsafah dan semangat masyarakat Kalimantan Tengah diharapkan semakin dikenal, tidak hanya oleh masyarakat lokal, tetapi juga di tingkat nasional hingga internasional melalui dunia sepak bola. Edi Suroso melaporkan.

0: Kabar lainnya pendengar, sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rian Suryadi. Rian.
1: Iya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di lapangan Haki, yaitu lapangan tenis dan juga padel, di mana memang hari ini lembaga penyiaran Republik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI ini telah menggelar turnamen tenis di lapangan ini, yaitu dengan acara bertajuk RRI Tennis Cup 2026, di mana turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Dan diketahui juga

0: Dan kita juga pernah memang tadi kami juga sempat mewawancarai salah satu peserta dari Sekjen DPR RI yang mengapresiasi turnamen tenis yang diselenggarakan oleh LPT RI kali ini, karena menurutnya kegiatan ini berajang untuk memperkuat persatuan, persahabatan sekaligus silaturahmi melalui olahraga. Dan nantinya juga memang tidak hanya uang tunai, para peserta ini yang akan menjuarai kejuaraan ini akan diberikan berupa piala yang memang sudah disiapkan oleh LPP RRI, yaitu ada juara Tibet, juara harapan, juara keempat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini dapat menjadi wadah untuk menemukan bibit-bibit maupun atlet tenis berbakat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan lapangan Haki Jakarta Selatan dengan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari lapangan tenis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: Selamat siang pendengar RRI Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Demikian penyampaian warta berita dinamika olahraga telah kita lalui bersama. Senang sekali jumpa di siang hari ini ya. Dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Manu Sambeli dan juga rekan Erika Yohanes di teknik. Kami akan temani Anda selama 1,5 jam ke depan dengan berbagai teman-teman dangdut pilihan ya dalam acara Pro Dangdut. 0984-22074 dan di WhatsApp 0813-54-94-419. Dan sudah ada yang terhubung. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut kita.
1: Selamat siang Dangdut kita.
0: Selamat siang kembali Nona Fika.
1: Iya,
0: iya, benar.
1: Namanya manusia lalu.
0: Boleh,
1: silakan. Ayo Ting Ting Sik Asik.
0: Sik Asik dari Ayu Ting Ting.
1: Iya, jadi tetap senang lagi. Tak mana sama kasihan.
0: Sudah tadi.
1: Oh, sudah satu sama adiknya kita sama berusia. Nah, Di Manado
0: panas. Oke.
1: Panas dong, angin lagi. Jadi enak terbawa siangnya. Tidak perlu kepas angin dengan asir. Sudah angin alam.
0: Angin alam.
1: Ya, lanjut dong masalah buat temannya. Yang tugas, selamat buat tugas. Tuhan selalu melindungi Taimano ya, sekeluarga yang ada di rumah. Amin.
0: Iya.
1: Hanya nama salam buat Pak Yonagi, zaman manusia, salam sehat sekeluarga, Bunda El yang ada di Manado, salam sayang Jessica, Benang langit, Nado Mitel, salam sehat sekeluarga, Mama.

0: Terus Lisbon, Senja, Pak Alex, Nanda, Nuklang, Naun.
1: Iya.
0: Dan juga Kota Azaman, San Mahuna. Aman lah, okay. Kota Kak Manuel.
1: Ada, sudah disiapkan.
0: Nah, Kak Manuel, kalau boleh tahu, sebentar malam, siapa?
1: Sebentar malam di hari ini.
0: Iya.
1: Ada Mbak Dwi.
0: Ya. Yang malam tak ada masuk sama kakak hati.
1: Oke.
0: Buat kakak Immanuel,
1: iya.
0: Terima kasih. Dan terlalu kita.
1: Iya, dan terlalu kita. Nona Fika dari Manado membuka pertemuan kita di hari ini ya, di siang hari ini tentunya dalam acara Pro Dangdut, Dangdut Terlah Kita. Di belakangnya ada siapa di WhatsApp? Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut Terlah Kita.
1: Dangdut Terlah Kita. Selamat siang Damar Wulan.
2: Selamat siang juga Bung Immanuel sendiri.
1: Siap, lanjut.
2: Lagunya Secangkir Kopi Johnny Iskandar.
1: Setangkir kopi Johnny Iskandar, siap.
2: Ya.
1: Salam-salam
2: untuk Mama Bagus, Balastri, mm-hmm. Bunga di Mulyo, Mama Ayu, Mama Ina, dan semua pendengar setia RRI Nadiri.
1: Siap.
2: Semoga terhibur selalu. Oke, Bung Manuel sendiri, okay. Terima kasih.
1: Kembali kasih juga buat Damar Wulan dari Wonorejo, secangkir kopi dari Johnny Iskandar ya. Masih ada di belakangnya Damar Wulan. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, Kak Mano.
1: Nah, Dangdut adalah kita, Mama Bagus.
3: Kak Mano, ini info ini ada asap mulai tebal-tebal lagi nih.
1: Asap mulai tebal di daerah seputaran Karadiri 1.
3: Itu lagi.
1: Baik.
3: Lanjut Kak Mano, aku mau ucapin selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, gampang rezekinya. Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Mano dimanapun berada.
1: Amin, terima kasih.
3: Kak Mano, lagunya Secangkir Madu Merah dari Ica Tirnawati kah, atau pokoknya Secangkir Madu Merah.
1: Siap.
3: Tadi Damar Wulan secangkir kopi, aku secangkir madu lah, biar manis-manis sedikit kayak orangnya lah.
1: Biar manis-manis.
3: Terus buat Nona Fika, terima kasih senggolannya Nona, semoga sehat selalu. Yang ada di situ ada Bunda El juga, terus ada Bunda Anggra ini. Di Numere ada Bunda Emma, terus di Cirebon ada Bunda Alfa. Di ada Teh Ria, di Jogja ada Bapak Mansar Geri, terus di Bali ada Bapak Nyoman, semua ucapannya sehat dan selamat semuanya.
1: Amin.
3: Terus yang di Pulau Nusana Pak Alek, Pak Kris, Mama Vero di Biak Burus di Sepiuri, Mama Lani di Arui, kalau masih ada di Arui, kalau di Nabire di Kalibubu, selamat siang, selamat berapa saja.
1: Iya.
3: Terus Pak Kris, Lastri, Mbak Anjas, Mbak Giti, terus buat Bunda Novel, Bunda Puja, Putri Kadang, terus buat Mbak Fitri sama Mbahnya, ucapannya juga selamat siang. Di Topo ada Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mafiri, Mama Mori, Mama Ikramnya, juga selamat siang, semoga sehat selalu.
1: Iya.
3: Yang di Legari, Mas Wara. Terus buat sama Mbak Indahnya, Mas Laro sama Mbak Indahnya, sama Putra Tunggal, ucapannya juga selamat siang. Putra Putri Leo 9, Abang Mansar Mansur, Opa Mik, Opa Putra Oseng, terus buat Putra Putri Mungin Sidi, Senja, Pak Dede dan Budi Kepreknya, Mama Wahyu, Mama Siva, Bapak Sudarwanto, Kakak Diren, Putra Arema. Putra Arema, kamu di mana? Jangan-jangan kamu sembunyi di lengnya semut itu, nggak bisa keluar kamu karena terlalu besar.
1: Atau tidak kelihatan, ditutup asap ini.
3: Itu sudah ditelepon-telepon tidak angkat, Kak. Ini mungkin sudah nikah, Kak. Atau bagaimana tidak kita undang, Kak. Terus buat putra Putri Intan, putra Rongga Iwa, putra Wanggeri, putra Menao. Terus buat yang di Jalan Suci sana. Buat Teh Nurul sama keluarga besar Kak Amir. Keluarga besar kru-kru Pro 1, Pro 2 tanpa terkecuali. Terutama keluarga Kak Mano yang lagi bertugas, selamat bertugas. Yang lagi istirahat, selamat beristirahat.
1: Iya.
3: Terus buat yang ada di Banjarmasin sana. Itu Abang Junaidi, Abang Mahmud, Abang Samsul, Abang Rizky, Teh Dewi. Di Tapanuli ada Abang Ruhu. Selamat siang. Di Jambi ada Teh Jamila, Teh Hamel. Terus buat Abang Nasrun, Abang Yusuf, Abang Andi juga selamat siang. Terus buat warga Karadiri 1-2. Terus buat yang warga Wiraska semua saja yang selalu monitor RRI, terutama acara Pro Dangdut, ucapannya selamat siang juga.
1: Iya.
3: Buat Kak Manonya, sementara itu dulu lagunya ditunggu, jalur saya kembalikan, terima kasih.
1: Kembali kasih juga buat Mama Bagus ya, yang sudah bergabung, Ice Trisnawati, Madu Merah. Di belakangnya ada Bang Luhut. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
4: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Selamat siang, Lai Luhut. Apa kabar?
4: Iya, kalau berbicara sehat di sini, cuaca cerah.
1: Ah, cuaca cerah. Mantap.
4: Iya, di sana gimana?
1: Di sini masih tertutup kabut, asap.
4: Ya, mudah-mudahan kabar-kabar sehat juga di sana,
1: iya,
4: ya.
1: Iya, pasti.
4: Iya, itu yang terpenting, kabar kita kabar sehat.
1: Iya. Silakan, Bang.
4: Aku mau request lagunya yang dari dari mana tadi? Dari Lesti saja lah, dari Lesti saja.
1: Dari Lesti.
4: Judulnya itu ini. Ada yang punya.
1: Ada yang punya, siap.
4: Iya. Oke, sembari mencari salamnya yang pertama buat Lemanu, senang bertugas bersama Sheikh dan operatornya, senang bertugas.
1: Terima kasih.
4: Terus ada juga Kenja, ada Diren, Amo, ada Manop, ada Mama Maina, Mama Yu, Mama Bagu, Mama Lani, Mama Rumrawer, ada Mama Ikrar juga, ada Bunda El, Mama Tisa, Pak Genedi, Bunda Ima. Pak Pane, Bang Dekarang Mudi, Bang Supra Kamoro, Bang Rita Mudi. Dan buat semuanya saya selain lagi tonton, di siang ini selamat siang buat semuanya.
1: Oke.
4: Ada lagunya sudah mulai?
1: Ada, sudah disiapkan.
4: Iya. Siapa tadi yang udah yang pertama?
1: Yang pertama itu ada Nona Vika dari Manado.
4: Oh, baru dia yang pertama?
1: Sudah ada Marwulan, ada Mama Bagus.
4: Iya. Hingga udah masuk?
1: Belum.
4: Oh, belum. Salam buat Senjaya dan selamat siang buat semuanya. Oke, buat Lemanus, nak bertugas dan terima kasih.
1: Terima kasih.
4: Dangdut adalah kita. Horas.
1: Horas, iya. Abang Luhut dari Tapanuli Utara ya, Lesti dengan ada yang punya. Di belakangnya, halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang kembali,
5: Ninsar
1: Rumrawer. Selamat siang.
5: Iya, betul sekali.
1: Jalan Pemuda. Silakan, Ninsar.
5: Yo, lagunya dulu, lagu dari Pambes, Anak Perantau.
1: Anak Perantau, Pambes, siap.
5: Iya. Ya, untuk Bang Ruhu, yang baru lewat tadi, selamat siang, Bang. Bang Junaidi di Ambon, Bunda El di Manado, Om Jerry Jogja. Putra Meno, Pemanyoten, keluarga aku Diomi, Ibu Novel, Bunda Puja, Mama Wulan, Dutopo, Mama Ina, Mama Ikra, Mama Urema, Mama Kiri, Mama Bagus, Mama Lani, Senja, Mama Sifa, Amo Winde, Alex di Pulona, Bunda Ina di Maumere, Mama Ayu, semuanya selamat siang aja. Itu aja dulu, Bu Manu. Selamat siang.
1: Selamat siang.
5: Selamat bertugas.

0: Ya, itu dia Mama Rumrawer dari Jalan Pemuda sudah bergabung ya. Perantau dari Panbers ya, satu tembang dangdut yang dibawakan oleh grup Panjaitan Bersaudara. Masih ada? Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang kembali.
1: Ini dari Tukul di CMW.
0: Dari siapa?
1: Tukul.
0: Tukul, dari Benmue.
1: Iya.
0: Iya, selamat siang, apa kabar?
1: Selamat siang kembali. Itu saya request lagu dari Ayu Ting Ting. Mm-hmm. Judulnya Alamat Palsu.
0: Alamat Palsu, siap. Salam-salam.
1: Salam-salam buat rekan-rekan tim Jasa Parkir Kesatria.
0: Oh, iya. Baik.
1: Semuanya dengan ucapan selamat menikmati lagu ini, itu.
0: Oke.
1: Dan buat yang bertugas, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Dan yang sudah masuk tadi, ya Pak?
0: Yang sudah masuk itu ada Nona Fika dari Manado, ada Damarwulan dari Wonorejo, ada Mama Bagus dari Keradiri 1, juga ada Bang Luhut dari Tapanuli dengan Mama Rumrawer dari Jalan Pemuda.
1: Ya, buat mereka semuanya selamat mendengarkan dan selamat berapa saja. Gitu.
0: Mas Tukul di mana ini posisinya?
1: Di BMW.
0: Di Bumi Wonorejo, berarti berdekatan dengan Damarwulan. Ya. Oke.
1: Iya, berdekatan ini.
0: Iya.
1: Gitu. Ya oke Pak, terima kasih.
0: Terima kasih kembali, siap.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang kembali. Ya. Iya, Bang Tukul dari Wonorejo, alamat palsu dari Ayu Ting Ting ya. Dan juga kepada yang sudah di salam-salam, yang mungkin saja memantau atau mendengarkan radio, dapat salam ya dari Bang Tukul dari Wonorejo. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Bun Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Selamat siang. Yang dari Legari.
2: Iya. Betul. Ada pencet-pencet sampai kalah duluan.
0: Di Legari bagaimana keadaannya? Cuaca mungkin berasap.
2: Kabut.
0: Gelap. Waduh.
2: Iya. Kata kalau hujan tapi enggak hujan.
0: Tapi tidak hujan, mudah-mudahan turun hujan ya.
2: Kalau gitu lagunya hujan di malam minggu kalau gitu ya.
0: Pas betul ini malam minggu pasti ya.
2: Mudah-mudahan ya, hujan. Boleh. Bagus. Telepon Biren sudah Arema di mana itu?
0: Sudah hilang di bawah kabut.
2: Amo welisi Mama Teguh, Mbak Rastri, Mbak Riap, di Arema, Mama Ina. Yang di Legari, Mas Faro, Ibu Seman, Mas Wendo, Pak Sudar juga selamat siang tadi.
0: Iya.
2: Terima kasih, Bu Manu. Selamat tugas sampai ujung.
0: Siap. Kembali kasih.

0: Ya, kami terima satu lagi penelpon sebelum kita hadirkan beberapa tema kembang yang sudah di request. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Hai, selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Momere mengudara, selamat siang
1: Momere mengudara, Bunda Ima menyapa, ya. Bung Ima.
0: Siap.
1: Selamat jumpa kembali dalam keadaan yang sehat, Tuhan Puji Yesus Tuhan. Memberkati.
0: Amin.
1: Bagaimana Bunda Ma?
0: Bunda Ma, ya. Bunda Ma kabut tutup juga, Nabire sama.
1: Bunda ada teman di undangan sana banyak.
0: Iya.

0: Merekus lagu dulu, Bung.
1: Boleh.
0: Merekus lagu apa ya?
1: Apa itu?
0: Apa? Kutitipkan cintaku.
1: Kutitipkan cintaku.
0: Iya, kutitipkan cintaku di Nabire.
1: Mantap.
0: Buat semua yang lagi mendengar.
1: Pasti itu.
0: Pasti itu. yang lebih spesial yang lagi tugas siang ini toh.
1: Siap, mantap. Terima kasih.
0: Makasih juga. Makanya enggak. Salam-salam dulu.
1: Silakan.
0: Jangan memperpanjang pembicaraan. Salam pertama tentunya buat Bung Emmanuel ya. Selamat.
1: Iya.
0: Selamat siang, salam sehat dan selamat bertugas. Semoga Tuhan selalu memberkati.
1: Amin.
0: Dalam aktivitasnya atau dalam tugasnya. Terus ada Mama Bagus, ada Mbak Senja dan teman-teman ya yang sudah menyapa Bunda, tapi Bunda tidak dengar. Selamat siang saja, salam kenal. Semoga sehat selalu bersama keluarga masing-masing di rumah. Ada teman-temannya ya, Bang Nasrun di Palu, terus yang di Boven,
1: ya,
0: yang ada di Atambua, di Jayapura, Serui, semuanya ya. Selamat siang saja, semoga Tuhan memberkati kita semua.
1: Siap.
0: Buat Bung Manuel, terima kasih.
1: Simon dia tinggal di mana itu?
0: Oke deh, sehat selalu.
1: Siap. Ya baik, pendengar, kami hadirkan beberapa tembang-tembang dangdut yang sudah direquest ya. Semoga yang merequest dan juga yang dikirimkan lagu terhibur.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Nabire siang ini.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget.

0: pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas noh.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Buh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Nabire siang ini.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar dari Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada yang mendengarkan siaran kami. Ya, kami cukupi dulu untuk acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini, hari Jumat 28 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda bersama kami dalam acara ini dari pertama hingga akhirnya. Kita jumpa lagi besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Saya Manu Sambiri dan juga rekan Erika Yohanes pamit undur diri. Selamat sore dan selamat beraktivitas.
2: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.
3: Audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: 101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Nabire, di mana saja Anda berada. Demikian telah kita lalui acara Prodangdu Petang Dutera Kita. Semoga dengan hari ini acara ini memberikan hiburan tersendiri bagi kita pendengar setia RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Baik itu Anda yang mendengarkan siaran kami melalui radio kesayangan Anda dan juga tentunya melalui streaming di aplikasi RRI Digital. Pendengar, waktu di studio menunjukkan pukul 15 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang penyampaian warta berita daerah sore nantinya di pukul 16 tepat. Beberapa informasi kami update ya dari portal kami di rri.co.id dan juga beberapa portal lainnya. Di antaranya, pendengar, dari Jakarta, Direktur Utama Perumda Air Minum Jaya, PAM Jaya, Arif Nasrudin yang menyebutkan bahwa penghematan air menjadi kunci menghadapi krisis. Menurutnya, kebiasaan sederhana di rumah dapat membantu menjaga ketersediaan air. Hal ini dikatakan Arif yang dikutip dari YouTube RRI Pro 3 pada hari ini Jumat 28 Agustus 2006. Arif juga mengingatkan masyarakat untuk mengurangi eksploitasi air tanah secara mandiri. Pemanfaatan jaringan perpipaan resmi dinilai dapat membantu menjaga keberlanjutan sumber daya air. Pasokan air bersih ke rumah warga bahkan mengalami penurunan hingga 25% dari kapasitas normal. Kondisi ini diperparah pola konsumsi masyarakat perkotaan yang masih tinggi. Persoalan air perkotaan tidak hanya berkaitan dengan berkurangnya debit air permukaan. Pengambilan air tanah secara masif turut memicu persoalan amblesan tanah di Jakarta. Sementara itu, peneliti hidrologi hutan dan konservasi Das UGM Hatma Suryatmojo menyatakan kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan. Laju amblesan tanah di Jakarta mencapai sekitar 10 hingga 20 cm per tahun. Menurutnya, pemulihan daerah resapan air membutuhkan waktu panjang dan proses ekologis yang kompleks. Oleh karena itu, perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan air jadi langkah yang dapat dilakukan segera. Di mana masyarakat diimbau menggunakan air bersih secara bijak dan mengutamakan kebutuhan esensial. Kebiasaan sederhana seperti mematikan keran dan mengelola kembali air limbah dapat membantu menjaga ketersediaan air.
2: Kakak, adek mau minum.
3: Kakak ambilkan ya.
2: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
3: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
2: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
3: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
2: Oh begitu.
4: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
5: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Relas panggilan sidang kepada tergugat nomor 31 garing PDT3 garing 2026 garing PNAP tanggal 26 Agustus 2026 dari Indra Buhari, jurusita pada Pengadilan Negeri Nabire. Ditujukan kepada Laudin bertempat tinggal dahulu beralamat Kampung Waharia, Distrik Teluk Kini, Kabupaten Nabire, sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya sebagai tergugat. Isi panggilan supaya menghadap di sidang Pengadilan Negeri Nabire, Jalan Merdeka nomor 69 pada hari Rabu tanggal 30 September 2026 jam 10 waktu Indonesia Timur dalam pemeriksaan perkara perdata gugatan nomor 31 garing PDT3 garing 2026 garing PNAP antara Honderis Situmeang sebagai penggugat lawan Laudin sebagai tergugat. Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire sebagai turut tergugat. Disampaikan kepada tergugat, surat gugatan tersebut dapat diambil di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire dan atas gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan di sidang pada hari dan tanggal sebagaimana ditetapkan di atas. Relas panggilan tertanggal 26 Agustus 2026 nomor 31 garing PDT3 garing 2026 garing PNAP jurusita tertanda Indra Buhari.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
2: Nabire sore ini.

0: Ya, kita masih update informasi ya di yang kami kutip dari rri.co.id. Dikabarkan Kementerian Agama Kemenag yang memperkuat pencegahan perkawinan anak melalui regulasi layanan KUH dan pembekalan remaja. Strategi ini dilakukan melalui penguatan bimbingan perkawinan serta bimbingan remaja usia sekolah atau BRUS. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenag Ahmad Sayadi menyebutkan KUA memiliki posisi strategis dalam pencegahan perkawinan anak. Dan KUA juga menjadi pintu awal pemeriksaan dan pencatatan perkawinan. Hal ini dikatakan Sayadi dalam keterangannya di Jakarta yang dikutip pada hari ini, Jumat 28 Agustus 2006. Selain pemeriksaan administratif, KUA juga memberikan pembekalan melalui bimbingan perkawinan atau BIMWI. Materinya mencakup kesiapan menikah, kesehatan reproduksi, kehidupan keluarga, serta dinamika rumah tangga. Peran tersebut sejalan dengan PMA nomor 24 tahun 2024 yang memperkuat KUA sebagai unit layanan BIMAS Islam tingkat kecamatan. Layanan ini juga mencakup bimbingan remaja, bimbingan usia nikah, pembinaan keluarga sakinah, dan konsultasi keluarga. Sementara melalui BRUS, remaja dibekali kemampuan mengelola dan melindungi diri dari perilaku berisiko. Pembekalan meliputi penguatan kontrol emosi, integritas, serta kemampuan mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Materi BRUS juga diarahkan mencegah perundungan, tawuran, penyalahgunaan narkoba, hingga perkawinan anak. Edukasi kesehatan reproduksi diberikan agar remaja memahami konsekuensi perkawinan dan kesiapan berkeluarga. Menurut dia, pembekalan sejak remaja dapat berdampak terhadap kualitas keluarga dalam jangka panjang. Pemahaman tersebut diharapkan mencegah pernikahan dini, mengurangi risiko perceraian, serta mendukung kesiapan calon orang tua. Lebih lanjut, Cahadi menegaskan pencegahan perkawinan anak harus dilakukan sebelum remaja memasuki usia pernikahan. Upaya tersebut membutuhkan edukasi, pembentukan karakter, dan pendampingan secara berkelanjutan.
1: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: netizen, mace, pace, kakak, adik dan semua dimanapun berada, ada info menarik nih dari PLN UPA 3 Nadure. Dalam semangat memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia, PLN dengan bangga menghadirkan promo Merdeka Daya. Saatnya rayakan kemerdekaan dengan listrik yang makin berdaya di rumah. Promo tambah daya 50% hadir pada 17 hingga 31 Agustus 2026. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif dan berlaku hingga 31 Agustus 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja, makin lancar, nyaman dan penuh semangat. Untuk info lebih lanjut, bisa langsung berkunjung ke kantor PLN terdekat di PLN ULP Nadire Kota dan PLN ULP Enaro Tali. Merah putih berkibar gagah, semangat merdeka makin membara. Saatnya tambah daya di rumah, merdeka daya, listrik makin berdaya.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
2: Nadire sore ini.

0: relas panggilan sidang kepada tergugat nomor 35 garing PDTTG garing 2026 garing PNA tanggal 26 Agustus 2026 dari Indra Buhari jurusita pada Pengadilan Negeri Nabire ditujukan kepada Duriat bertempat tinggal dahulu alamat Jalan Biak RT 001 RW 002 Kampung Wanggarsari Distrik Kiaro Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya sebagai tergugat. Isi panggilan supaya menghadap di sidang Pengadilan Negeri Nabire Jalan Merdeka nomor 69 pada hari Rabu tanggal 30 September 2026 jam 10 waktu Indonesia Timur dalam pemeriksaan perkara perdata gugatan nomor 35 garing PDTTG garing 2026 garing PNA antara IT Sylvester Yawalka sebagai penggugat lawan Duriat sebagai tergugat. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Kabupaten Nabire sebagai turut tergugat. Disampaikan kepada tergugat surat gugatan tersebut dapat diambil di Kepanitraan Pengadilan Negeri Nabire dan atas gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan di sidang pada hari dan tanggal sebagaimana ditetapkan di atas. Relas panggilan tertanggal 26 Agustus 2026 nomor 35 garing PDTTG garing 2026 garing PNAP jurusita tertanda Indra Buhari.
1: Jadi gitu loh Lela. Sintan.
2: Iya Sintan.
1: Intan, sini kan dulu suruh sini duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
2: dan gitu loh, Intan. Sani kita duduk.
3: Iya dong.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin? Udah 3 tahun kan ya?
3: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pukul 15.59 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda kita jalan penyampaian warta berita daerah sore.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Bupati Nabire mendorong pengusaha orang asli Papua menjadi pemain utama ekonomi daerah. Disnaker Trans Kabupaten Mimika mendorong LPKS tingkatkan kompetensi tenaga kerja.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program A1 RRI Nabire untuk edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2006 bersama saya Manu Samberi. Inilah warta berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Kita ke berita yang pertama, pemerintah Kabupaten Nabire terus mendorong pengusaha orang asli Papua atau OAP untuk tampil sebagai pelaku utama perekonomian daerah. Bupati Nabire Mesak Magai menegaskan pengusaha lokal tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pembangunan, tetapi harus menjadi mitra strategis pemerintah. Berikut laporan reporter kami Arnold Saudir.
2: Pemerintah Kabupaten Nabire berkomitmen memperkuat peran pelaku usaha lokal, khususnya orang asli Papua, dalam menggerakkan perekonomian daerah. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Nabire Mesak Magai saat membuka bimbingan teknis atau BIMTEK peningkatan pemahaman dan kepatuhan regulasi perizinan berusaha serta penerbitan sertifikat badan usaha khusus OAP di auditorium LPPRR Nabire Kamis 27 Agustus 2006. Bupati mengatakan pelaku usaha OAP harus mampu mengambil posisi sebagai pemain utama, bukan hanya sebagai konsumen atau penonton di tanah sendiri. Menurutnya, legalitas usaha menjadi salah satu kunci penting bagi pengusaha lokal untuk memperluas akses ekonomi, termasuk memperoleh pembiayaan, perbankan, membangun kemitraan strategis, serta terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain mendorong pengusaha OAP meningkatkan kapasitas dan legalitas usahanya, Bupati Mesak Magai juga menyoroti pelayanan birokrasi perizinan. Ia meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Nabire memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan serta akuntabel. Bupati menegaskan tidak boleh ada praktik yang justru menghambat masyarakat dalam memperoleh izin usaha.
3: Sekarang untuk kita mempersaing dengan perkembangan ekonomi yang ada terjadi di Indonesia bahkan juga terjadi di sini, ini bagaimana mereka beradaptasi sedikit demi sedikit mampu berdayakan diri sehingga bisa bersaing. Itu yang kita berpikir. Nah, sekarang di Papua Tengah di sini, ini banyak lapangan kerja juga ya. Warung kecil-kecilan, kemudian bagaimana untuk buka warung makan dan sebagainya. Tapi mereka ini membutuhkan harus motivasi modal usahanya. Tetapi kan terhambat juga, terhambat karena masalah-masalah kekeluargaan juga saling membantu satu sama lain sehingga semangat dan motivasi kepada terhambat. Sehingga ya mudah-mudahan mereka ini kita bisa berdayakan, mereka bisa memahami dengan motivasi dari pemerintah. Nah, itu ya harapan kami.
2: Melalui kegiatan BIMTEK tersebut, pelaku usaha diberikan pemahaman mengenai regulasi dan mekanisme perizinan, termasuk proses penerbitan sertifikat badan usaha atau SBU. Pemerintah Kabupaten Nabire berharap langkah tersebut dapat menciptakan iklim usaha yang lebih sehat, kompetitif, dan inklusif. Pada akhirnya, penguatan kapasitas dan legalitas pengusaha OAP diharapkan mampu membuka lapangan kerja sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat di Kabupaten Nabire. Arlaut Saudila melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika melaksanakan kegiatan pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta atau LPKS tahun anggaran 2006 pada hari Kamis 27 Agustus 2006 di Hotel Horizon Ultima Timika. Kegiatan ini diikuti 100 peserta dari Lembaga Pelatihan Kerja Swasta di Kabupaten Mimika. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Jehuda B. Akobiare melalui pemukulan Tifa. Veronica Sandra melaporkan selengkapnya.
4: Kegiatan pembinaan LPKS dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Jehuda B. Akobiare. Jehuda juga membacakan sambutan Bupati Mimika Johannes Letop yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan kerja yang berkualitas.
5: Atas nama pemerintah Kabupaten Mimika, saya menyampaikan aspirasi dan penghargaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika yang telah menyelenggarakan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat pembinaan, pengelolaan, serta penyelenggaraan lembaga pelatihan kerja swasta di Kabupaten Mimika.
4: Ia juga menyampaikan LPKS memiliki peran strategis dalam mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten, profesional, produktif, serta mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. LPKS juga diharapkan dapat berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran, meningkatkan produktivitas masyarakat. LPKS juga diharapkan dapat berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta mendorong lahirnya wirausaha baru.
5: Hadirin yang saya hormati, kita semua memahami bahwa pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan Kabupaten Mimika yang maju, mandiri, produktif, dan berdaya saing. Kemajuan daerah tidak cukup hanya dibangun melalui pembangunan infrastruktur dan penyediaan berbagai fasilitas pembangunan yang berjalan seiring dengan peningkatan kualitas manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kompetensi, etos kerja, disiplin, tanggung jawab, serta kemampuan untuk beradaptasi terhadap perkembangan zaman dan perubahan kebutuhan dunia kerja.
4: Sementara itu, pembinaan LPKS tahun anggaran 2026 dilaksanakan selama 2 hari. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah berharap LPKS dapat terus meningkatkan kualitas pelatihan, menyesuaikan program dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi, sehingga mampu menghasilkan tenaga kerja lokal yang kompeten, mandiri, produktif, dan berdaya saing. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
0: Informasi berikutnya, pendengar, semangat kemerdekaan di Kabupaten Nabire tidak hanya dirayakan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga lewat seni dan kreativitas generasi muda. Salah satunya melalui lomba ukulele, lagu perjuangan yang digelar Persatuan Perempuan Nusantara Papua Tengah. Nur Febriana selengkapnya melaporkan.
6: Petikan ukulele dan lantunan lagu perjuangan menjadi sarana menanamkan nasionalisme serta memperkuat persatuan generasi muda di Kabupaten Nabire. Pesan tersebut disampaikan dalam lomba ukulele lagu perjuangan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar Persatuan Perempuan Nusantara Papua Tengah, Kamis 27 Agustus 2026 di Pantai Menase, Nabire. Dalam sambutan Bupati Nabire yang dibacakan Asisten 2 Setda Kabupaten Nabire Sumardi Abdullah disampaikan bahwa kegiatan bertema Senandung dari Timur Nusantara tidak hanya berkaitan dengan musik, tetapi menjadi ruang untuk menyampaikan pesan persatuan, cinta tanah air, semangat perjuangan, dan kebersamaan melalui seni.
7: Melalui petikan ukulele dan lagu-lagu perjuangan yang dinyanyikan oleh anak-anak kita, kita ingin menanamkan nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, persaudaraan, disiplin, keberanian dan cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Saya percaya bahwa generasi muda Kabupaten Nabire memiliki potensi yang luar biasa. Karena itu potensi tersebut harus terus diberikan ruang untuk berkembang, baik melalui pendidikan, olahraga, seni, budaya, maupun kegiatan-kegiatan positif lainnya.
6: Selain menjadi media penanaman nilai nasionalisme, lomba tersebut juga diarahkan untuk mengembangkan bakat dan kreativitas anak serta remaja di bidang musik, khususnya alat musik ukulele. Ketua Panitia Lomba Ukulele Saloce Yumame mengatakan, kegiatan diikuti 12 grup ukulele yang merupakan utusan jemaat dan sekolah di Nabire. Peserta membawakan lagu wajib Hari Merdeka serta sejumlah lagu pilihan seperti Indonesia Pusaka, Rayuan Pulau Kelapa, dan Tanah Airku.
8: Lomba ukulele dalam rangka HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 81 tahun 2026. Peserta berjumlah lagu yang dilombakan, lagu wajib Hari Kemerdekaan, lagu pilihan pertama Indonesia Pusaka, lagu pilihan yang kedua Rayuan Pulau Kelapa, lagu pilihan yang ketiga Tanah Airku. Juara 1 sampai dengan harapan 3 memperoleh hadiah berupa uang pembinaan, laikat, dan piagam penghargaan.
6: Panitia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi agenda rutin sekaligus memberikan ruang bagi anak dan remaja di Nabire untuk berkarya melalui musik. Kegiatan ini terlaksana melalui kerjasama Persatuan Perempuan Nusantara Papua Tengah dan pemerintah dengan dukungan dari berbagai pihak. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh program 1 Radio Republik Indonesia Nabire Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, kita ke berita selanjutnya. Tingkatkan pengawasan orang asing di Papua Tengah. Pemerintah provinsi melalui ataupun melakukan rapat koordinasi pengawasan orang asing di Nabire. Jodefri Panjaitan melaporkan selengkapnya.
9: Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Papua Tengah, digelar rapat koordinasi pengawasan orang asing di Rumah Makan Jakarta Nabire, Rabu 26 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Dua Setda Provinsi Papua Tengah, Haji Tumiran, yang mewakili pemerintah Provinsi Papua Tengah. Dalam sambutannya, Haji Tumiran menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, imigrasi, aparat keamanan, serta instansi terkait dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Papua Tengah. Menurutnya, koordinasi lintas sektor diperlukan agar keberadaan dan aktivitas orang asing dapat terpantau dengan baik sekaligus memastikan seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pengawasan orang asing bukan hanya berkaitan dengan aspek keimigrasian, tetapi juga menyangkut keamanan, ketertiban, serta kepentingan pembangunan daerah. Oleh karena itu, melalui rapat koordinasi tersebut diharapkan terbangun kesamaan persepsi dan pola kerja antar instansi, termasuk dalam pertukaran informasi mengenai keberadaan maupun aktivitas orang asing di wilayah Papua Tengah.
10: Keberadaan tim pengawasan orang asing atau tim PORA sangat penting sebagai wadah koordinasi dan pertukaran informasi antar instansi. Papua Tengah memiliki wilayah yang luas dengan kondisi geografi yang karakteristiknya sangat beragam. Hal ini tentu saja membutuhkan koordinasi yang kuat agar setiap informasi mengenai keberadaan dan aktivitas orang asing dapat diketahui dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi yang dimiliki masing-masing instansi harus dapat dikomunikasikan dengan cepat dan tepat. Jika ditemukan persoalan di lapangan, jangan menunggu sampai berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Segera lakukan koordinasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pengawasan juga harus dilakukan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9: Rapat koordinasi ini juga menjadi momentum untuk memperkuat fungsi pengawasan di lapangan sehingga setiap permasalahan yang berkaitan dengan orang asing dapat ditangani secara cepat, tepat, dan sesuai ketentuan hukum. Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyambut baik pelaksanaan rapat koordinasi tersebut dan berharap sinergi pengawasan orang asing dapat terus ditingkatkan di seluruh wilayah Papua Tengah. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Pendengar, melalui forum konsultasi publik ke-1, penyusunan dokumen rencana aksi daerah atau RAD SDGS dengan tujuan pembangunan berkelanjutan TPB tahun 2025-2029, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap dokumen tersebut dapat mencerminkan kebutuhan, potensi, dan aspirasi masyarakat. Robert Van Indi melaporkan selengkapnya.
11: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan bahwa penyusunan dokumen rencana aksi daerah atau RAD tujuan pembangunan berkelanjutan TPB Sustainable Development Goals atau SDGs Provinsi Papua Tengah tahun 2025-2029 menjadi salah satu instrumen penting dalam menggerakkan kebijakan dan program pembangunan di Provinsi Papua Tengah. Penegasan itu dikemukakan Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Tengah, Victor Fun, saat membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah dalam penyusunan dokumen rencana aksi daerah. Pertama, tujuan pembangunan berkelanjutan TPB SDGS Provinsi Papua Tengah tahun 2025-2029 bertempat di Gesaus Jalan Merdeka Nabire. Konsultasi publik pertama yang dilaksanakan oleh Baperida Papua Tengah selama 2 hari, yakni 26 dan 27 Agustus 2020. Plenam merupakan ruang untuk mendengarkan dan menghimpun berbagai pandangan dari seluruh pemangku kepentingan, baik masukan, saran, data, informasi, dan rekomendasi yang konstruktif untuk memastikan bahwa setiap target dan indikator yang dituangkan dalam rencana aksi daerah benar-benar sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah. Para pemangku kepentingan juga diharapkan untuk memperkuat ketersediaan dan kualitas data yang akurat dan terpercaya sehingga dapat menjaga menjadi dasar dalam menentukan kebijakan penetapan target, melakukan pemantauan, dan mengukur keberhasilan pembangunan dengan data yang baik sehingga dapat diketahui apa yang telah dicapai, apa yang masih menjadi kendala, dan langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya.
12: Kita perlu memastikan bahwa setiap target dan indikator yang dituangkan dalam rencana aksi daerah atau RAD ini benar-benar sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah. Pembangunan berkelanjutan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, DPR, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, media, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan seluruh komponen-komponen yang ada di dalam masyarakat. Karena itu, saya mengajak kita semua untuk membangun semangat kolaborasi dan gotong royong. Kita satukan data, program, sumber daya, dan kemampuan yang kita miliki untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan di Papua Tengah.
11: Dari hasil konsultasi publik ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam penyempurnaan pembangunan daerah sehingga dokumen yang dihasilkan nantinya benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, potensi daerah, otoritas pembangunan, dan arah pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan Papua Tengah yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Robi Fanindi melaporkan.
0: Pendengar, berikut kita atau kami ajak Anda, kita ikuti informasi harga pangan yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire. Per hari ini, Jumat 28 Agustus 2026, ya, dari pasar yang ada di daerah.
13: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 28 Agustus 2026. Komoditi, beras premium per kilogram pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000, bawang merah per kilogram pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp65.000, pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp65.000, bawang putih per kilogram pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp60.000, cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibobo Rp100.000 hingga Rp110.000, pasar Bumi Raya Rp90.000 hingga Rp110.000, cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp90.000 hingga Rp100.000, daging sapi murni per kilogram pasar Kalibobo Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000, daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, daging ayam beku per ekor pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000, telur ayam ras perak pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, gula pasir curah per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000, gula pasir kemasan per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000, minyak goreng kemasan per liter pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000, garam beriodium per kilogram pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000, tepung terigu kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000, ikan kembung pertumpuk pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp50.000, ikan tongkol pertumpuk pasar Kalibobo Rp70.000 hingga Rp100.000, ikan bandeng pertumpuk pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000, udang per kilogram pasar Kalibobo Rp120.000, tomat lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000, pasar Bumi Raya Rp10.000 hingga Rp15.000, sayur mayur per ikat pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000, kentang per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000, wortel per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
0: Pendengar sekalian, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual di sore hari ini. Di antaranya, Bupati Nabire mendorong pengusaha OAP jadi pemain utama ekonomi daerah. Disnaker Trans Kabupaten Mimika mendorong LPKS untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Demikian warta berita di sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Simon Samberi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email ro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
2: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
1: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
2: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
1: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
2: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
1: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
2: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
1: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
2: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi Stikes Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
0: Nabire sore ini.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun, jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat sore pendengar dari Pulau Satu Nabire di mana saja Anda berada. Demikian telah kita lalui bersama penyampaian warta berita daerah sore. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga gelombang MUI 729 kHz. Tentunya Anda masih bersama saya Manusia Miri penyiar Anda dan juga rekan Erika Yohanes di teknik. Dan ada Bung Yance Kerwadi memecar radio. Kami masih temani Anda hingga nantinya di pukul 18 tepat waktu Indonesia Timur dalam Nabire Lintas Sore Siang tentunya. Jarum jam studio menunjukkan pukul 16.51 menit waktu Indonesia Timur. Kembali kami temani Anda, saudara pendengar, dengan beberapa informasi-informasi terupdate terkini di seputaran Nabire. Dan pada umumnya kita jelang pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan beberapa teman-teman religi muslim. Kantarkan Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada yang akan melaksanakan ibadah sholat maghrib. Dengar dari Nabire dilaporkan upaya mengatasi kesulitan air bersih akibat kekeringan di distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Papua Tengah mulai disiapkan. Kodim 1705.

0: 4 DBAY dalam proses pemeriksaan sumber air bawah tanah. Satuan tersebut memiliki perangkat geolistrik yang dapat digunakan untuk mendeteksi potensi keberadaan air sebelum pengeboran dilakukan. Menurut pemeriksaan geolistrik jadi tahapan penting karena dapat memberikan gambaran mengenai potensi air serta perkiraan kedalaman. Rencana pembangunan 5 sumur bor tersebut diarahkan ke Nabire Barat karena wilayah ini sebelumnya diidentifikasi pemerintah Kabupaten Nabire sebagai salah satu daerah yang mengalami dampak kekeringan cukup berat. Dia mengatakan pemilihan lokasi tidak hanya mempertimbangkan keberadaan sumber air. Akses masyarakat juga jadi perhatian agar sumur yang dibangun nantinya dapat melayani sebanyak mungkin warga. Meski terlibat dalam persiapan, Kodim 1705 Nabire telah tidak memiliki perangkat khusus untuk melakukan pengeboran. Oleh karena itu, proses pengerjaan sumur membutuhkan dukungan pemerintah Kabupaten Nabire maupun pihak lain yang mempunyai peralatan pengeboran. Kodim akan memfokuskan dukungan pada koordinasi serta pencarian sumber air dengan bantuan perangkat geolistrik yaitu TP 804 DBAY. Dan untuk pekerjaan, Dwi memperkirakan satu sumur dapat diselesaikan sekitar satu minggu apabila kondisi tanah mendukung dan sumber air tidak terlalu dalam. Dia mencontohkan pengeboran yang pernah dilakukan di air mandi di dapat menembus sumber air dalam waktu sekitar satu minggu. Namun durasi pekerjaan dapat bertambah apabila sumber air berada hingga puluhan meter di bawah permukaan tanah. Dengan pembangunan 5 sumur bor tersebut, masyarakat Nabire Barat diharapkan memperoleh akses air yang lebih mudah, terutama ketika kekeringan yang mengakibatkan sumber air warga berkurang. Tahapan berikutnya akan dilakukan setelah lokasi potensial ditentukan dan pemeriksaan geolistrik selesai.
1: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
2: Pancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI dengan esensi buku Make Your Bed, Little Things That Can Change Your Life and Maybe the World. Karya Admiral William McRaven adalah buku yang menginspirasi berdasarkan pidato lulusan yang terkenal yang ia berikan di Universitas Texas. Dalam buku ini, McRaven menguraikan 10 prinsip kehidupan yang ia pelajari selama berkarir sebagai seorang anggota Navy SEAL dan bagaimana prinsip-prinsip itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. McRaven memulai bukunya dengan anekdot pribadi tentang bagaimana membuat tempat tidur setiap pagi telah membantunya mengatasi tantangan yang lebih besar dalam hidupnya. Ia menggambarkan betapa tindakan sederhana ini memberikan fondasi untuk kedisiplinan, tanggung jawab, dan pengendalian diri yang penting dalam mencapai kesuksesan. Setiap bab dalam buku ini menggambarkan satu prinsip kehidupan yang penting yang diilustrasikan melalui pengalaman McRaven sebagai anggota Navy SEAL. Ia membahas tentang pentingnya menghadapi tantangan dengan tekad yang kuat, bekerja sama dalam tim, mengatasi kegagalan, dan bertahan di tengah kesulitan. McRaven juga menekankan pentingnya memiliki integritas, moralitas, dan sikap rendah hati dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ia memberikan contoh-contoh nyata dari pengalamannya dalam dinas militer untuk mengilustrasikan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat mengubah hidup seseorang. Pada intinya, pesan yang disampaikan oleh McRaven adalah bahwa tindakan-tindakan kecil seperti membuat tempat tidur setiap pagi dapat memiliki dampak besar dalam menciptakan disiplin dan ketertiban dalam hidup seseorang. Ia mengajak pembaca untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan mereka sendiri, dengan keyakinan bahwa tindakan-tindakan kecil tersebut dapat membawa perubahan yang signifikan, baik bagi diri sendiri maupun bagi dunia di sekitar mereka. Dengan gaya penulisan yang jelas dan inspiratif, Make Your Bed adalah buku yang memotivasi pembaca untuk melakukan tindakan kecil yang positif setiap hari sebagai langkah pertama menuju perubahan yang lebih besar dalam hidup mereka. Demikian esensi buku Make Your Bed, Little Things That Can Change Your Life and Maybe the World, karya Admiral William dari RRI untuk Indonesia.
1: Nabire sore ini.

Pendengar, pukul 17 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti cek fakta yang kami kutip dari portal Komdigi di komdigi.co.id. Yang pertama, pendengar, dikabarkan telah beredar ya unggahan foto di media sosial Facebook yang mengklaim informasi bahwa ada kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di distrik Obano, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah akibat musim panas kering. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tirto.id setelah dilakukan pencarian. Gambar terbalik atau reverse image untuk menemukan gambar asli, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, untuk memastikan keaslian gambar, dilakukan pengecekan menggunakan layanan AlorNaut. Hasilnya menunjukkan gambar tersebut memiliki probabilitas sebesar 71% sebagai hasil manipulasi artificial intelligence atau AI. Polda Papua Tengah melalui akun Instagram resmi di @humaspoldapapuatengah mengatakan bahwa mereka telah memeriksa kondisi lapangan dan menemukan ketidaksesuaian antara visual dalam unggahan dengan kondisi sebenarnya di Kampung Obano. Pihak kepolisian himbau agar masyarakat tetap tenang, menjaga situasi tetap aman, dan mengonfirmasi kepada pihak yang berwenang akan setiap informasi yang beredar.

0: Sementara juga pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi bahwa Presiden Prabowo memberikan dana bantuan sebesar 16 triliun rupiah untuk memulihkan hutan Amazon di Brasil. Faktanya narasi tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Hasil penelusuran menggunakan Google Search tidak ditemukan adanya artikel kredibel terkait dana sumbangan 16 triliun rupiah dari Presiden Prabowo untuk pemulihan hutan Amazon di Brasil pada tahun 2006. Pada tahun 2005, angka 16 triliun rupiah merupakan target dari transaksi perdagangan karbon Indonesia yang disampaikan dalam konferensi ke-30 perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau COP30 di Belém, Brasil pada November 2005. Dari total target tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat bahwa hasil total transaksi kredit karbon Indonesia per November 2005 mendekati 7 triliun rupiah.
1: Sof, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.
1: Pro1, kenal informasi dan inspirasi. Pro1, kenal informasi dan inspirasi. Pro1, kenal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peringat waktu menunjukkan pukul 17.41 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya, bagi Anda pendengar kaum muslim dan muslimat di mana saja berada yang akan melaksanakan ibadah salat maghrib, kami hadirkan beberapa teman-teman religi muslim, ya, temani Anda pendengar di mana saja Anda berada yang mempersiapkan diri dan hati, ya, untuk beribadah tentunya. Sebagai informasi juga, kami yang bertugas di Nabila Lintas Siang, saya Manusia Miri, dan juga rekan Erika Yohanes pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Untuk selanjutnya, Anda akan ditemani oleh rekan-rekan kami yang akan bertugas di Nabila Lintas Malam. Ada rekan Dwi Masani yang akan temani Anda hingga pukul 24 tepat waktu Indonesia Timur malam nanti. Selamat sore bagi Anda di mana saja Anda berada, dan tetap semangat dalam beraktivitas.
2: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar kaum muslimat dan muslimat di mana saja ada berada, selanjutnya kami ajakkan Anda untuk kita ikuti selawat tarhim dan dilanjutkan dengan azan maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
2: Pro 1 RRI Nabire.

0: Pendengar Pro 1 Arena Bira, di mana saja Anda berada, Anda masih bersama kami di 97,6 dan 96,8 MHz. Pro 1 Arena Bira, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Dwi Masani hadir menemani ruang dengar Anda di Nabire lintas malam ini ya, hingga kami menutup siaran kami. Dan saat ini sudah pukul 18 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur, pas sekali ya. Iya, dan pendengar musik atau musik religi islami ya, masih kami hadirkan nanti sampai jam 18.30 akan ada musik informasi di ruang dengar Anda. Dan seperti biasa, Gema Papua ini juga akan kami hadirkan pukul 19. Nanti ada juga mimbar agama ya, dan hingga pukul 21 nanti Warta Berita Nasional, juga nanti akan ada Sandiwara Radio ya, dan juga ada program acara Ruang Rindu. Ya, baik pendengar, selamat malam untuk Anda semuanya. Hari ini free day, cia. Bukan bebas hari ya, Friday, cia. Nah, ini Jumat ya, akhir pekan. Besok sudah akhir pekan, Sabtu Minggu, di akhir bulan juga ya, tanggal 28 Agustus. Ini kalau sudah selesai Agustus, dari September sampai Desember tuh bunyinya Desember terus tuh. Sudah mau habis tahun gitu ya. Masih lama, masih 4 bulan lagi ya. Oke, baik pendengar, selamat malam untuk Anda semuanya dan tetap bersama-sama dengan kami.
1: Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji, mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hashim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903, dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

0: Guys, kamu tahu Fikri kan? Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Shh.
2: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kami akhiri rangkaian lagu-lagu religi islami di ruang dengar Anda. Bagi Anda umat muslimat dan muslimin di muslimin dan muslimat di Kota Nabire dan sekitarnya, selamat sore, selamat malam ya untuk Anda semuanya yang baru saja menyelesaikan sholat Anda atau ibadah Anda di hari ini atau sore ini ya. Dan sekali lagi untuk Anda semuanya, rangkaian musik informasi mewarnai ruang dengar Anda hingga pukul 19. Kita nantikan bersama Gema Papua yang kami relay dari program Satu Jayapura. Dan sekali lagi untuk Anda semuanya, selamat malam pendengar ya. Dan bersama saya Dwi Masani, juga rekan operator di balik kaca ada Bung Sulis Irjayanto. Nanti bersama kami akan menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama-sama dengan kami. Kali ini saya mau hadirkan lagu apa ya untuk Anda. Biasanya kalau hari Jumat seperti ini, karena masih work from home juga ya, biasanya jam segini tuh Anda baru saja mengakhiri pekerjaan Anda, atau mungkin yang baru saja mengakhiri apa ya kegiatan Anda yang sedari sore, akan lanjut lagi mungkin di malam hari gitu ya. Tapi yang pasti Anda harus pulang bersih-bersih dulu gitu ya, sebelum melanjutkan kegiatan Anda lagi di malam hari pastinya. Atau mungkin Anda setelah seharian dari pagi sampai sore memilih untuk beristirahat di rumah ya, ya sambil mungkin masak-masak ya untuk santap malam gitu ya dengan keluarga. Untuk Anda yang sudah santap malam atau baru akan santap malam gitu ya, selamat santap malam saja untuk Anda semuanya. Oke deh, untuk Anda semuanya ini ada dari Bernadia. Ini salah satu penyanyi pendatang baru juga di Indonesia. Lagu ini rilis di tahun 2023. Judulnya Apa Mungkin, menceritakan tentang banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala setiap umat manusia ya. Selalu saja kita bertanya, mungkinkah seperti ini, mungkinkah seperti itu, mungkinkah akan begini, mungkinkah akan begitu. Nah, lagu ini kurang lebih menceritakan tentang hal itu. Tapi semakin banyak kita mengejar sesuatu atau mungkin saja kita tidak yakin dengan sesuatu, maka tidak akan kita dapatkan. Gitulah pokoknya ya. Oke, pendengar, apa mungkin ya dari Bernadia untuk Anda di malam.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Ya, pendengar, kami ajak Anda mengikuti Gema Papua yang kami rilai dari program 1 Jayapura. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Nabire malam ini.
2: Dan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dari RRI Sekorwil, Papua. Inilah warta berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Agustinus Pagiling.

0: Saudara, kita awali dari Kota Seribu Bakau di mana menyambut Hari Jadi Polisi Wanita atau Polwan Republik Indonesia ke-78 yang diperingati 1 September 2026. Polwan Polres Kepulauan Yapen menggelar kegiatan Polwan Girls to Girls. Kami lagi Polwan Girls to School dengan menyambangi sejumlah sekolah menengah atas di Kota Seruwi. Reporter selengkapnya disampaikan oleh Agus Tanawani.
1: Menyambut Hari Jadi Polisi Wanita Polwan Republik Indonesia ke-78 yang diperingati 1 September 2026, Polwan Polres Kepulauan Yapen menggelar kegiatan Polwan Go to School dengan menyambangi sejumlah sekolah menengah atas di Kota Seruwi. Kegiatan yang berlangsung Kamis 27 Agustus 2026 tersebut dipusatkan di SMA Onate dan SMA PGRI Seruwi. Para pelajar mendapatkan edukasi mengenai berbagai persoalan kenakalan remaja, mulai dari perundungan atau bullying, radikalisme, kekerasan di lingkungan sekolah, hingga sejumlah perilaku negatif lainnya. Paur Mintu Satbimas Polres Kepulauan Yapen, Bripka Aplenasmas, usai kegiatan di SMA Onate Seruwi kepada RRI mengatakan, edukasi mengenai bahaya bullying penting diberikan kepada pelajar sejak dini. Menurutnya, pemahaman tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya tindakan perundungan di lingkungan sekolah, serta menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh siswa. Selain bullying, Polwan juga mengingatkan para pelajar untuk menjauhi pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, serta berbagai perilaku negatif lainnya yang dapat mengancam masa depan generasi muda.
2: Di materinya saya tarik dengan bagian satuan fungsi reskrim. Dalam arti ini perlindungan anak yang kita dibagi langsung dalam sekolah SMA Mate dengan SMA PGRI. Yang tadi terkait materi tentang materi kekerasan anak tingkat SMA, dalam arti tingkat sekolah, tingkat menengah, terkait dengan bullying, dengan kekerasan terhadap para siswa di sekolah, dengan materinya tentang perlindungan anak, dalam arti yang diberikan langsung dengan unit PPA.
1: Sementara itu, Kepala SMA Onate Seruwi Rahel Wayeni menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polwan Polres Kepulauan Yapen yang telah memberikan edukasi dan pembinaan kepada para siswa. Ia berharap kegiatan tersebut dapat dilakukan secara berkelanjutan agar para pelajar semakin memahami perilaku yang baik dan yang harus dihindari, termasuk dalam membangun pertemanan dan kebersamaan di lingkungan sekolah.
3: Pemahaman tentang materi kemuliaan di sekolah. Materi ini sangat penting, dan juga kepada anak-anak diberikan materi tentang pergaulan bebas, tingkat seksual yang sementara meningkat di kabupaten ini, sehingga dengan hadirnya kakak-kakak Polwan di sini memberikan materi kepada anak-anak diri kami. Harapan kami sebagai pihak sekolah, dengan adanya materi ini menjadi satu dasar bagi mereka, menjadi satu pengetahuan baru bagi mereka, sehingga mereka tidak terlibat di hal-hal yang negatif.
1: Rahel Wayani juga menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Jadi Polwan Republik Indonesia ke-78 pada 1 September 2026. Ia berharap Polwan, khususnya Polwan Polres Kepulauan Yapen, terus menjadi sosok perempuan tangguh, profesional, humanis, dan inspiratif dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Semangat Polwan untuk Indonesia yang aman, adil, dan bermartabat. Agus Tanawani melaporkan.
0: Kita menuju ke kota dingin, pendengar, di mana Majelis Daerah Gereja Pentakosta di Indonesia atau GPDI Provinsi Papua Pegunungan menggelar musyawarah kerja daerah atau Mukerda. Sidang Mukerda GPDI tersebut dibuka oleh Gubernur Papua Pegunungan yang diwakili oleh Asisten 3 Sekda Dr. Lukas Wekosai pada Kamis 27 Agustus kemarin. Roni Sisage dengan laporannya.
4: Musyawarah Kerja Daerah atau Mukerda yang dipusatkan di GPDI El Sadai Wamena tersebut mengusung tema Bersehati Membangun Pelayanan yang Berbuah di Papua Pegunungan. Musyawarah digelar selama 2 hari, yaitu tanggal 27 dan 28 Agustus 2026 dengan menghadirkan pengurus dan para pendeta GPDI dari 8 kabupaten Papua Pegunungan. Asisten 3 Sekda Dr. Andrus Lukas Wekosai dalam sambutan tertulis Gubernur Papua Pegunungan mengatakan hendaknya musyawarah GPDI bukan sekedar agenda organisasi, akan tetapi menjadi ruang untuk mengevaluasi pelayanan yang sudah berjalan dan menyusun langkah-langkah pelayanan ke depan demi pembangunan iman dan manusia Papua Pegunungan. Oleh karena itu, Lukas Kosai mengajak seluruh pendeta dan hamba Tuhan serta tokoh-tokoh gereja untuk menjaga persatuan dan kedamaian di Papua Pegunungan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat. Gereja harus menjadi tempat untuk menghadirkan pengharapan dan kesejukan bagi masyarakat Papua Pegunungan.
5: Saya memberikan jemaat yang ada dalam negara ini

0: Sementara itu, Ketua 2 Majelis Daerah GPDI Papua Pegunungan Pendeta Alexander Mauri mengatakan, selama 2 hari Mukerda GPDI akan dilakukan evaluasi program kerja Majelis Daerah Papua Pegunungan yang masih bersifat sementara. Oleh karena itu, berdasarkan ADART GPDI bahwa pelaksanaan musyawarah daerah atau musda yang nanti akan berlangsung pada 2027 perlu ditetapkan ketentuan dan kriteria musda tersebut melalui Mukerda saat ini. Mauri mengatakan, musyawarah kerja daerah atau Mukerda untuk mengevaluasi dan membahas program kerja, sementara musda untuk memilih kepengurusan atau keanggotaan organisasi GPDI secara definitif.
1: Di dalam musyawarah kerja daerah ini akan mengevaluasi program kerja yang sudah dijalankan oleh majelis daerah. Nah, untuk itu sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gereja Pantekosta di Indonesia, bahwa pelaksanaan musyawarah daerah yang nanti akan berlangsung pada tahun 2027 itu perlu ditetapkan standar juga kriteria dalam pelaksanaan musyawarah daerah. Nah, Gereja Pantekosta ada event besar, baik itu Mukerda maupun Musda. Mukerda untuk membahas program kerja dan mengevaluasi program kerja, sedangkan musda itu untuk memilih kepengurusan atau keanggotaan pengurus organisasi GPDI yang ada.
0: Sementara itu, Ketua Panitia Mukerda GPDI Papua Pegunungan Yakobus Wuka Esos mengatakan, musyawarah tersebut selain untuk mengevaluasi dan membahas program kerja, tapi juga dimaksudkan untuk memperkuat konsolidasi organisasi, tata kelola administrasi, dan perluasan pelayanan GPDI di Papua Pegunungan. Seluruh rangkaian kegiatan musyawarah kerja atau Mukerda GPDI Papua Pegunungan tersebut dibuka dengan ibadah bersama yang dipimpin Koordinator GPDI Papua Pegunungan Pendeta Stefanus Kaviar. Roni Hisage melaporkan.
2: Dari Kota Nabire dilaporkan pendengar, pemerintah Kabupaten Nabire mendorong pengusaha orang asli Papua atau OAP untuk tampil sebagai pelaku utama perekonomian daerah. Bupati Nabire Mesak Magai menegaskan pengusaha lokal tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pembangunan, tetapi harus menjadi mitra strategis pemerintah. Berikut laporan reporter kami Arno Saldila dari RRI Nabire.
3: Pemerintah Kabupaten Nabire berkomitmen memperkuat peran pelaku usaha lokal, khususnya orang asli Papua, dalam menggerakkan perekonomian daerah. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Nabire Mesak Magai saat membuka bimbingan teknis atau BIMTEK peningkatan pemahaman dan kepatuhan regulasi perizinan berusaha serta penerbitan sertifikat badan usaha khusus OAP di Auditorium LPPRRI Nabire, Kamis 27 Agustus 2026. Bupati mengatakan pelaku usaha OAP harus mampu mengambil posisi sebagai pemain utama, bukan hanya sebagai konsumen atau penonton di tanah sendiri. Menurutnya, legalitas usaha menjadi salah satu kunci penting bagi pengusaha lokal untuk memperluas akses ekonomi, termasuk memperoleh pembiayaan, perbankan, membangun kemitraan strategis, serta terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain mendorong pengusaha OAP meningkatkan kapasitas dan legalitas usahanya, Bupati Mesak Magai juga menyoroti pelayanan birokrasi perizinan. Ia meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Nabire memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan serta akuntabel. Bupati menegaskan tidak boleh ada praktik yang justru menghambat masyarakat dalam memperoleh izin usaha.
4: Jarang untuk kita mau bersaing dengan perkembangan ekonomi yang ada terjadi di Indonesia, bahkan di luar di sini. Ini bagaimana mereka beradaptasi sedikit demi sedikit, mampu berdayakan diri sehingga bisa bersaing. Itu yang kita berpikir. Nah, sekarang di Papua Tengah di sini, ini banyak lapangan kerja juga ya. Warung kecil-kecil lah, bagaimana untuk buka warung makan dan sebagainya. Tapi mereka ini butuhkan harus motivasi untuk usahanya. Kan terhambat juga, terhambat karena masalah-masalah atau keluargaan juga saling membantu satu sama lain, sehingga semangat dan motivasi kepada terbatas. Sehingga ya mudah-mudahan mereka ini kita bisa berdayakan, mereka bisa memahami dengan motivasi dari pemerintah. itu ya harapan kami.
3: Melalui kegiatan BIMTEK tersebut, pelaku usaha diberikan pemahaman mengenai regulasi dan mekanisme perizinan, termasuk proses penerbitan sertifikat badan usaha atau SBU. Pemerintah Kabupaten Nabire berharap langkah tersebut dapat menciptakan iklim usaha yang lebih sehat, kompetitif, dan inklusif. Pada akhirnya, penguatan kapasitas dan legalitas pengusaha OAP diharapkan mampu membuka lapangan kerja sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat di Kabupaten Nabire. Arlaut Saudila melaporkan.

0: Saudara BPS Jaya Wijaya kejar pendataan sensus ekonomi geografis hingga penolakan warga jadi kendala. Epifania Rean dengan laporan selengkapnya.
1: Jaya Wijaya itu baru mencapai 55,56%. Jadi 55,56%, lalu kemudian Mamberamo Tengah itu 74,17%, lalu Limau itu 55,65%. Lalu di samping itu kegiatan-kegiatan ini kan kita pacu terus.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS Jayawijaya terus mengejar penyelesaian pendataan sensus ekonomi yang akan berakhir pada 31 Agustus 2026. Hingga saat ini, capaian pendataan di Kabupaten Jayawijaya mencapai 55,56%, Yalimo 55,65%, Mamberamo Tengah 74,17%, sementara Tolikara telah mencapai 90,72%. Kepala BPS Jayawijaya Arthur Ludwig Kurniasa kepada RRI siang kemarin mengatakan, pelaksanaan sensus menghadapi sejumlah kendala, mulai dari kondisi geografis yang sulit, keterbatasan waktu, hingga masih adanya masyarakat yang menolak didata. Menurut Arthur, wilayah Jayawijaya yang memiliki 40 distrik, 326 kampung, dan 4 kelurahan menjadi tantangan tersendiri dalam proses pendataan. BPS pun melakukan pendataan melalui kepala distrik dan kepala kampung untuk membantu petugas memperoleh data masyarakat dan memetakan seluruh kegiatan usaha.
1: Ini di Papua Pegunungan itu banyak kendala yang kita hadapi. Yang paling pertama itu adalah kendala geografis. Setelah geografis, yang kedua adalah edukasi masyarakat terhadap sensus ekonomi ini. Bahwa sensus ekonomi ini sangat penting karena untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi dan bagaimana perubahan struktur ekonomi, peta ekonomi, terus berapa jumlah usaha baik kecil, menengah, besar yang sudah ada di Kabupaten Jayawijaya. Apalagi ini kan 3 kabupaten. Jayawijaya itu juga membawa Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kabupaten Yalimo. Nah, tantangan ketiga kabupaten ini juga cukup berat. Masyarakatnya, masyarakat di sini itu memang harus perlu diedukasi, jadi mereka itu harus mengerti bahwa sensus ekonomi ini bertujuan untuk memetakan semua usaha yang ada di Kabupaten Jayawijaya secara khusus, di Mamberamo Tengah, di Yalimo, dan secara umum untuk Provinsi Papua Pegunungan. Jadi kita lakukan di Hubikiat, lalu kita kemudian lakukan lagi di Pesaput, lalu kemudian di Onakota. Ini yang kita mau tempuh lagi ini dari wilayah Sinakma. Tapi karena ini luas 40 kecamatan dan 328 kampung kelurahan, jadi kelurahan itu ada kebesaran 4.
2: BPS Jayawijaya menargetkan pendataan dapat segera diselesaikan sebelum memasuki tahap pengolahan dan perbaikan data. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti penyampaian Warta Berita Gema Papua, Sekorwil 1, Papua.

0: Saudara, dan Ren 172 Prajawira Yakti mengajak berbagai tokoh masyarakat untuk bergandengan tangan dalam menjaga keamanan dan mengawal pembangunan di Kabupaten Kerom. Arul Firmansyah dari RRI Jayapura melaporkan.
1: Komandan Korem 172 Prajawira Yakti, Brigjen TNI Robi Suryadi, mengajak seluruh tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan kedamaian di Kabupaten Kerom. Hal itu disampaikan Danrem saat menggelar tatap muka bersama tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang berlangsung di Yonif Teritorial Pembangunan 815 Wargir Tasem di Kabupaten Kerom. Di kesempatan itu, Brigjen TNI Robi Suryadi mengatakan pertemuan tersebut tidak sekedar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga sebagai ruang untuk bertukar pikiran, menyerap aspirasi, dan membangun kesamaan pandangan dalam menjaga keamanan serta mendukung pembangunan, baik itu di Kabupaten Kerom maupun secara umum di Papua. Menurutnya, Kabupaten Kerom memiliki posisi strategis karena menjadi perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Selain itu, Kerom juga memiliki potensi besar sebagai basis pangan dan wilayah pengembangan hilirisasi, sehingga keamanan dan kedamaian Kerom wajib untuk terus dijaga dengan baik.
2: Kegiatan ini saya ingin silaturahim yang jelas ya. Kemudian yang kedua, saya lebih kepada memohon bantuan kepada para tokoh tersebut untuk mari kita sama-sama menjaga stabilitas keamanan dan mendukung program-program pemerintah. Ya, yang jelas tadi saya sampaikan kepada masyarakat tokoh-tokoh ini bahwa Kabupaten Kerom ini merupakan etalasenya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kebetulan yang berbatasan langsung tadi ada 7 distrik dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Papua Nugini sendiri. Namun demikian, saya berharap tentunya walaupun kita berbatasan dengan PNG, tentunya pembangunan mari kita adakan dukung support melalui program-program pemerintah yang sudah digelontorkan ke pemerintah Kabupaten Kerom. Ada program cetak sawah rakyat, kemudian ada nanti ada program pengairan dari BWS, dan ada beberapa program lainnya yang tentunya bisa membawa Kerom ini berubah lah, dengan membawa pembangunan yang lebih baik.
1: Danrem juga menyebut keberagaman masyarakat di Kabupaten Kerom menjadi kekuatan yang harus dipelihara. Kerukunan yang terjaga dinilai menjadi modal penting untuk mendukung pembangunan di daerah. Namun demikian, Danrem juga mengingatkan masih terdapat sejumlah tantangan seperti persoalan hak ulayat, pemalangan serta peredaran minuman keras dan juga ganja, serta provokasi dan hoax di media sosial yang masih kerap bermunculan di tengah masyarakat. Ia meminta seluruh persoalan tersebut diselesaikan dengan mengedepankan komunikasi dan musyawarah, serta melibatkan tokoh masyarakat dan aparat keamanan. Danrem juga memberikan apresiasi kepada tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang selama ini berperan sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas keamanan. Mereka memiliki peran penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan meluruskan berbagai informasi yang belum tentu benar.
2: Memang yang menjadi sedikit hambatan lah, bahwa hak ulayat, masalah permasalahan tanah dan sebagainya yang dalam rangka mendukung program pemerintah ini yang tentunya harus kita komunikasikan. Tapi saya yakin dan percaya dengan penjelasan tadi, kemudian tadi kita berdiskusi, tentunya masyarakat dan tokoh-tokoh tersebut sudah support kepada kita semuanya. Yang lainnya lebih kurangnya nanti kita diskusikan lebih lanjut teknisnya seperti apa.
1: Sementara itu, Kepala Suku Wikaya sekaligus Tokoh Adat Kabupaten Kerom, Herman Yoku, mengapresiasi pertemuan yang digagas oleh Danrem 172 Prajawira Yakti. Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat solidaritas dan sinergi antara masyarakat bersama dengan aparat keamanan, dan berharap agar kedamaian di Kabupaten Kerom dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya di Papua, khususnya wilayah yang memiliki karakteristik sebagai daerah perbatasan.
3: Suatu momen yang ditindaklanjuti Danrem karena ini membuat kita supaya rasa solidaritas terhadap keamanan kita di daerah Kerom. Bahkan pendekatan-pendekatan lain yang harus kita ciptakan untuk melakukan pembinaan sesama kita. Wujud nyata itu kan berbagai program yang dibuat demi merubah kita punya diri, mewujud kepada kemakmuran dan kesejahteraan. Tanpa keterlibatan aparat keamanan kita tidak punya apa-apa. Tapi dukungan yang dibuat oleh Danrem sangat bermanfaat untuk kita, untuk demi pengamanan kesejahteraan masyarakat khususnya Kerom dan umumnya Indonesia pada umumnya.
1: Apresiasi yang sama juga diungkapkan oleh Elizabeth Abar, salah satu tokoh perempuan dan juga tokoh adat di Kabupaten Kerom. Elizabeth Abar berharap TNI bisa semakin meningkatkan kedekatan dengan masyarakat, terutama melalui berbagai program teritorial. Ia juga meminta agar wilayah tapal batas dapat menjadi perhatian lebih dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat dan berharap agar nantinya anak-anak Kerong yang ingin bergabung dengan TNI bisa mendapatkan kesempatan dan perhatian khusus.
4: Pertemuan hari ini sangat istimewa untuk kami, terutama untuk kami yang adat dilibatkan dalam bagian TNI dan juga ada juga di pemerintah, di Polri, kerjasama yang baik ke depannya. Koordinasi ditingkatkan dan yang di situ kalau bisa perhatikanlah anak-anak Kerom yang ingin masuk TNI diterima, jadi prioritaskan seperti itu.
1: Arul Firmansyah melaporkan.
0: Kita menuju ke Kota Karang, pendengar, di mana PHBI Biak Numfor gelar tablik akbar peringati Maulid Nabi Muhammad SAW. Laporan Tri Rian dari RRI Biak.

0: Panitia Hari Besar Islam PHB Kabupaten Biaknufor melaksanakan takmik akbar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW langsung di Masjid Agung Baitur Rahman Biak Selasa 25 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan ratusan umat muslim dan turut hadir Bupati Biaknufor yang diwakili PLT Asisten 2 Setda Biaknufor Adam Umar, jajaran TNI Polri serta tamu undangan lainnya. Kegiatan itu PHB menghadirkan penceramah Ustadz Kolonel Sus Dr. Andes Haji Usman Abadi yang dalam tausiahnya menekankan pentingnya keteladanan dalam membangun generasi yang beriman, bertakwa dan berakhlak. Menurutnya keteladanan yang menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk calon pemimpin di negeri ini.
1: Untuk membentuk calon pemimpin negara baik dari paling tinggi sampai tingkat desa, yang dibutuhkan di era sekarang ini adalah keteladanan. Kita ini semua bisa lahir begini Pak karena keteladanan.
0: Sementara itu Bupati Biaknufor dalam sambutan tertulis yang disampaikan Bupati Asisten 2 Setda Biaknufor Adam Umar mengatakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak sekedar rutinitas semata, tetapi harus menjadi momentum untuk merenungkan kembali perjalanan hidup akhlak mulia dan keteladanan Rasulullah SAW.
2: Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bukan sekedar rutinitas atau seremoni keagamaan tahunan, tetapi lebih dari itu, momentum ini harus menjadi sarana untuk merenungkan kembali perjalanan hidup, akhlak mulia serta keteladanan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Sebelumnya Ketua PHB Biaknufor Haji Andi Firman Majadi mengatakan pelaksanaan takbik akbar menjadi momentum bagi umat muslim di Biaknufor sekaligus mempererat silaturahmi.
3: Alhamdulillah persiapan sudah dilaksanakan oleh PHB serta umat tentunya dan
0: kegiatan takwik akbar tersebut turut melibatkan BKMT Biaknufor bersama Majelis Taklim Sekota Biak. Rangkaian kegiatan juga memberikan penampilan grup kasida dari Masjid Angkasa sebagai bagian dari menyuarakan Maulid Nabi Muhammad SAW.

0: Saudara, BMKG Wamena ingatkan warga Papua Pegunungan untuk mewaspadai puncak musim kemarau. Kembali Evipania Rehan menurunkan laporannya.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wamena mengingatkan masyarakat di Papua Pegunungan untuk mewaspadai dampak musim kemarau yang saat ini memasuki periode puncak. Forecaster BMKG Wamena Ahmad Armanda ketika ditemui RRI Rabu kemarin mengatakan, musim kemarau secara umum telah berlangsung sejak Mei 2026 dan diperkirakan mencapai puncaknya pada Juli hingga Agustus 2026 ini. Menurutnya, secara umum musim kemarau di Indonesia diperkirakan berakhir pada September hingga Oktober. Namun kondisi tersebut dapat berbeda di setiap wilayah bergantung pada dinamika cuaca dan iklim setempat. Ahmad menjelaskan sejumlah dampak yang perlu diwaspadai selama musim kemarau antara lain kekeringan dan suhu udara yang lebih dingin pada malam hari. Kondisi udara dingin tersebut juga dapat memicu terbentuk embun beku khususnya di wilayah dataran tinggi atau kawasan puncak.
2: Baik, untuk kemarau sebenarnya kita sudah masuk dari bulan Mei kemarin, Mei Juni. Kemudian untuk puncaknya ini di sekarang, ini di bulan Juli hingga dengan Agustus. Untuk berakhirnya itu kalau secara umum untuk di Indonesia ya, untuk di Indonesia itu kita perkirakan itu di sekitar September sampai Oktober untuk berakhirnya. Iya, puncaknya di sekitar bulan Juli Agustus. Untuk dampaknya kekeringan, kemudian juga ada udara dingin di malam hari. Kemudian juga diimbau juga yang untuk di daerah puncak itu kan seringkali terjadi embun beku. Begitu, itu karena udara dingin tadi. Karena si udaranya itu dingin, kemudian itu ada pembentukan awan sibi di atas. Untuk embun beku selama kemarau ini kita tetap berhati-hati. Untuk waktu pastinya itu kita tidak bisa prediksi.
1: Ia menghimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap kondisi cuaca selama musim kemarau, termasuk menghindari aktivitas pembakaran lahan secara sembarangan. Menurut Ahmad, pembakaran lahan dapat menghasilkan asap yang mengurangi jarak pandang dan berdampak pada aktivitas masyarakat, termasuk penerbangan di wilayah Papua Pegunungan. BMKG lanjut Ahmad telah berkoordinasi dengan pihak maskapai terkait kondisi cuaca dan jarak pandang yang dapat mempengaruhi operasional penerbangan. Ahmad juga menanggapi kebiasaan sebagian masyarakat yang melakukan pembakaran dengan anggapan dapat memancing turunnya hujan. Ia menegaskan secara ilmiah tidak terdapat hubungan antara pembakaran lahan dengan upaya mendatangkan hujan.
2: Ya, untuk penerbangan sendiri kita memang akhir-akhir ini, apalagi seminggu dua minggu terakhir sudah terganggu. Yang awalnya itu kita untuk penerbangan itu dibuka di sekitar jam 8 pagi, itu di beberapa hari ini sudah dibuka sampai dengan mundur ke jam 11 pagi. Iya benar, karena kabut asap dari pembakaran itu. Iya, sudah memperingati, kita sudah koordinasi dengan maskapai.
1: Selain menghindari pembakaran lahan, masyarakat juga diminta menghemat penggunaan air bersih mengingat kondisi kemarau yang berkepanjangan. Ahmad menyarankan masyarakat memanfaatkan air hujan yang turun dengan menampung untuk kebutuhan tertentu. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi mengakhiri warta berita Gema Papua Sekorwil 1 Papua untuk edisi hari ini. Cuma 28 Agustus 2026. Mulai kerabat kerja yang bertugas dari Kota Dingin, Lembah Bali, Wamena. Saya Agustinus Pagiling mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Bire malam ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar kami, Anda kembali bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dan selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti renungan rohani agama Buddha bersama dengan Ibu Sherina Julianti Rai, edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Juga akan kami hadirkan di ruang dengar Anda rangkaian lagu-lagu religi Buddha atau rohani Buddha bagi Anda umat Buddha di kota Nabire dan sekitarnya. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Selamat malam, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Kembali lagi dengan saya Sherina Julantirai. Hari ini saya akan membawakan tema Dhamma Nisana singkat yang berjudul Unleash the Real You, atau mengeluarkan diri kita yang sesungguhnya.

Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita merenungkan satu tema sederhana tetapi sangat dekat dengan kehidupan kita. Unleash the real you. Mengeluarkan diri kita yang sesungguhnya. Diri kita yang sesungguhnya bukan berarti menjadi orang lain, bukan pula menjadi sempurna menurut penilaian orang lain. Diri kita yang sesungguhnya adalah mengeluarkan potensi terbaik yang kita miliki, kebajikan, kekuatan, dan kualitas baik yang sebenarnya sudah ada di dalam diri kita. Bapak Ibu, setiap orang membawa benih kebaikan, seperti benih kacang hijau. Apabila diberi tanah, air, cahaya, dan kondisi yang baik, benih itu akan tumbuh. Demikian pula manusia, potensi baik dalam diri kita membutuhkan kondisi, latihan, dan usaha yang benar agar dapat tumbuh. Sang Buddha Gautama telah memberikan teladan yang luar biasa karena semenjak ia menjadi pertapa Sumedha pada masa Buddha Dinpakara, beliau memiliki tekad untuk menjadi Buddha. Tekad itu tidak langsung menghasilkan pencapaian. Beliau melewati perjalanan yang sangat panjang, menyempurnakan parami dari kehidupan ke kehidupan, sampai akhirnya mencapai kebuddhaan sebagai Sama Sambuddha. Artinya apa? Untuk mengeluarkan potensi terbaik dalam diri kita, kita perlu mengeluarkan kekuatan dan semangat yang kita miliki. Bayangkan seekor kuda yang membawa beban yang sangat berat, melewati jalan yang sulit, dan menempuh jarak yang jauh. Ia tetap bergerak menuju tujuan, Bapak Ibu. Begitu pula dengan kita. Kesulitan hidup bukanlah alasan untuk berhenti bertumbuh. Lalu bagaimana kita memaksimalkan potensi diri? Dalam dhamma, kita mengenal daya upaya benar dan konsentrasi benar. Secara sederhana, kita dapat melatih 4 hal. Pertama, mencegah kebiasaan buruk yang belum muncul. Kita mengisi diri dengan hal-hal yang baik melalui kebaktian, belajar dhamma, diskusi, meditasi, dan bergaul dengan orang-orang yang mendukung pertumbuhan kita. Kedua, menghentikan kebiasaan buruk yang sudah muncul. Seperti mencabut gulma dari tanah, kita perlu berani mengenali dan mengurangi kebiasaan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ketiga, memunculkan kebiasaan baik yang belum muncul. Bapak Ibu, dhamma jangan berhenti sebagai pengetahuan kita saja. Alangkah baiknya, setelah mengetahui yang baik, kita berusaha mempraktikkan dalam ucapan, pikiran, dan perbuatan kita. Keempat, meningkatkan kebiasaan baik yang sudah muncul. Kebaikan perlu disirami seperti tanaman. Jika kita sudah terbiasa berdana, maka teruskanlah. Jika sudah terbiasa menjaga sila, maka tingkatkanlah. Jika sudah belajar metta dan karuna, maka praktikkan lebih luas. Saudara-saudari, dalam hidup kita juga mungkin pernah melakukan kesalahan, tetapi kesalahan tidak harus menjadi identitas kita selamanya. Seperti bunga terata yang tumbuh dari air yang keruh, tetapi tetap dapat mekar dengan indah. Demikianlah pula kehidupan kita, Bapak Ibu. Tidak peduli dari mana kita memulai, yang terpenting adalah kemana kita memilih untuk mengakhiri perjalanan ini. Thomas Edison pernah mengatakan, "Saya tidak gagal, saya hanya menemukan cara-cara yang tidak berhasil." Demikian pula Ehi Pasiko dalam kehidupan. Apa yang kita lewati dapat menjadi bahan pembelajaran untuk membentuk diri kita menjadi lebih baik. Karena itu jangan terus memanggu masa lalu sebagai beban. Belajarlah dari kesalahan, perbaiki diri, dan gunakan sisa kehidupan dengan baik. Lalu jangan sibuk mengubah orang lain terlebih dahulu. Mulailah pada diri kita sendiri. Karena pada akhirnya, orang bijaksana adalah orang yang mampu membedakan mana yang baik dan tidak baik, mana yang benar dan tidak benar, mana yang pantas dan tidak pantas, serta mana yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Setelah mengetahui, ia memilih untuk melakukan yang baik, yang benar, yang pantas, dan yang bermanfaat. Maka, unleash the real you bukan berarti menjadi seseorang yang hebat di mata dunia, tetapi menjadi pribadi yang semakin baik melalui latihan dhamma. Semoga melalui dhamma, kita bukan hanya mengetahui diri sendiri, tetapi berlatih-latih diri kita untuk mengeluarkan kualitas terbaik yang ada di dalam diri kita sejak awal, seperti benih kacang hijau. Semoga kita semua dapat terus bertumbuh, menjadi lebih bijaksana, lebih baik, lebih bermanfaat, dan pada akhirnya menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Prosa TRI Nabire, selamat malam untuk Anda semuanya. Selamat berapa saja malam hari ini. Kalau kita tanya cuaca di luar sana seperti apa gitu ya, memang kita masih dalam kondisi El Nino ya, artinya kekeringan atau kemarau. Tapi tadi ya sudah hujan, tapi hujannya kayak gerimis saja gitu ya, tidak yang hujan deras. Sebenarnya ini sama seperti yang beberapa hari lalu. Tapi yang pasti masyarakat Nabire berharap bahwa ini akan hujan deras gitu ya, biar asap-asap itu terhempas ya dari kota kita tercinta di Nabire. Dan juga untuk kota-kota lainnya yang ada di Papua khususnya ya, walaupun sebenarnya kebakaran hutan dan lahan ini terjadi bahkan hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Tapi yang pasti untuk kota Nabire ini sudah berangsur-angsur membaik ya, tidak separah beberapa hari lalu gitu. Tapi memang masih ada kabut asap ya, jadi langit Nabire itu sudah tidak biru lagi. Tapi kita sama-sama berdoa bahwa langit Nabire kita tercinta ini bisa akan biru lagi gitu ya. Oke pendengar, tadi sudah saya hadirkan rangkaian lagu-lagu Rohani Buddha di ruang dengar Anda. Kami akhiri, dan kali ini rangkaian musik informasi untuk lagu-lagu hiburan ya, menemani ruang dengar Anda di malam hari ini pastinya. Untuk Anda mungkin yang lagi makan malam bersama dengan keluarga atau teman-teman Anda, kerabat gitu ya, selamat menikmati santap malam Anda. Tapi mungkin untuk Anda dengan kesendirian Anda, jangan khawatir gitu ya. Kadang-kadang kita juga butuh waktu sendiri, butuh me time seperti itu. Jadi tidak usah khawatir jika Anda makan sendiri, itu jalan-jalan sendiri, itu tidak mengurangi bahagia Anda. Gitu ya, kayak saya malam ini sendiri. Oke deh pendengar, saya mau hadirkan dulu lagu-lagu untuk Anda di malam ini ya. Sembari Anda menemani saya dan saya juga menemani Anda. Sebelum ya seperti halnya kayak besok malam minggu, sama ini juga saya sendiri. Oke lah pendengar, kali ini ada apa ya, mau dengar lagu apa? Oh iya, saya mau putarkan satu lagu. Ini ada dari Sami Simorangkir featuring Adi Govinda. Ini untuk Anda yang memang untuk Anda yang menghargai ya setiap waktu dengan kekasih Anda, orang tua mungkin ya, atau mungkin ya dengan orang-orang yang saya sayangi. Ini judul lagunya Selagi Punya Waktu. Jadi kalau Anda masih punya waktu ya, masih ada nih, masih hidup nih, jangan sungkan-sungkan untuk bilang sayang, atau bahkan mungkin jangan sungkan-sungkan juga gitu ya untuk menunjukkan bahwa Anda menyayangi orang-orang di sekitar Anda. Oke lah untuk Anda dan kita semua, ini ada lagu dari Adi Govinda featuring Sami Simorangkir dengan Selagi Punya Waktu.

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire.

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, baik pendengar, dari Budi Doremi featuring Ashila dengan Tentang Dia menghantarkan kita sudah tepat pukul 20.52 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam ya untuk Anda semua. Ya, pendengar. Nah, ini kita di Indonesia ini kan lagi ada bencana kebakaran atau juga ini El Nino sampai ada karhutla gitu loh ya, kebakaran hutan dan lahan. Nah, ini kalau Anda mengikuti ya, presiden kita, Presiden Prabowo Subianto ini sempat bertukar pikiran gitu ya dengan memang pakar-pakar yang luar biasa, bagaimana sih caranya untuk menghentikan atau menangani karhutla ini dalam hal memadamkan api. Nah, ini dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji, pendengar ya, terkait dengan pemanfaatan singkong ya. Nah, singkong ini sebagai salah satu solusi untuk menangani karhutla. Dan Kepala BRIN Arief Satria juga mengatakan bahwa kajian secara teoritik ya, ini menunjukkan terkait dengan pemanfaatan singkong untuk kebutuhan tersebut dan memang sangat memungkinkan untuk dilakukan gitu. Nah, sebelumnya ia juga telah berkoordinasi ya dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait dengan menyiapkan penerapan gagasan ini. Nah, tapi kemudian ia mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu perkembangan lebih lanjut ya terkait persiapan teknis yang akan dilakukan seperti apa. Ya, jadi pendengar, dalam kajian yang dilakukan oleh BRIN ini menemukan terkait dengan sejumlah material yang dinilai dapat digunakan untuk mendukung teknologi modifikasi cuaca. Dan ia menyebut terkait dengan material seperti jumakron dan natrium klorida yang berukuran 25 mikron. Seperti itu pendengar. Kita akan tunggu saja apakah gagasan ini ya bisa diterapkan atau akhirnya seperti apa, nanti kita lihat bersama ya. Oke pendengar, informasi yang baru saja Anda dengar kami kutip dari laman website kami di www.rri.co.id atau di www.rri.co.id. Anda bisa melihat ragam informasi-informasi menarik, tentu saja terupdate, terpercaya, hiburan ya, untuk mengupdate kebutuhan informasi Anda melalui laman website kami. Ya, pendengar, kami hadirkan setelah tadi ada satu bulan dari Bernadia, ada bahan

Oke pendengar, saya mau hadirkan satu lagu untuk Anda di malam hari ini. Ini lagu Ambon ya, dari penyanyi asal Ambon juga, namanya Kakak Willy, Willy Sopakua. Ini ada satu lagu, ada sebenarnya beberapa lagunya yang saya suka dan mudah-mudahan Anda juga suka ya. Dan kali ini saya mau hadirkan, ini lagu galau sih sebenarnya ya, cukup menyakitkan jika ini terjadi di kehidupan nyata. Ada gagal pasang cincin dari Willy Sopakua.

0: dari Willy Supakua dengan Gagal Pasang Cincin. Mengantarkan kita sudah tepat pukul 21 saat ini, dan kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Nasional yang kami rilai dari Pro 3.
1: Pro 1 RRI Nabire.

0: potensi untuk menjadi awan hujan itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl.
1: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
2: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satrio mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh mesti diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
3: Sudah Presiden secara khusus mention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Ya, salah satu tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenalkan oleh Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal. Dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
2: Sementara itu, Menteri Pendidikan, Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
4: Saintis penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU. Ada Konstantin Novoselov, fisika ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka. Gitu ya.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Tegi Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRTV 3, terus mendara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa, yang disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
5: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Darul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
6: Ini kehormatan besar bagi saya, Nahdlatul Ulama, adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
5: Sementara itu, Afi, salah satu peserta Muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang Muktamar tahun ini sangatlah berkesan, dan ia berharap agenda Muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
7: Ya, alhamdulillah ramai ya, berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Pokoknya pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
5: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Alagusuma melaporkan.
1: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
8: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmi Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
9: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
8: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
10: Menurut saya bagus kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti. Karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja. Sekolah pun berdampak, penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus. Dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
8: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutla di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kantono, melakukan peninjauan ke Waduk Penepat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Dijen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Saparudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono mengungkapkan bahwa waduk penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
12: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intake di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Limpas Kuning, Selat Panjang, sama di Parit Mayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
11: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
13: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik secara pengembangan maupun secara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya saat yang bocor seperti yang dilihat tadi itu bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di Imam Bonjol itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
11: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU. Salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Perempat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib Wilhelmus melaporkan.
1: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama PAM Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor PAM Banjarmasih yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
14: Masyarakat, untuk itu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
15: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama PAM Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor PAM Banjarmasih. Sholat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air PAM Banjarmasih. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan PAM Banjarmasih bukan persoalan baru. Karena itu, hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
14: Masyarakat, untuk itu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PDAM. Dan mudah-mudahan dengan sholat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita dan PDAM bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
15: Sementara itu, Direktur Utama PAM Banjarmasin Zulbadi mengungkapkan kondisi inteks Sungai Biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, PAM Banjarmasin terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan, terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi, seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
16: Di sistem ini, untuk intek Sungai Biru, itu sudah 24 jam itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang udah 24 jam intake Sungai Biru yang kapasitasnya 600 liter per detik itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5 ribuan. Itu yang terjadi
14: saat ini. Penanganannya seperti apa, Pak?
16: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2. Kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya. Terus kita mix dengan air tawar yang ada dalam batua. Baru itu kita bisa olah, baru kita distribusikan kepada masyarakat.
15: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, Pam Banjarmasin juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Irwan Muhammad melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
17: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak
18: Majelis
17: pernah
18: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
17: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 820.628.200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
18: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
19: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
18: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
15: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPRRI Ihen Rasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Ia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi, salah satunya antara RRI
20: dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
21: Maka ini menjadi kekasan yang berarti. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi.
20: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supranawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPP RRI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
22: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya, kita tidak semata-mata kesehatan saja, jadi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim, itu sangat penting. Karena itu bisa kita lakukan juga dengan urusan kantor.
20: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
23: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Litoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
24: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Serbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang lomba lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya akan digelar besok. Dan salah satunya, beberapa diantaranya informasi terakhir kami mendapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa diantaranya seperti pelatih Timnas Indonesia John Herdman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya diantaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respek untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tengku Arlan Perkasa Lukman menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
0: akan dikonsumsi. Dan kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja datang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia, kita juga dibantu sama Jakarta dan kita dibantu sama MRT. Besok buat teman-teman yang untuk lari yang dan menggunakan bis atau memegang bisnya, itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
24: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bid, dan juga termasuk diantaranya adalah respect mereka di Wisma Serbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Serbaguna GBK Senayan Jakarta, Nila Bulutiloli, Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Nabire malam ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Pro 1 RRI Nabire,

Ya baik, pendengar, Anda kembali bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Nabire dan sudah semakin malam ya. Ini mungkin Anda sebagian juga sudah ada yang beristirahat gitu ya. Ya. Oke, pendengar, sudah pukul 21 lebih 42 menit waktu Indonesia Timur dan kali ini kami mau mengupdate ya. Saya mau mengupdate terkait dengan titik panas atau hotspot yang sudah atau sedang terjadi ya di Papua Tengah, terlebih khusus ini akibat dari karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Lalu kemudian dibentuklah tim gabungan ya yang melibatkan beberapa instansi terkait dari pemerintah Provinsi Papua Tengah ya, juga tentu saja Kabupaten Nabire dan 7 kabupaten lainnya di Papua Tengah untuk menangani dengan cepat gitu ya. Dan benar update terkini bahwa untuk titik panas ya atau hotspot di Papua Tengah sendiri untuk Kabupaten Nabire saat ini sudah dengan tingkat kepercayaan ya ini sedang ya, sedang ini menyisakan yang untuk titik hotspotnya sedang 12 untuk Kabupaten Nabire, sementara rendah 0 dan tinggi 0. Jadi total semua ada 12 dan ini sangat baik karena sudah berangsur-angsur menurun ya. Bahkan sebelum data ini keluar, pendengar, untuk Kabupaten Nabire di Papua Tengah masih yang tinggi, yaitu untuk dengan hotspot tinggi ya, ini jumlahnya 6 titik. Kemudian ditambah dengan rendah dan sedang. Namun saat ini sudah berubah untuk titik hotspot tinggi ini sudah 0 ya, menyisakan ada 12 yang sedang. Dan ini sudah berangsur membaik. Sementara untuk kabupaten lainnya di Provinsi Papua Tengah seperti di Mimika, kemudian di Paniai, Puncak-Puncak Jaya, Dogiai, Intan Jaya dan Deyai, ini sudah tidak ada titik panas. Artinya dari data ya, dari BMKG sendiri ini sudah 0 semuanya, sudah tidak ada titik panas, menyisakan hanya Nabire saja namun dengan tingkat kepercayaan sedang dengan total 12 titik panas ya atau hotspot seperti itu. Kita optimis, pendengar ya, bahwa semakin membaik untuk Nabire kita ini tercinta, juga Provinsi Papua Tengah kita tercinta ya. Apalagi tadi sudah hujan di beberapa tempat, saya lihat banyak teman-teman yang mengupload story gitu ya. Senang sekali bahwa akhirnya hujan turun dan itu artinya juga lebih mempermudah untuk pemadaman api ya, atau titik panas yang berada di yang tersebar ya di wilayah Nabire dan juga Papua Tengah seperti itu. Oke, baik pendengar, kami masih akan menghadirkan rangkaian musik informasi nanti sampai jam 10. Pukul 22 ya, nanti ada drama radio dan lain sebagainya.

101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire,

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Nabire malam ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya,
1: berdekat
0: udah.
1: pukul 22 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur saat ini, hampa dari Dewa nanti Ari Lasso. Saya cukupkan dulu. Kita ikuti dulu drama radio malam hari ini dari RRI Wamena dengan judul Kabut Petaka. Selamat malam dan selamat mengikuti.
2: Pro 1 RRI Nabire, Kanal

0: Kisah drama legenda kali ini dari sebuah kampung bernama Bilai di daerah Paniai, Papua. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat sebuah gunung yang berdiri tegak dan tinggi bernama Sega. Penduduk kampung percaya bahwa di gunung tersebut ada penghuninya. Bagaimana asal mula kepercayaan itu muncul? Lalu apa hubungannya dengan puncak Gunung Sega? Berikut kisahnya, Kabut Petaka bagian pertama.
1: Balim, ayo sudah. Ku sudah gosok gigi, Kak. Kalau sudah, ku langsung masuk kamar, Tidur sudah.
2: Iya, Ma. Ini sudah selesai.
1: Wih, mama pu anak laki-laki satu ini memang andalan. Pintar,
2: Mama jangan lupa, Malam ini mama cerita. Kemarin malam mama terjadi cerita, toh, buat Balim.
1: Iyo, tenang saja. Mama su siapkan cerita bagus sekali buat Balim. Tapi selesai mama cerita, Balim tidur, Besok masih sekolah, toh.
2: Iyo, mama. Tapi mama cepat sudah cerita, mama. Balim su pingin dengar mama pu cerita ini.
1: Jadi, ceritanya itu dari tete pu kampung di Paniai sana. Di tete pu kampung sana, ada gunung tinggi besar. Gunung itu dia pun nama Gunung Sega.

0: Sakit, Mama, jangan. Jangan. Sakit, gatal.
1: Bapak,
2: Eh.
1: anak kita kasihan sekali. Dia sebegini hampir satu minggu, Bapak. Dia kenapa kah ini?
2: Terus bagaimana lagi, Ma? Bapak sutra tahu lagi mau bikin bagaimana. Baru ini bukan anak kitong saja di sini. Semua satu minggu anak-anak perempuan kitong ini digambungi sakit begini.
1: Terus bagaimana Bapak ini? Saya sedih sekali, Tidak bisa saya lihat sapu anak perempuan sakit-sakit begini, Mima bangun. Kok bangun, Mima? Mama sayang Mima,
2: Sabar, sabar, Ma. Sabar, Kitong sama-sama cari depu obat dulu, Ma,
1: Ya, sudah, Bapak. Semalam juga ini. Kitong tidur sudah, Baru besok kitong cari depu jalan keluar buat anak kitong ini.
2: Ayo sudah, Ma. Bapak juga sudah mengantuk.
3: Ma, Mama kasihan kakak Mima, Mama.
4: Itu sudah, nak. Jadi kakak Mima, dia sakit gatal-gatal. Sama badannya panas. Tapi bukan kakak Mima saja yang sakit begitu. Hampir semua anak perempuan di kampung Bilai itu sakit yang sama. Dong pu orang tua tidak tahu itu sakit apa. Suka si obat macam-macam. Tapi tetap saja tidak sembuh-sembuh. Seperti yang Bapak dan Mama Mima bilang tadi. Mereka berencana mencari obat untuk Mima.
1: Bapak tambah lagi, kah?
2: Sudah, Mak. Sudah ini saja belum habis ini.
1: Kalau begitu, Mama ambilkan Bapak air minum,
2: Iya, iya.
1: Ini Bapak air minum ini.
2: Oh, iya. Terima kasih, Mak. Kau memang metua paling andalan, Tidak ada yang bisa lawan.
1: Bapak nih, pagi-pagi surayu-rayu begitu. Sudah Bapak, makan yang banyak. Jangan lagi Bapak sakit seperti Mima. Nanti kalau Bapak sakit, siapa yang cari Mima pu obat?
2: Oh iya, betul Mama, betul sekali. Aduh, sebentar saya coba tanya orang kampung dulu, Saya dengar dong ada mau cari obat sama-sama jadi.
1: Iya kah Bapak? Mau cari obat kemana?
2: Saya belum tahu ini, Ma. Sebentar Bapak-Bapak dong bilang ada mau pertemuan.
1: Iya sudah Bapak. Kalau begitu Bapak makan cepat. Jangan sampai nanti Bapak terikut dong pu pertemuan cari obat sama-sama itu.
2: Ma, tolong ambilkan sapu noken dulu yang gantung itu di belakang sana, Saya mau bawa, siapa tahu nanti bisa buat tempat depu obat kah.
1: Ini kah Bapak?
2: Oh itu sudah Pak. Mari, Bapak berangkat ya.
5: Ada apakah ini? Ada apa ini? Tenang dulu, tenang.
6: Bagaimana ini Bapak Mima? Kalau begini terus, bagaimana kita bisa tenang? Kita punya anak perempuan di rumah ada sakit, tidak tahu sakit apa, kenapa, tidak ada angin, tidak ada hujan, dia panas tinggi dengan gatal-gatal begitu, Bapak.
5: Oh, iya, Benny. Saya juga mengerti kau perasaan itu. Karena bukan kau saja yang pu anak begitu. Makanya kita mau diskusi dulu sekarang ini buat anak kita pun nasib ini bagaimana.
7: Betul, yang Bapak Mima katakan itu betul, Ben. Kita orang harus tetap tenang, berpikir positif supaya bisa cari tahu depo jalan keluar.
6: Iya sudah. Jadi bagaimana sekarang? Kita pergi ke hutan cari obat atau bagaimana?
7: Begini saja Bapak-bapak, bagaimana kalau kita sama-sama minta bantuan penghuni Gunung Sega?
5: Tapi ada cara itu bagaimana? Logo kok tahukah caranya?
7: Saya tidak tahu Bapak Mima. Tapi saya tahu tete kitong zaman dulu tuh dia bilang kalau wabah penyakit datang di kitong ku kampung ini, dong bilang minta bantuan sama Gunung Sega.
5: Aduh anak. Saya pernah dengar cerita itu, tapi
6: terasa tapi sudah Bapak Mima. Saya ada kenal tetua adat di dekat kitong ku kampung ini. Mungkin dia tahu bagaimana caranya. Kita langsung ke dia punya rumah saja sudah,
5: Oke, kalau begitu mari sudah. Kita jalan semua ke dia ke rumah.
7: Iya, mari, kita jalan sama-sama.
6: Ayo sudah, cepat, jangan lama-lama.
0: Ma, sakit ma, sakit.
1: Sabar nak, sabar ya. Bapakmu sedang cari obat dengan orang kampung. Semoga nanti kamu bisa cepat sembuh. Sabar ya nak ya.
0: Aduh sakit ma, sakit. Ma, ma sakit.
1: Ya Tuhan, sembuhkanlah sapu anak dari sakit ini ya Tuhan. Sebenarnya dia sakit apa ya Tuhan? Sasutra.

0: Benny, tetua adat Purumo masih jauh kah? Kita harus jalan ke lelung hutan, semua gelap lagi nih.
1: Betul, Benny. Bagaimana kalau kita istirahat dulu, baru nanti kita lanjut lagi cari ketua adat Purumo di sini?
0: Jangan, kita lanjut saja karena sedikit lagi semua sampai di Purumo ini. Sedikit lagi, bapak-bapak, sabar. Bapak, bapak, itu ada rumah di sana tuh? Itu ketua adat Purumo kah?
2: Yo, itu sudah. Akhirnya kita sampai juga. Selamat sore. Selamat sore. Ada orang kah? Selamat sore. Selamat sore.
3: Sore, sore, sore. Aduh, mari, mari. Silakan duduk.
1: Terima kasih, Bapak.
3: Aduh, ada apa ini? Kalau boleh, saya tahu kenapa kamu datang rame-rame begini.
1: Aduh, Bapak, kami minta maaf sebelumnya karena kami datang ke Bapak Purumo rame-rame begini. Jadi begini Bapak, kita mau minta Bapak punya bantuan.
3: Oh, bantuan? Ah, ini bantuan bagaimana ini maksudnya?
1: Begini Bapak, kita pun kampung sedang kena musibah penyakit Bapak. Jadi kita sempat dengar kalau Gunung Sega ini bisa bantu kita biar bebas dari penyakit begitu Bapak. Mungkin Bapak bisa buka jalan untuk kita, kah? Kita minta bantuan Gunung Sega itu, kah, Bapak?
3: Oh, iya. Mari, duduk dulu. Jadi begini, saya sendiri sebetulnya belum pernah ke Gunung Sega itu. Zaman dulu memang kita pemoyang-moyang sering minta bantuan ke Gunung Sega itu. Dulu waktu saya masih muda, ini pernah sempat naik ke Gunung Sega untuk ketemu dengan penghuni gunung itu. Tapi kitong semua gagal. Pulang tara pernah lihat apa-apa di gunung itu jadi.
0: Jadi sekarang bagaimana Bapak? Apa kitong juga harus pulang sekarang? Sementara kitong pun anak-anak di rumah ini ada sakit nih.
4: Bapak itu adat, kalau misal Bapak tidak keberatan, bisakah antar kita naik ke gunung itu kah?
3: Boleh. Saya ini juga sebenarnya penasaran dengan penunggu Gunung Sega itu. Tapi hari semua gelap ini, ada baiknya bagaimana kalau bapak-bapak dong istirahat dulu di sini. Pasti bapak dong lelah toh. Besok pagi-pagi baru kitong jalan rame-rame ke Gunung Sega sudah.
0: Ah, bolehkah Bapak? Kebetulan memang kitong semua ini sudah lelah tadi mencari Bapak ke rumah ini. Bagaimana bapak-bapak? Kita lanjut besok pagi sudah Sekarang kita istirahat di bapak ada Purumo ini.
4: Saya pikir begitu lebih bagus, ya toh. Sambil kita pagi kita bagi tugas masing-masing untuk siapkan makan malam.
2: Iya.
4: Bagaimana?
2: Siap.
3: Sudah bapak-bapak jangan bingung. Tidur sudah di sapu tempat ini.
5: Akankah masyarakat kampung Bilai bertemu dengan penghuni Gunung Sega dan berhasilkah mereka mendapatkan obat untuk anak-anak mereka? Dan bagaimana pula perjalanan menuju Gunung Sega? Nantikan kisah selanjutnya pada bagian kedua drama legenda Kabut Petaka. Naskah ditulis oleh Fajar Fadilah Rahman, sutradara Soraya Khan, teknik dan montase Sumali. Sampai jumpa. Wah, wah, wah.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Nadire malam ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo Naku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

di balik kaca ada Bung Sulistyo Sujayanto mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan akhirnya pendengar kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terima salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

FM 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire, Sabtu 29 Agustus 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pendengar, selamat pagi, salam sehat. Apa kabar Anda? Semoga kabar baik dalam keadaan sehat walafiat. Juga selamat berkarya ya, yang sudah memulai aktivitas pagi hari ini. Pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026. Bersama kami yang bertugas, saya Hari Gunawan. Rekan-rekan di teknik ada Agnes dan kawan-kawan. Menemani Anda di Nabire Lintas Pagi. Ya, hingga siang nanti pukul 11 dengan berbagai acara. Ya, pendengar, kami akan temani Anda sejenak dengan sejumlah lagu religi pagi hingga pukul 5.30. Pukul 5.30 ada siraman rohani dari Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh bersama Bapak Pendeta Lukas Pandori. Kemudian pukul 6 buletin berita pagi dilanjutkan layanan masyarakat berupa pengumuman ataupun pemberitahuan serta opini publik sesi pertama. Hingga pukul 7 warta berita disiarkan Pro3 Pusat Pemberitaan RRI disusul opini publik sesi kedua. Ya, kemudian pukul 8 Nabire menyapa atau obrolan pagi. Hingga pukul 9 warta berita disiarkan kembali dari Pro3. Dilanjutkan musik dan informasi hingga pukul 10 menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila serta musik dan informasi. Demikian pendengar sejumlah acara di siaran Nabire Lintas Pagi pada hari ini. Pukul 5:05 waktu Indonesia Timur, ya, cuaca cerah sedikit berawan, juga berkabut asap, ya. Aktivitas pagi kami pantau belum banyak, tapi sejumlah warga nampaknya juga ya sudah mulai melintas berkendara di Jalan Merdeka.

Selamat berkarya. Apa yang Anda jadwalkan di akhir pekan ini, harapannya berjalan baik dan lancar ya, dan membuahkan hasil. Ya, pendengar, menemani Anda di suasana pagi ini, sejenak kami temani Anda dengan sejumlah lagu religi pagi.

Intel. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, berkah terindah lagu yang dinyanyikan Alfa Omega sekaligus mengakhiri rangkaian lagu religi pagi, ya, menambah suasana religius ke ruang dengar kita semua. Ya, pendengar, di Sabtu pagi pukul 5.30 akan hadir siraman rohani dari Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh. Ya, kali ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Lukas Pandori.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, senang sekali saya Pendeta Lukas Pandori dapat hadir kembali menemui ruang dengar Anda dalam mimbar agama Kristen Advent.

Mari sejenak kita siapkan hati dan pikiran untuk merenungkan sabda firman Tuhan, didahului dengan berdoa. Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami dapat hadir di studio RRI ini untuk melayani para pendengar. Kami menyerahkan seluruh rangkaian acara siaran ini ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kami hikmat, ketenangan, agar setiap kata yang kami ucapkan membawa kesejukan, inspirasi, dan kebenaran bagi siapapun yang mendengarkan. Kami mohon kehadiran kuasa Roh Kudus-Mu dapat menjadi bagian daripada pendengar dan kami semua, sehingga melalui pekabaran ini kami memiliki pengharapan baru di dalam Tuhan untuk tetap setia di dalam panggilan yang Tuhan berikan. Kami mohon perlindungan-Mu atas seluruh perangkat teknis dan sinyal pemancar, agar siaran ini dapat diterima dengan jernih dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau memberkati seluruh kru yang bertugas, baik penyiar maupun teknisi, agar kami dapat bekerja sama dengan baik demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.

Shalom, saat ini melalui media RRI, pendeta mengangkat satu judul di dalam Alkitab mengenai mengasihi tanpa syarat di tengah dunia yang terbagi. Kita lihat kondisi kita saat ini, kasih kebanyakan orang mulai dingin. Orang mulai berpikir tentang diri mereka sendiri. Tetapi melalui pembahasan ini, dapat memanggil setiap masing-masing kita untuk melihat kasih tanpa syarat yang datangnya dari Allah. Matius 22 ayat yang ke-37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Di dalam Matius pasal 22 ayat 37, memberikan satu panggilan dari Allah kepada kita manusia, untuk pertama kita mengasihi Allah, sehingga dia katakan mengasihi Allah bukan karena di waktu kita senang, tetapi dia katakan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Totalitas kehidupan kita harus kita berikan kepada Allah, karena Allah lebih dahulu sudah memberkati kita, mengasihi kita. Bayangkan sebuah pintu kayu yang tebal dan indah pada sebuah rumah. Tanpa engsel yang menopangnya, pintu seberat apapun akan jatuh, tidak berguna. Seluruh fungsi pintu, keamanan, estetika, hingga akses masuk sepenuhnya tergantung pada engsel kecil yang seringkali tidak terlihat itu. Demikian pula kehidupan rohani kita. Di tengah tumpukan aturan, jadwal ibadah, dan kesibukan aktivitas agama, Yesus mengingatkan bahwa seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi tergantung pada satu engsel utama, kasih yang sejati kepada Allah dan sesama. Tanpa kasih ini, seluruh struktur keagamaan kita runtuh. Oleh sebab itu, Allah memanggil kita untuk harus mengasihi Allah dan sesama manusia. Latar belakang dari penulisan Matius pasal 22 ayat 37 terjadi dalam suasana debat sengit. Golongan Farisi dan Saduki terus menguji Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan untuk menjatuhkannya. Seorang ahli Taurat bertanya, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Matius pasal 20 ayat 36. Ini dalam penulisan Matius 22 ayat 37, latar belakangnya adalah ada debat antara golongan Farisi dan Saduki. Mereka terus menguji Yesus, sehingga mereka katakan, "Guru, hukum mana yang terutama?" Pada masa itu, para rabi membagi hukum Taurat menjadi 613 perintah. Dari 613 perintah ini, ada 365 larangan dan ada 248 perintah. Mereka sering berdebat mengenai perintah mana yang paling berbobot, perintah mana yang paling utama dari 613 perintah ini. Mereka terus berdebat satu dengan yang lain antara perintah-perintah yang mereka buat. Yesus tidak memilih salah satu aturan ritual, melainkan langsung mengutip syema dari Ulangan 66 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Yesus mengutip satu ayat firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu. Yesus membawa mereka pertama-tama untuk melihat Allah sebagai pencipta mereka. Di dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah. Yesus bawa mereka untuk melihat Allah yang pertama, sehingga Yesus mau untuk mereka mengasihi Allah dengan segenap hati mereka. Bukan saja dengan segenap hati, dengan segenap jiwa mereka. Bukan saja dengan segenap jiwa mereka, tetapi dengan segenap kekuatan mereka. Mereka harus menaruh Tuhan yang pertama. Totalitas hidup mereka kasih kepada Allah. Yesus menegaskan tiga dimensi kasih yang menyeluruh. Yang pertama segenap hati, kardia, pusat dorongan, emosi dan kehendak. Jadi segenap hati, pusat dorongan, memang harus Tuhan yang pertama. Dalam emosi mereka, mereka taruh Tuhan yang pertama. Setiap kehendak mereka, mereka lakukan karena Tuhan mengasihi mereka. Dengan demikian mereka merespon panggilan Tuhan yang Tuhan telah lakukan untuk mereka. Di dalam Yohanes 14 ayat 15 yang mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Oleh sebab itu, di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5 katakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Kalau engkau sayang kepada Allah, engkau harus mengasihi Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Yang kedua, segenap jiwa, kehidupan, keberadaan, dan penyerahan total. Dalam hari-hari hidup, kita harus mengasihi Tuhan.
dalam keberadaan susah maupun senang, kita harus mengasihi Tuhan. Dan dalam kondisi apapun, penyerahan total kita lakukan untuk Tuhan. Dan yang ketiga, segenap akal budi. Pikiran kita, kesadaran kita, pertimbangan logis kita, semua kita taruh untuk Tuhan. Kita dahulukan Tuhan yang pertama. Berpikir tentang Tuhan. Dalam tantangan-tantangan yang kita hadapi, kita harus lihat nilai Tuhan di sana. Tuhan sementara menggunakan kita. Sehingga melalui akal budi yang Allah berikan, kita dapat lakukan semua itu dengan keberadaan penyerahan total kepada Allah. Kasih kepada Allah tidak bisa dipisahkan dari hukum yang kedua. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 menopang hal ini dengan tajam. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah seorang pendusta. Sehingga tidak lengkap kalau kita hanya mengasihi Allah saja, tapi kita juga harus mengasihi sesama. Saat kita mengasihi sesama, kita menunjukkan kasih kita kepada Allah. Karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita, sehingga kasih yang dari Allah itu datang kepada kita dan tersalur menjadi bagian daripada saudara-saudara kita. Terkadang ada tantangan, ada masalah yang kita hadapi di antara kita, membuat kasih kepada saudara kita itu semakin renggang. Tetapi di saat ini Tuhan memanggil kita untuk memberikan satu respon kasih. Kalau kita katakan bahwa kita mengasihi Allah, maka mari kita juga mengasihi sesama kita. Karena 1 Yohanes 4 ayat 20 katakan, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah seorang pendusta. Berarti kasih yang dari Allah itu tidak tersalur melalui kita menjadi bagian saudara kita yang lain. Karena Allah mau, Allah rindu kasih yang dari Allah kepada kita tersalur menjadi bagian daripada saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita. Walaupun seringkali kita mendapat hal yang kita tidak senang, tidak suka dari saudara kita, tetapi itulah panggilan yang Allah berikan untuk kita menyalurkan kasih Allah kepada orang lain juga. Seorang penulis Amerika yang bernama Nyonya Ellen G. White dalam buku Kerinduan Segala Zaman memberikan wawasan mendalam mengenai pengajaran Yesus ini. Hukum Allah menuntut kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Di dalam hukum Allah menuntut kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kasih bukanlah sekedar emosi atau perasaan. Saat saya suka, saya mengasihi. Saat saya tidak suka, saya tidak mengasihi. Tidak. Tetapi kasih adalah prinsip yang hidup dan aktif yang mengendalikan seluruh tindakan kita. Oleh sebab itu, kasih dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa waktu kita serahkan kepada Allah, maka Allah akan menyanggupkan kita untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Jika kasih Allah ada di dalam hati, kasih itu akan dinyatakan dalam kasih kepada mereka yang untuknya Kristus telah mati. Ingat, Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, agar supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah rindu ada banyak orang diselamatkan. Tetapi bagaimana caranya banyak orang diselamatkan? Allah menggunakan kita untuk menyalurkan kasih Allah, agar dapat menolong mereka datang kepada Allah. Allah juga menambahkan dalam tulisan-tulisannya bahwa hukum kasih adalah fondasi dari pemerintahan Allah di sorga maupun di bumi. Ketaatan tanpa kasih bukanlah ketaatan sejati, melainkan sekedar formalitas yang dingin. Ketaatan tanpa kasih bukanlah ketaatan sejati, melainkan sekedar formalitas yang dingin. Biarlah kita melakukan kasih karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita, sehingga saat kita hidup di dalam Allah, kasih itu akan terpancar dalam kehidupan kita dan akan menjadi bagian daripada orang-orang di sekeliling kita. Kesimpulan daripada perenungan pada saat ini untuk kondisi kita pada hari ini, di era modern saat ini, kita hidup di tengah dunia yang makin individualitas, kehidupan dunia yang semakin dingin kasih kepada satu dengan yang lain, kehidupan dunia yang selalu memikirkan diri sendiri, individualitas, fragmentasi oleh media sosial. Saat orang-orang di era ini hidup, mereka hanya berfokus pada media yang mereka miliki. Dan seringkali dipenuhi kebencian atau prasangka. Banyak orang terjebak dalam dua ekstrem. Legalisme dingin, beragama hanya sebatas menjalankan ritual, tetapi kehilangan rasa empati dan kasih terhadap sesama.
panggilan kepada pendengar RRI dimanapun saja berada. Biarlah jangan kita legalisme dingin, tetapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang menyalurkan kasih Allah kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita tidak hanya menjadi orang-orang yang beragama di dalam gereja, di dalam tempat-tempat ibadah, tetapi kita keluar, kita tidak menjadi orang yang membawa terang, tetapi kita menjadi anak-anak Allah yang dari ruang lingkup gereja kita keluar membawa kasih Allah itu kepada mereka yang ada di luar sana, sehingga melalui kehidupan kita ada orang lain yang dapat mengenal Yesus. Yang kedua, kasih yang dangkal. Mengaku mengasihi Allah, tetapi pikiran, akal budi, dan prioritas hidupnya sepenuhnya dikuasai oleh materialisme dan ambisi pribadi. Oleh sebab itu, Matius pasal 22 ayat 37 mengatakan, memanggil kita kembali ke fondasi utama. Mengasihi Allah dengan segenap akal budi berarti kita menyaring setiap informasi dan keputusan hidup kita melalui firman-Nya di tengah bisingan arus informasi modern. Mengasihi dengan segenap jiwa dan hati berarti menyerahkan kontrol atas kecemasan dan hidup kita kepada-Nya. Pemeriksaan hati, apakah kesibukan agama atau pekerjaan kita didorong oleh kasih atau sekedar kewajiban dan status? Mari kita rubah kehidupan kita. Biarlah kita datang di tempat-tempat ibadah, kita terdorong karena kasih Allah sudah lebih dahulu menjadi bagian kita, sehingga kita merespon kasih Allah itu dengan mengasihi Allah dengan melakukan kehendak-Nya. Tindakan nyata, bagikan kasih Allah minggu ini kepada seseorang yang mungkin sulit Anda kasihi, karena kasih kepada Allah selalu terwujud melalui kepedulian pada sesama. Mari kita wujudkan tindakan kita. Jika ada di antara kita yang belum mengasihi orang-orang yang tidak mengasihi kita, kita berdoa minta kuasa Tuhan menyanggupkan kita agar kita buat tindakan nyata. Kita tidak hanya bicara kasih, tapi kita nyatakan kasih itu kepada orang lain juga. Mari kita pastikan bahwa engsel hidup kita, yaitu kasih yang total kepada Allah, terpasang dengan kokoh, sehingga seluruh bangunan hidup kita memancarkan kemuliaan Allah. Maukah Anda mengambil komitmen hari ini untuk berbagi kasih Allah dimanapun Anda berada, bahkan kepada mereka yang menyakiti kita? Mari kita minta kuasa Tuhan menyanggupkan kita agar kita dapat melakukan kasih Allah yang telah tersalur kepada kita menjadi bagian dari orang-orang di sekeliling kita. Mereka diberkati Tuhan, nama Tuhan saja dimuliakan. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memberkati pendengar RRI dimanapun saja berada. Shalom, salam sejahtera.

Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Allah yang kami puji, sembah, siang dan malam. Saat Allah izinkan kami ada di ruangan RRI ini, Allah punya rencana untuk kami, yaitu bagaimana melalui media RRI ini, ada orang-orang di luar sana yang menjangkau Radio Republik Indonesia Nabire ini dapat memiliki pengharapan baru di dalam kehidupan mereka. Saya berdoa untuk mereka yang sementara bergumul dengan kehidupan mereka, yaitu kehidupan mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jika sekiranya di waktu lalu mereka bergumul, Tuhan Allah tolong mereka. Tuhan sanggupkan kami semua. Kami bagikan engsel pintu yang tertanam untuk dapat digunakan, dapat berguna, dan banyak orang di luar sana diberkati melalui kehidupan kami. Saya berdoa untuk semua pendengar yang sementara bergumul dengan kehidupan masing-masing. Jika mereka berdoa, Tuhan dengar seru doa mereka, Tuhan memberikan solusi dan jalan keluar, biarlah melalui media ini ada berkat Tuhan yang sampai kepada setiap manusia yang mendengar. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, saat ini saya berdoa untuk pimpinan RRI, Tuhan berkati, sampai dengan penyiaran, Allah memberkati mereka semua, sehingga ada informasi-informasi menarik yang dapat mereka berikan untuk menjadi penguatan bagi masyarakat di Nabire dan di manapun saja pendengar mendapatkan berita ini. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan, Tuhan ampuni, sehingga tidak terhalang janji berkat-Mu bagi pendengar RRI. Terima kasih, Tuhan sudah mendengar serta akan menjawab doa kami. Berkati seluruh pendengar, berkati siaran kami saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.

Ya, demikian pendengar siraman rohani dari Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh bersama Bapak Pendeta Lukas Panduri. Apa yang disampaikan dalam siraman rohani tadi, terutama Anda Kristen Advent, ya, dapat dijadikan inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Acara yang sama dengan pembahasan menarik lainnya dapat Anda dengarkan setiap Sabtu pagi pukul 5.30, sedangkan Sabtu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, berupa mimbar agama dari Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda menantikan pukul 6 akan kami sajikan sejumlah berita dalam buletin berita pagi. Kami putarkan berikut ini satu lagu rohani dari pemuda Advent Tamrin Choir.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program Masa Tu RRI Nabire Sabtu 29 Agustus 2026. Bersama saya Hari Gunawan, inilah berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Sekolah Papua Harapan di Nabire mulai membangun budaya pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada kemampuan akademik, tetapi juga karakter dan kepemimpinan anak Papua. Hal ini menjadi salah satu fokus yang diperkenalkan dalam kegiatan Open House Sekolah Papua Harapan. Selengkapnya Nur Febriana melaporkan.
2: Sekolah Papua Harapan di Nabire memasuki tahun pertama penyelenggaraan pendidikan dengan 19 siswa yang disebut sebagai generasi pertama dan pionir sekolah. Melalui pendidikan tersebut, sekolah berupaya membangun budaya belajar yang menekankan kesungguhan, penghormatan terhadap orang lain, kerja keras, tanggung jawab, kedisiplinan, serta kepedulian untuk melayani sesama. Pendiri Sekolah Papua Harapan Dr. Wallace Wiley mengatakan, tahun pertama menjadi tahap strategis untuk membentuk budaya sekolah yang nantinya diharapkan dapat diteruskan oleh para siswa pada tahun-tahun berikutnya.
3: Hari ini kami ingin memberikan kesempatan kepada bapak dan ibu untuk melihat lebih dekat bagaimana sekolah ini berjalan, apa yang sedang kami bangun dalam kehidupan anak-anak dan visi kami untuk masa depan. Tujuan kita adalah mempersiapkan generasi Papua yang bukan hanya pintar, tetapi juga memiliki character, attitude, skills, and habit yang memuliakan Tuhan serta hati yang melayani orang lain.
2: Dr. Wallace menjelaskan pembentukan budaya sekolah menjadi tantangan tersendiri karena para siswa berasal dari latar belakang yang berbeda. Namun pihak sekolah optimis dapat membentuk satu kelompok siswa yang memiliki kedisiplinan dan mampu mengikuti nilai-nilai yang ditanamkan. Konsep pendidikan tersebut juga tercermin dari pengalaman alumni Sekolah Papua Harapan. Salah satu lulusan yang melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat, Maria Wea, menilai pembelajaran yang diterimanya di sekolah tidak hanya membekali dirinya secara akademik, tetapi juga membentuk karakter yang berguna dalam kehidupan dan persaingan di luar Papua. Maria menambahkan pengalaman tersebut menjadi alasan dirinya bersyukur pernah menjadi bagian dari Sekolah Papua Harapan. Ia berharap keberadaan sekolah dapat terus memberikan kesempatan bagi anak-anak Papua untuk berkembang dan kelak memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sementara itu, dalam kegiatan Open House yang diadakan pada Jumat 28 Agustus 2026, sejumlah alumni pertama Sekolah Papua

0: sesuai dengan ketentuan dapat segera dilakukan langkah penanganan sesuai aturan yang berlaku. Ia juga berharap pembentukan kantor imigrasi di wilayah Papua Tengah dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan keimigrasian yang lebih dekat kepada masyarakat sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban daerah. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Abire diingatkan untuk tetap netral dan fokus bekerja melayani masyarakat. Robi Vanindi selengkapnya melaporkan.
2: Wakil Bupati Abire Burhanuddin Pawenari menegaskan menjaga Kamtipmas adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya aparat keamanan saja, namun seluruh elemen masyarakat harus terlibat dan hal ini tentunya harus disadari oleh setiap warga yang dimulai dari lingkungan masing-masing sehingga dapat tercipta lingkungan yang nyaman dan damai di Kabupaten Abire. Aktivitas masyarakat saat ini di Kabupaten Abire, lanjut kata Wakil Bupati, masih berjalan aman, lancar, dan tertib, namun ada beberapa hal yang masih dihadapi, yakni masalah konflik sosial, termasuk salah satunya adalah penegakan hukum di Kabupaten Abire. Untuk itu, selaku pemimpin di daerah, Burhanuddin mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut bersama-sama aparat keamanan menjaga Sitkamtipmas sehingga aktivitas pembangunan dan aktivitas masyarakat terlaksana dengan baik. Pada kesempatan itu, ia juga menghimbau kepada seluruh aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemda Abire untuk tetap menjaga netralitas dan tidak terpengaruh dengan politik praktis, serta tidak menyebarkan berita hoax dan tetap fokus melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
3: Aksi yang dilakukan kemarin untuk mendukung proses peradilan terhadap Chelsea, saya menghimbau kepada rekan-rekan kami yang ASN, mari kita boleh mendukung penegakan hukum di Kabupaten Abire, tapi yang kami harapkan tidak meninggalkan tempat kerja kita. Disiplin kerja tetap kita laksanakan. Jadi saya berharap rekan-rekan yang ikut dalam aksi menegakkan keadilan di Kabupaten Abire, Justice for Chelsea, kami silakan saja sepanjang tidak mengganggu aktivitas dan jam kerja bagi ASN.
2: Di samping itu, para perangkat daerah yang terjun langsung ke lapangan melakukan pelayanan dan bertatap muka langsung dengan masyarakat, maka diharapkan pula dapat memberikan rasa nyaman dan kepuasan bagi masyarakat dalam menerima pelayanan yang merupakan prioritas utama pemerintah. Robi Fahindi melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Abire.
1: Warta berita ini disiarkan program Masa 1 Radio Republik Indonesia Abire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lain, Dinas Sosial Kabupaten Mimika menggelar kegiatan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga atau LK3 dari Mimika Veronica Sandra melaporkan.
5: Pameran inovasi daerah menjadi wadah bagi para inovator di Kabupaten Mimika untuk memperkenalkan berbagai terobosan yang telah dikembangkan dalam meningkatkan pelayanan dan menjawab kebutuhan masyarakat. Bupati Mimika Johannes Retop mengatakan para peserta yang berhasil masuk tiga besar dalam Mimika Innovation Week sudah menjadi juara. Namun penghargaan tersebut bukan menjadi akhir dari sebuah inovasi. Johannes berharap inovasi yang telah dihasilkan dapat terus dikembangkan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bukan hanya menjadi dokumentasi, sertifikat atau piala yang tersimpan.
6: Kita berharap kita terus kembangkan inovasi-inovasi ini dan manfaatnya kepada dan harus dirasakan oleh seluruh masyarakat secara khusus untuk Kabupaten Mimika. Kedepan saya ingin inovasi ini menjadi budaya kerja secara khusus untuk budaya kerja di pemerintah Kabupaten Mimika.
5: Lebih lanjut, Johannes Retop meminta inovasi menjadi budaya kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Mimika maupun di tengah masyarakat. Menurutnya, perubahan situasi dan kebutuhan masyarakat mengharuskan pemerintah terus mencari cara yang lebih cepat, mudah, efisien, dan efektif, termasuk dalam memberikan pelayanan hingga ke kampung, wilayah pesisir, pegunungan, dan daerah terpencil.
6: Sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati untuk 5 tahun pada periode ini, kita membangun dari kampung ke kota. Untuk itu saya berharap pimpinan OPD bahkan seluruh masyarakat Kabupaten Mimika untuk membuat inovasi-inovasi yang memudahkan masyarakat di semua tahun. Jangan mereka merasa bahwa kami di gunung, kami di pantai, kami di pesisir, kita susah sekali mendapatkan.

0: kampung-kampung untuk bisa melihat masyarakat kita apa yang mereka butuhkan, dan kemudian bagaimana kita membuat inovasi untuk melayani mereka secara baik. Saya berharap itu ukuran inovasi itu bagaimana masyarakat ini betul-betul melihat dengan mudah, mendapatkan segala sesuatu dengan mudah.
1: Pameran inovasi daerah juga menjadi bagian dari semangat memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Mimika mengajak seluruh masyarakat menerjemahkan semangat kemerdekaan melalui karya nyata, semangat bekerja, berkreasi, serta menghadirkan inovasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat Mimika. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, Kontributor RRI Nabire melaporkan.
2: Selanjutnya, pendengar, guna meningkatkan kedisiplinan operasional armada, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire melakukan penertiban seluruh armada pengangkut sampah. Robi Vanindi kembali melaporkan.
3: Menindaklanjuti instruksi langsung Bupati Nabire untuk mengontrol, merawat, dan memastikan aset atau fasilitas negara digunakan secara teratur dan bertanggung jawab, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Nabire menertibkan seluruh armada pengangkut sampah. Kepala DLH Nabire Arfanatan Palumpun STMT dalam keterangannya menjelaskan bahwa penertiban armada ini untuk meningkatkan kedisiplinan operasional petugas dan memaksimalkan pelayanan kebersihan agar lebih tepat waktu kepada masyarakat. Selain itu, lanjut kata Arfan Palumpun, penertiban yang mewajibkan semua truk untuk parkir dan bersiaga di halaman kantor DLH setiap harinya memiliki tujuan spesifik, diantaranya menghindari biaya servis atau perawatan yang melonjak melebihi target, menghemat BBM di tengah kenaikan harga BBM, termasuk efisiensi armada yang terbatas.
4: Kami menertibkan kendaraan kami. Yang pertama, menghindari biaya servis yang melonjak melebihi dari budget yang kami. Nah, ini kemudian kami tertibkan kendaraan setelah kerja kembali parkir di kantor, itu kami bisa memantau penggunaan BBM. Nafas hidup kami itu ada di BBM, jantung kami di BBM. Jadi di tahun ini kami hanya menganggarkan BBM kami dengan karena efisiensi, kemarin dianggarkan sampai bulan April. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat ini, kenapa nanti masih bisa beri, harusnya sudah kotor ini. Karena BBM kami sudah habis anggaran. Yang menjadi masalah di bulan April itu ada kenaikan BBM Dexlite. DLH pemerintah itu aturannya harus menggunakan bukan BBM subsidi, bahkan kendaraan kami adalah Euro 4 harus menggunakan Dexlite, bukan solar. Nah, kenapa harus menggunakan Dexlite? Karena teknologi kendaraan kami yang sekarang kami gunakan itu Euro 4, dia rekomendasinya harus gunakan BBM Dexlite. Harga Dexlite di bulan April itu sempat 14.000, kemudian naik 16.000, naik 24.000, dan naik di akhir kemarin pertengahan April, sudah naik 26.700. Itu membuat saya sendiri pusing sebenarnya, dan stres. Kenapa? Dengan BBM kami habis di bulan April, kemudian ada kenaikan. Untuk itulah kami dari lingkungan hidup, saya terus berusaha bagaimana kita tidak boleh berhenti dalam evakuasi sampah ke TPA atau tidak, kita menjadi masalah baru lagi. Nabi akan kembali kotor seperti yang dulu, ketika itu kami hentikan.
3: Menurutnya, untuk mengatasi masalah persampahan dan memaksimalkan keterbatasan armada, DLH Nabire akan mengembangkan aplikasi Nabire Smart Watch yang dapat membantu memetakan dan membagi rute tugas bagi para petugas serta memantau pergerakan armada secara real-time dan mewujudkan lingkungan Kabupaten Nabire yang jauh lebih bersih.
4: Ke depan, kami akan lakukan pemasangan alat teknologi yang sesuai dengan proper saya, itu Nabire Smart Watch, dan komunikasikan dengan aplikasi saya nanti yang sudah jadi, nanti dengan alat GPS plus kamera, kemudian alat pendeteksi BBM yang langsung ke tangki. Jadi dari kantor kami bisa mendeteksi kendaraan itu dia bekerja sesuai jalurnya tidak, kemudian rekaman video selama dia bekerja itu akan terekor, kemudian penggunaan BBM juga kami akan memantau benar tidak BBM yang digunakan, karena itu terkait kenaikan harga BBM, kemudian efisiensi. Kami dari DLH juga harus berpikir bagaimana mengantisipasi kebocoran-kebocoran penggunaan BBM, kemudian tenaga kontrak yang bekerja tidak sesuai dengan waktu kerjanya, bahkan absennya pun kami akan lakukan dengan cara menggunakan aplikasi yang namanya Nabire Smart Watch. Itu akan terang. Mungkin pada bulan depan itu sudah kami akan terang.
3: Pada kesempatan itu, terkait kebersihan Kota Nabire, Arfan Palumpun kembali mengajak seluruh warga masyarakat untuk sadar membuang sampah di TPS yang telah disiapkan oleh DLH Nabire di 9 kelurahan, serta mematuhi jam buang sampah yakni pada jam 6 sore hingga malam hari, dan di pagi hari petugas kebersihan bisa mengevakuasi sampah ke TPA. Rudy Vanindi melaporkan.
2: Berikutnya, pendengar, kami sampaikan informasi harga pangan di Kabupaten Nabire berdasarkan data yang dihimpun di

0: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire pada dua pasar, yaitu Pasar Sentral Kalibobo dan Bumi Raya SP1.
1: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 28 Agustus 2026. Komoditi, beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000, bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp65.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp65.000, bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp60.000, cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp100.000 hingga Rp110.000, Pasar Bumi Raya Rp90.000 hingga Rp110.000, cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp90.000 hingga Rp100.000, daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000, daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000, telur ayam ras perak Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000, gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000, minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000, garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000, tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000, ikan kembung pertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000, ikan tongkol pertumpuk Pasar Kalibobo Rp70.000 hingga Rp100.000, ikan bandeng pertumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000, udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp120.000, tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000, Pasar Bumi Raya Rp10.000 hingga Rp15.000, sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000, kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000, wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
2: Perkiraan cuaca sepanjang hari.
3: Dini hari nanti secara umum.
4: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
5: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
6: Info cuaca.
0: Pendengar, mengakhiri warta berita pagi ini, kita ikuti selanjutnya informasi perakiran cuaca yang berlaku sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Kami telah terhubung melalui telepon dengan salah satu perakirawan BMKG Nabire, Bung Darul. Selamat pagi, Bung Darul.
7: Selamat pagi, Bung.
0: Iya, informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Bung Darul, silakan.
7: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Nabire di mana saja berada. Bersama saya Darul, perakiran cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Nabire. Saya akan menginfokan perakiran cuaca wilayah Kabupaten Nabire yang berlaku hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026. Untuk cuaca pada pagi hari didominasi dengan udara kabur yang dapat mengurangi jarak pandang. Pada siang hari hingga sore hari berpotensi berawan tebal hingga hujan lokal. Kemudian untuk malam hari didominasi dengan kondisi udara kabur yang dapat mengurangi jarak pandang. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius. Kemudian untuk arah dan kecepatan angin berkisar antara 4 sampai 25 km per jam yang bertiup dari arah timur laut. Untuk perakiran cuaca di Teluk Cendrawasih, Pada pagi hari, siang hingga sore hari diperkirakan kondisi cuacanya berawan tebal hingga hujan lokal. Kemudian untuk malam hari diperkirakan berawan tebal. Kemudian untuk dini hari diperkirakan berawan. Sementara untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih sekitar 0,5 hingga 1,55 meter. Kami akan berupaya memberikan update informasi cuaca yang akan kami update di aplikasi info BMKG, sosial media, grup-grup WhatsApp, dan juga melalui siaran RRI Nabire. Demikian informasi cuaca untuk hari ini, saya beritakan langsung dari Stasiun Meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat, selamat pagi, dan selamat beraktivitas.
0: Ya, Bung Darul, terima kasih. Selamat pagi, selamat bertugas.
7: Baik, sama-sama. Ya.
0: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, Sekolah Papua Harapan di Nabire mulai membangun budaya pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada kemampuan akademik, tetapi juga karakter dan kepemimpinan anak Papua. Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong Direktorat Imigrasi Papua agar membentuk kantor imigrasi Papua Tengah di Nabire. Saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

0: Indonesia.
1: Hai Electrizen, Mace, Pace, Kakak, Adik dan semua dimanapun berada, ada info menarik nih dari PLN UPA 3 Nabire. Dalam semangat memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, PLN dengan bangga menghadirkan promo Merdeka Daya. Saatnya rayakan kemerdekaan dengan listrik yang makin berdaya di rumah. Promo tambah daya 50% hadir pada 17 hingga 31 Agustus 2026. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif dan berlaku hingga 31 Agustus 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja, makin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Untuk info lebih lanjut, bisa langsung berkunjung ke kantor PLN terdekat di PLN ULP Nabire Kota dan PLN ULP Enarotali. Merah putih berkibar gagah, semangat merdeka makin membara.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Adek mau minum.
4: Kakak ambilkan ya.
3: Jangan banyak-banyak. Sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
4: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
3: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
4: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar. Bukan dibuang-buang airnya.
3: Oh begitu.
5: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
6: Ya pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming di RRI Digital. Pukul 6:35 waktu Indonesia Timur. Pendengar, hari ini Sabtu 29 Agustus 2026, Anda yang rutin mengikuti kegiatan Car Free Day, kabarnya Car Free Day untuk hari ini ditiadakan ya, karena kabut asap yang masih melanda Kota Nabire. Demi kesehatan kita bersama, Car Free Day untuk hari ini bertempat di Jalan Pepera Nabire sementara diliburkan. Ya. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda kita melangkah ke acara berikutnya.
7: Saatnya Anda mengikuti opini publik. Ruang Anda menyampaikan informasi, masalah atau keluhan di sekitar Anda.

0: Pendengar, kita kembali bersama di acara Opini Publik Pro 1 RRI Nabire. Ya, bersama kami saya Hari, ada Agnes dan kawan-kawan di teknik. Menemani Anda beberapa saat hingga pukul 7 nanti di Opini Publik sesi pertama. Mengundang, mengajak Anda via telepon 0984220074 atau 0813 5494419, 0813 5494419, yang ingin berbagi informasi, ya, menyampaikan berbagai kegiatan pagi barangkali di akhir pekan ini, ya. Tadi informasi dari BMKG Nabire menyebutkan pagi hari ini cuaca udara kabur, ya. Siang dan sore berpotensi berawan tebal dan hujan lokal. Malamnya berpotensi cuaca udara kabur. Ya, kalau lihat-lihat sementara pagi ini cuacanya kayak mendung, ya. Sebelah timur kota Nabire kabut asap juga masih terlihat jelas, ya. Tadi malam sempat hujan, tetapi gerimis, tidak berlangsung lama. Juga di kabupaten lain sewilayah Mepago, Dogiai, Deyai juga kabarnya hujan, ya, tetapi tidak berlangsung lama. Pagi hari ini Jayapura hujan cukup deras di Kali Acai. Ya, informasi dari warga di sana yang juga live, ya, mengabarkan cuaca pagi hari ini di wilayah sekitar Kali Acai Jayapura. Ya, warga masyarakat di Kabupaten Nabire juga semalam ketika cuacanya berawan atau mendung sudah begitu mengharapkan hujan, ya, tetapi hujannya tidak berlangsung lama dan hanya gerimis. Ya, mudah-mudahan hari ini ada potensi hujan untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya. Ya, karena mengharapkan adanya air. Nanti kami punya narasumber, ya, pendengar, di pukul 8 dengan Bapak Sekda Nabire terkait rencana pembuatan sumur bor. Ya, ini bagus informasi yang diusulkan juga, ya, usulan dari sejumlah warga agar dapat dibuat sumur bor. Sementara yang kami dapatkan informasinya ada rencana pembuatan sumur bor, ada 5 sumur, ya, di sejumlah tempat strategis di sejumlah distrik di Kabupaten Nabire, ya. Nanti kita tanyakan ke Pak Sekda, 5 sumur ini rencana dibangun di mana saja dan berapa banyak sumur bor yang akan dibangun, ya. Tidak saja 5 sumur, tetapi informasinya lebih dari itu, ya, sehingga warga ketika musim kemarau atau kesulitan air dapat mengambil air di sumur-sumur yang nantinya akan dibangun tersebut, ya. Belum ada pendengar? Ya, selamat pagi, selamat berkarya untuk warga masyarakat yang pagi-pagi sudah mengawali aktivitasnya. Walaupun di akhir pekan kegiatan ekonomi tetap berjalan, sejumlah pedagang terlihat, ya, di sejumlah pasar, misalnya di Pasar Pagi Kelurahan Bumi Wonorejo, aktivitas pedagang juga cukup banyak. Kemudian di Pasar Sentral Kalibobo juga, itu kalau pagi hari banyak pedagang yang berjualan, ya, terutama di komoditas daging sapi, ya. Kalau siang sedikit biasanya sudah habis untuk produk-produk panganan olahan berbahan daging sapi. Yang menarik pendengar, belakangan ini juga sayur ya cukup langka dan kabarnya menimbulkan kenaikan harga. Yang semula Rp5.000 sekarang bisa mencapai harga Rp10.000 ya, dengan ukuran atau satuan yang lebih kecil. Daripada tidak ada, begitu kata ibu-ibu ya. Lebih baik beli saja. Demikian ya pendengar, sejumlah informasi yang belakangan ini menjadi perbincangan di kalangan warga masyarakat Kota Nabire. Ya, ada yang juga membeli air, ada yang mendapatkan bantuan air bersih ya. Di SPC Bumi Mulia juga warga mendapatkan bantuan air bersih. Apakah di beberapa wilayah lain juga begitu ya? Kita berharap bisa. Ya, kita jeda dulu pendengar, ada selingan berikut ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi, ihi, ihi. Ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
3: Hah?
2: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
3: What?
2: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Aduh, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe ini?
4: Oh no.
5: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
0: Ya, satu informasi tentang tidak membuang sampah ke laut atau pantai, juga ke sungai atau kali, ya, untuk mengurangi penggunaan kantong kresek atau kantong plastik, sebaiknya kita berbelanja ya pendengar ke pasar atau toko dengan membawa kantong dari rumah. Kantong yang digunakan bisa berkali-kali ya. Tidak berbahan plastik. Karena sejumlah toko juga sudah tidak menyediakan kantong kresek atau plastik untuk pelanggan atau pembeli ketika berbelanja. Kalaupun ada yang ingin meminta kantong belanjaan itu bukan kantong kresek lagi, tetapi kantong yang berbahan lain ya, yang mudah digunakan. Dan pendengar, ada sejumlah informasi dari warga, ada yang sudah berencana akan ke Jayapura ya, dari pedalaman misalnya, yang akan berangkat ke Jayapura. Kabarnya sudah membeli tiket kapal dan ada yang sudah ke Kota Nabire. Kemarin atau tadi malam ya, beberapa warga dari Kabupaten Paniai sudah ke Nabire untuk nanti menumpang kapal Gunung Dempo, berencana untuk ke Jayapura. Rencananya kapal Gunung Dempo dari Wasior singgah di Pelabuhan Samabusa Nabire hari Minggu tanggal 30 Agustus atau besok sore ya. Rencana tiba dari Pelabuhan Wasior di Nabire pukul 3 sore. Ya. Gunung Dempo selanjutnya akan ke Serui. Ya, akan ke Serui berangkatnya dari Pelabuhan Nabire pukul 5 sore. Rencana tiba di Serui pukul 11 malam. Nanti dari Serui, Gunung Dempo melanjutkan berlayar ke Pelabuhan Jayapura. Rencana tiba di Jayapura hari Senin tanggal 31 Agustus sekitar pukul 8 malam. Ya. Jadi yang mau ke Serui bisa berangkat dengan Dempo besok sore karena Dempo di bulan ini akan singgah di Pelabuhan Serui. Untuk bulan depan sudah tidak singgah lagi ya, dia sudah berlayar dengan rute yang sudah dijadwalkan. Nabire Jayapura, Jayapura Nabire, Wasior, Manokwari, Sorong, dan seterusnya. Jadi warga sangat terbantu dengan satu kali pelayaran ya di akhir bulan ini ke Pelabuhan Serui. Ya, seperti itu. Kembali pendengar di opini publik sesi pertama, nanti sesi kedua kami akan lanjutkan selepas Warta Berita Nasional pukul 7:30 ya. Melalui telepon acara opini publik dapat Anda jadikan acara untuk berbagi informasi atau menyangkut beberapa hal yang ingin Anda sampaikan tentang pelayanan publik ya, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan lain sebagainya. Tidak lupa juga pendengar ketika beraktivitas di luar rumah, ketika kondisi kabut asapnya menebal, itu siapkan masker ya. Juga aktivitas yang cenderung lebih banyak di luar rumah mungkin bisa disesuaikan ketika tidak begitu penting ya, sebaiknya menghindar di rumah saja. Karena partikel debu dan asap bisa mengganggu kesehatan ya. Mungkin saja Anda yang punya riwayat gangguan kesehatan pernapasan, ini menjadi hal penting untuk diperhatikan ya, untuk anak-anak, bayi, balita, atau yang sudah lanjut usia.

Kiko.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, satu lagu dari Mace Purba duet dengan Wiliano, lagunya Nafas Terakhir. Iya. Ada informasi dari warga di Bandara Baru Nabire. Kabarnya Bandara Baru Nabire sedang berkabut asap ya. Informasi dari warga di sana yang sementara kondisi cuaca di Bandara Baru berkabut asap. Juga di beberapa tempat warga juga menyampaikan masih melihat kabut asap. Kepala BMKG Nabire, Bapak Hussein, pernah menyampaikan bahwa selama belum ada hujan, maka kabut asap akan tetap ada, ya. Karena dia tetap berada di suatu wilayah, di atmosfer suatu tempat atau wilayah, tetap ada selama belum ada hujan. Nanti kalau sudah ada hujan, intensitas hujannya juga deras ya, atau lebih sering begitu, maka kabut asapnya akan berkurang karena tertangkap air hujan dan jatuh ke tanah ya. Ini yang diharapkan warga biar ada hujan ya beberapa hari ke depan. Nanti kami juga pendengar akan menyampaikan informasi terbaru terkait kondisi titik panas atau hotspot. Sampai tadi malam pukul 9 waktu Indonesia Timur, update data hotspot itu untuk sejumlah kabupaten di Papua Tengah. Untuk Kabupaten Nabire, hotspotnya 12 ya, dengan tingkat kepercayaan rendah tidak ada atau nol. Tingkat kepercayaan sedang itu 12 hotspot, sedangkan tingkat kepercayaan tinggi nol ya atau tidak ada. Kemudian di kabupaten lain juga sama ya pendengar, tidak ada, mulai dari tingkat kepercayaan rendah, sedang hingga tinggi. Jadi hotspot sampai tadi malam pukul 9 waktu Indonesia Timur yang disampaikan BMKG Nabire untuk Provinsi Papua Tengah hanya 12 hotspot, itu pun adanya di Nabire dengan tingkat kepercayaan 12 hotspot. Begitu. Jadi ada progres kemajuan berkurangnya ya hotspot atau titik panas di Papua Tengah. Baik pendengar, kami ajak Anda menantikan saatnya Warta Berita Nasional Pro 3 pukul 7.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. DPRD Surabaya mendorong pengawasan limbah medis lebih ketat. Puluhan perahu diduga memasuki kawasan tambak desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, dan mengambil hasil budidaya warga berupa ikan, udang, hingga kepiting. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zain. Mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengejar potensi penerimaan dari 40 perusahaan baja yang belum memenuhi kewajiban perpajakan dengan total nilai berkisar 5 triliun rupiah. KPK mendalami dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir di Nepal bertambah menjadi 121 orang. Hal itu dilaporkan Dewan Pariwisata Nepal pada Jumat kemarin. Merdeka Run 81 Indonesia Merdeka diikuti ribuan peserta.

0: ini para peserta sudah mulai tiba di sekitar depan istana dan mereka akan mengikuti Merdeka Run sepanjang 8 km dan rencananya nanti akan dimulai pada tepat pukul 6 pagi dan akan dihadiri oleh sejumlah menteri kabinet Merah Putih, di antara itu Menpora dan juga beberapa pejabat lainnya. Dan saat ini selain untuk memeriahkan Merdeka Run ini juga akan digelar UMKM sebanyak 81 peserta yang akan mengikuti UMKM dan juga nanti ada pertunjukan terjun payung dari TNI Angkatan Udara. Sementara sejumlah ruas jalan sudah dilakukan penutupan dan sterilisasi terkait dengan adanya Merdeka Run. Dan para peserta menggunakan atau memakai kaos berwarna merah putih dan mereka juga sudah akan memasuki garis start tepat di depan Istana Merdeka Jakarta. Dari Istana Merdeka Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Yurika Fitri untuk laporan yang Anda sampaikan. Kita beralih ke informasi lainnya. DPRD Surabaya mendorong pengawasan limbah medis lebih ketat. Agustin Irdiani dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
2: DPRD Kota Surabaya mendorong pengawasan pengelolaan limbah medis di klinik swasta diperketat. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan seluruh fasilitas kesehatan memiliki mekanisme pembuangan limbah yang jelas. Anggota Komisi DPRD Kota Surabaya, Dr. Michael Loksodimulyo, mengatakan pengawasan tidak cukup hanya dilakukan terhadap rumah sakit milik pemerintah. Klinik dan rumah sakit swasta juga dipastikan memiliki sistem pengelolaan limbah medis sesuai ketentuan. Temuan limbah medis di kawasan perbatasan Surabaya-Sidoarjo menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem pengawasan, terutama terhadap fasilitas kesehatan yang belum diketahui secara jelas kemana limbah medis dibuang.
3: Dinas Kesehatan Kota benar-benar harus mengawasi klinik-klinik yang tidak tahu pembuangannya di mana. Jangan diberikan izin klinik kalau sampai pembuangan sampah medis ini tidak dikerjasama dengan pemerintah Kota Surabaya. Itu yang paling penting. Bisa dari klinik-klinik swasta mungkin, dan ini harus diketati untuk sistem pengawasan pembuangan limbah di klinik-klinik swasta atau rumah sakit swasta yang lain.
2: DPRD juga mengapresiasi langkah Dinas Kesehatan dan RSUD Eka Chandra Rini dalam merespon temuan limbah medis yang viral. Penelusuran awal dinilai menunjukkan tidak adanya keterkaitan limbah. Respon cepat tersebut diapresiasi anggota Komisi DPRD Kota Surabaya Imam Syafi'i. Ia menilai rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan publik harus terus memastikan kredibilitasnya. Imam juga meminta masyarakat tidak takut melakukan pengawasan terhadap lembaga yang menggunakan anggaran publik. Menurutnya kontrol masyarakat merupakan bagian penting dalam memastikan program yang dibiayai APBD.
4: Kami minta warga Surabaya tidak usah takut-takut. Semua warga Surabaya berhak mengontrol, apalagi lembaga-lembaga yang dibiayai oleh APBD. Jadi gara-gara persoalan ini kemudian diancam dilaporkan polisi. Tidak usah takut yang seperti itu sepanjang tujuannya untuk mengawasi seluruh program-program yang dibiayai APBD.
2: Komisi D juga meminta pengawasan terhadap pengelolaan limbah medis rumah sakit terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya mencakup proses pengumpulan, tetapi juga memastikan perusahaan pengelola memiliki izin dan juga limbah yang benar-benar dibawa ke lokasi pemusnahan yang ditentukan. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Puluhan perahu diduga memasuki kawasan tambak Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, dan mengambil hasil budidaya warga berupa ikan, udang, hingga kepiting. Aksi tersebut disebut berlangsung hampir setiap hari menggunakan jaring besar yang dikenal warga sebagai badong harimau. Januar Fahmi dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Puluhan perahu diduga memasuki kawasan tambak Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, dan mengambil hasil budidaya warga berupa ikan, udang, hingga kepiting. Aksi tersebut disebut berlangsung hampir setiap hari menggunakan jaring besar yang dikenal warga sebagai badong harimau. Penjaga tambak, Rofik, menyebut satu perahu dapat membawa sekitar 4 orang. Warga yang berusaha menghalau rombongan tersebut juga diduga mendapat ancaman. Sebanyak 14 perahu telah diamankan, sementara sejumlah orang lainnya berhasil melarikan diri.
6: Barang bukti yang diambil dari Bapak Marinir itu ada dua jaring, namanya jaring harimau. Jaring harimau katanya itu yang panjangnya sekitar 15 meter, itu diambil. Barang bukti ada dua, cuma itu aja sementara. Nanti ada kelanjutannya sama marinir-marinir ini.
5: Sementara itu Kepala Desa Kalanganyar Muhammad Fatoni membenarkan keresahan warga dan menyebut ada laporan dugaan pengancaman. Pemerintah desa akan berkoordinasi dengan kepolisian dan unsur marinir untuk

0: meningkatkan pengamanan kawasan tersebut.
1: Langsung masuk ke wilayah Tambak, langsung penjaraan, menjaring, masang badong, badong harimau katanya itu, badongnya itu sekitar 10 meteran. Langsung seluruh ikan-ikan, udang, banteng, mujair, apapun itu masuk ke peding juga masuk semua. Itu penjaranya langsung, dan juga ada pengancaman dari yang penjara itu tadi.
2: Untuk pengancaman seperti apa, Pak?
1: Langsung kalau ada yang ibaratnya ada yang negur, langsung mau dibacok itu. Ada buktinya itu, ada semua.
0: Identitas kelompok dan dugaan asal mereka dari luar Sidoarjo masih dalam penyelidikan. Warga berharap aparat segera mengambil tindakan untuk mencegah kerugian petambak dan menjaga keamanan kawasan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Komunitas Gerakan Sinergi Guru atau Gasing Riau menggelar pelatihan untuk memperkuat digitalisasi pendidikan dan penerapan pembelajaran mendalam bagi guru se-Riau. Haryo Gunawan dari RRI Pekanbaru melaporkan.
4: Komunitas Akademi Gerakan Sinergi Guru atau Gasing Riau menggelar pelatihan intensif bertema penguatan digitalisasi pendidikan dan implementasi kurikulum berbasis pembelajaran mendalam di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Riau Jumat 28 Agustus 2026. Ketua Komunitas Gasing Riau Badrul Aini mengatakan pelatihan tersebut bertujuan memberikan pengalaman dan pengetahuan baru kepada para guru, khususnya dalam memperkuat penerapan kurikulum dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran.
5: Karena karakter peserta didik kita hari ini berbeda-beda, kemudian juga dengan kemajuan teknologi hari ini, maka guru-guru juga harus bisa mengadopsi teknologi untuk pembelajaran. Karena ada beberapa pembelajaran yang tergolong abstrak, dengan adanya PID ini bisa dikonkretkan, dinyatakan. Kemudian juga visualisasi materi-materi itu secara jelas kepada siswa-siswa kita ya.
4: Sementara itu, Kepala BPMP Riau Nilam Suri mengatakan pihaknya mendukung kegiatan tersebut melalui fasilitasi tempat dan kebutuhan pelatihan. BPMP Riau juga membantu menghadirkan sejumlah narasumber untuk berbagi pengetahuan bersama para guru peserta.
6: Kita bantu untuk sama-sama lah memfasilitasi teman-teman yang penuh semangat ini. Guru-guru hebat, guru-guru penuh semangat, guru-guru yang cerdas IT-nya gitu ya. Dan ini semoga bisa memberikan praktek baik untuk teman-temannya yang lain dan memberikan semangat ketok ular gitu ya, ketok ular satu kepada untuk yang lainnya.
4: Melalui kegiatan tersebut, Komunitas Gasing Riau berharap peningkatan kompetensi guru dalam memanfaatkan teknologi dapat mendorong pembelajaran yang lebih inovatif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era digital. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selain melakukan penindakan tegas terhadap pangkalan nakal, pemerintah Kota Gunung Sitoli akan melakukan operasi pasar gas LPG 3 kg imbas dari keluhan masyarakat akibat kelangkaan gas LPG bersubsidi satu minggu terakhir di Kota Gunung Sitoli. Indah Febrianti Buololo dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
7: Manakala ada masyarakat melihat terjadinya penyelewengan ataupun kecurangan, silakan melaporkan.
8: Sekretaris Daerah Sekda Kota Gunung Sitoli Andika Loli menyatakan bahwa gas LPG 3 kg di wilayah Kota Gunung Sitoli masih cukup. Hal ini diungkapkannya saat dikonfirmasi RRI terkait kelangkaan gas LPG 3 kg yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Disebutkan ya, berdasarkan informasi dari PT Pertamina Patraniaga, kuota gas LPG 3 kg yang sangat tersedia bagi masyarakat. Apalagi ada sebanyak 3 agen dan 264 pangkalan gas yang tersebar di 6 kecamatan. Dan ia tegaskan pangkalan wajib mendistribusikan gas 3 kg kepada warga sekitar.
7: Informasi dari Pertamina bahwa stok kita itu masih cukup. Jadi masih banyak, jadi tidak usah panik. Untuk LPG 3 kg masih tersedia. Nah itu nanti tugas pemerintah, kami melakukan operasi pasar bersama-sama dengan Pertamina. Melihat langsung, memonitoring pangkalan-pangkalan dan agen. Manakala ada masyarakat melihat terjadinya penyelewengan ataupun kecurangan, silakan melaporkannya kepada kami melalui pemerintah Kota Gunung Sitoli.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Gunung Sitoli, Martinus Lase, meminta kerjasama dari masyarakat untuk turut mengawasi penjualan gas LPG 3 kg. Jika menemukan penyelewengan dari pangkalan, agar segera dilaporkan kepada mereka dengan disertai bukti berupa foto ataupun video.
9: Jangan segan-segan menyampaikan kalau ditemukan ada nanti dilihat dengan mata kepala sendiri. Kalau bisa difoto, ada bukti lain, silakan dilaporkan ke kami. Siapa saja kami yang ada di pemerintah Kota Gunung Stoli hari ini, sebagai bahan juga ke kita.
8: Jika masih langka ungkapnya, maka pemerintah akan segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan penindakan kepada pangkalan yang nakal, serta melakukan operasi pasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap gas LPG 3 kg. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bantu penanganan karhutla di Bangka Belitung Buru, Korem 045 Garuda Jaya siaga penuh, dan laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
10: Ya, kita adanya kerjasama koordinasi dan mentalisasi TNI Polri.
11: Korem 045 Garuda Jaya menyiagakan penuh komponen guna menanggulangi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta dampak kekeringan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ratusan personel dan armada pun telah disiagakan. Komandan Korem dan Rem 045 Garuda Jaya, Brigjen TNI Nur Wahyudi mengatakan kesiapsiagaan tersebut diperkuat melalui sinergi dan koordinasi lintas instansi bersama Polda, pemerintah daerah, serta instansi terkait. Langkah awal pengamanan ini dilakukan dengan menerjunkan ratusan personel TNI ke wilayah Bangka dan Belitung. Menurut dia, hingga saat ini tercatat ada sekitar 40 titik api di wilayah Bangka Belitung. Meski demikian, titik api yang terpantau umumnya berskala kecil.
10: Ya, kita adanya kerjasama koordinasi ya, antara instansi TNI Polri, Pemda, dan seluruh lain. Kita bisa berlaku cepat. Seandainya ada penonjolan atau titik titik api, api yang mungkin ada di sekitar ini. Kalau sampai ini dilaporkan ada, sampai dengan saat ini yang dilaporkan ada 40 titik api yang terjadi tempat di Pulau Bangka itu, di Bangka dan Belitung. Ya, dan itu pun apinya kecil-kecil.
11: Sementara itu, Kepala Seksi Teritorial Kasiter Kasrem 045 Garuda Jaya Letkol Infantri Agus Sulistio menjelaskan seluruh jajaran di bawah Korem 045 Garuda Jaya termasuk 4 Kodim dan Batalion jajaran telah diinstruksikan untuk siaga penuh dan sigap membantu proses pemadaman jika terjadi kebakaran di wilayah masing-masing.
12: Untuk tangkapnya ini, Korem 045 Garuda Jaya telah melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk menanggulangi bencana alam kebakaran tersebut. Jadi, Danrem sudah memerintahkan seluruh jajarannya, ada Kodim-Kodim, ada 4 Kodim, kemudian batalion-batalion yang ada, jadi batalion dari 147, kemudian TV dari 845, 946, diperintahkan untuk menyiagakan personelnya. Kalau suatu saat di tempatnya ada kejadian kebakaran, segera membantunya.
11: Sementara itu, untuk mencegah terjadinya musibah kebakaran, Korem 045 Garuda Jaya melalui Babinsa terus menggalakkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan ceroboh seperti membuang puntung rokok sembarangan, serta untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Dari Pangkal Pinang, Dewi Nirwandi, RRI.
3: Kabupaten Kendal memasuki masa panen padi, terutama di wilayah Pantura. Nilai jual padi pun meningkat melebihi harga pembelian pemerintah atau HPP. Faiz Rozi dari RRI Semarang melaporkan.
13: Ada Weleri, Rawasari, terus kemudian Brangsong ini juga ada yang panen.
14: Di wilayah Kendal saat ini sudah memasuki masa panen padi, terutama wilayah Kendal bawah. Hamparan sawah yang ditanami padi sudah tampak menguning, bahkan ada yang sudah dipanen. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan DPP Kendal, Pandura Priet Rokojati mengatakan masa panen padi di musim kemarau memang cenderung bagus. Pasalnya ketersediaan air cukup sehingga mempengaruhi kualitas panen padi. Kualitas padi yang bagus juga berpengaruh terhadap harga padi yang bagus pula. Saat ini harga gabah kering panen di tingkat petani mencapai Rp8.000 per kilogram, melampaui harga pembelian pemerintah atau HPP yang sebesar Rp6.500 per kilogram.
13: Kecukupan air itu yang tidak seperti biasanya, itu di padi untuk yang memang siap panen itu menjadikan kualitasnya begitu bagus, mentes, akhirnya harga jualnya juga bagus. Untuk sekarang kalau kita hitung per kilo gabah kering panen itu di atas 8.000, 81, 82, 83 tergantung wilayah.
14: Naiknya harga gabah tentu berpengaruh terhadap harga beras di pasar. Maksum warga desa Penjalin mengatakan harga beras yang biasa ia beli di pasar mengalami kenaikan dari Rp14.000 menjadi Rp15.000 per kilogram.
15: Kemarin saya beli yang merek Pak Tani itu 15 per kilo.
16: Harga segitu termasuk mahal atau gimana?
15: Ya mahal.
14: Kabupaten Kendal merupakan salah satu sentra penghasil beras di Jawa Tengah. Hasil panen yang bagus menjadikan Kendal sebagai daerah yang surplus padi sehingga sebagian gabah diserap oleh pasar luar daerah Kendal. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan pemerintah pusat menyiapkan sistem pengairan untuk membasahi lahan gambut di kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan di Kota Banjarbaru. Diki Munadi menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Persoalan ketersediaan air menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan karhutla di sejumlah kawasan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Karena itu pemerintah mendorong pembangunan sistem pengairan dan penyediaan sumber air yang dapat digunakan untuk membasahi lahan gambut sekaligus mempercepat pemadaman ketika titik api muncul. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin saat meninjau posko pantau pengayuan Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Gubernur menegaskan hasil koordinasi harus segera diwujudkan dalam langkah konkret sehingga penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah membesar.
17: Jadi sementara 6 titik kalau yang saat tadi dipakai dulu. Jadi kalau ada kebakaran kembali, ini tentu airnya sudah bisa disiapkan. Jadi karena di sini di Pekayuan ini kekurangan air. Nah, jadi kita bagaimana untuk menyikapi masalah air sini. Jadi di sini rapat kembali. Ini selalu ada rapat dan langsung.
16: Sementara itu Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hani Pelesono Ropik menjelaskan, salah satu strategi permanen dilakukan dengan meredam kawasan gambut, khususnya di Guntung Damar. Air dari sistem irigasi riam kanan akan dimanfaatkan untuk membasahi kawasan tersebut. Pemerintah memperkuat tabat atau dinding penahan air agar tidak kembali keluar dari kawasan gambut. Setelah sistem pengairan diperkuat, kawasan utama ditargetkan dapat terendam dalam waktu 1 hingga 2 hari.
18: Hari ini kita nggak tahu gimana sumbernya. Nah, kemudian diperkuat oleh Bapak Gubernur, harus ada sumber air. Sumber air hari ini Pak Gubernur sedang mengerahkan tim SDM untuk melakukan geolistrik. Geolistrik ada satu sumber dengan kedalaman 40 dengan debit yang cukup besar. Kemudian oleh Pak Gubernur dibikin sistem drip juga, sehingga dengan demikian bila ini terjadi ada sumber bor, ada bioflow. Nah ini Pekayon sudahlah paripurna kita selesaikan. Kalau dulu
16: dengan strategi pengairan ini pemerintah menargetkan penanganan karhutla di Banjarbaru tidak lagi hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga menjaga kawasan gambut tetap lembab sepanjang musim kemarau.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacaukan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
2: Ya, pendengar, warta berita disiarkan Pro3 baru saja kita dengarkan berbagai informasi dari sejumlah daerah. Untuk pendengar yang ingin terus mengikuti perkembangan berita melalui Pro3 dapat mendengarkannya di FM 94,4 MHz atau melalui audio streaming Pro3 di RRI Digital. Kita lanjutkan ya pendengar acara opini publik kali ini sesi kedua hingga pukul 8 nanti. Sudah pukul 7 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur. Ya, mengajak Anda kembali melalui telepon 0984220074 atau 0813-5494-419 ya, yang ingin berbagi informasi. Selamat pagi, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ari.
2: Ya, Mbak Lastri di Girimulyo, apa kabar?
3: Alhamdulillah kabar baik, walaupun cuaca pagi ini kayaknya redup-redup ya.
2: Redup?
3: Tapi alhamdulillah lancar kendaraan apa ataupun kita kemarin kan sudah termasuk jalan raya jadi lancar
2: tuh. Iya, masih aktivitas berjualan?
3: Masih, alhamdulillah masih seperti biasa. Iya.
2: Oke, untuk berjualan gado-gado ini, Mbak Lastri, kabarnya harga sayurnya mahal ya?
3: Betul Bung Ari, bukan saya sendiri yang merasakan, tentunya ibu-ibu rumah tangga semuanya merasakan bantuannya juga Pak ya. Kalau yang ada di pedesaan mungkin tidak terasa karena di pedesaan banyak tersedia di kebun-kebun. Kalau kita yang dari kota, apalagi kita yang lagi di sini kecil-kecilan begini, sangatlah terasa Bung Ari. Yang biasanya 5.000, sekarang itu bisa ada sampai 20.000. Tapi kalau di Karang ini sampai masih terjangkau, rata-rata 10.000 walaupun katanya kecil pengaruh.
2: Iya. Harga sayur apa yang naik?
3: Ya semuanya, semuanya naik. Bayam, kangkung, atau sawi. Sawi itu yang paling mahal sampai 20.000 sampai bisa. Ketimun juga pun begitu. Ketimun itu mahal 10.000 ini sementara. Timun pun ikut naik, naik kelas, naik pangkat untuk sementara ini. Bersyukurlah petani yang mungkin sedang panen ya kesempatan kali ini. Di musim kemarau.
2: Jadi kalau harga sayurnya naik untuk gado-gado, untuk ngakali supaya tidak rugi, bagaimana?
3: Ya alhamdulillah saya, walaupun sayur naik, kacang tanah dari lebaran kemarin enggak ada, tapi bagi saya ya tidak menaikkan harga, tetap penghari cuma dikurang dikit aja seharusnya begitu.
2: Iya. Dikurangi tetap sedikit porsi saja.
3: Enggak bisa. Iya, karena pembeli itu kan berbagai macam kesukaannya, ada yang suka jika dessert itu tidak pakai lontong, hanya sayur aja, jadi sayurnya lebih banyak, ya tidak apa-apa. Resiko penjual harus ngikutin pembeli penghari.
2: Iya, berarti pendapatannya agak berkurang begitu ya, karena biaya naik.
3: Iya, betul penghari. Ya mungkin semuanya merasakan warung-warung yang memakai sayur-sayuran. Pasti tahu semua, merasakan semuanya. Tapi kita bersyukur, walaupun mahal tetap masih tetap ada penghari.
2: Iya. Kalau nanti harga sayurnya masih tetap tinggi dan akan naik lagi, bagaimana?
3: Oh iya, mudah-mudahan insya Allah segera turun dan sayuran pun melimpah kembali penghari. Ini sudah tanda-tanda ini kayaknya sudah gosok panas, sudah ini kayaknya hujan mau turun, mudah-mudahan kita berdoa bersama. Kasian juga para petani, kasian anak-anak sekolah ini terdampak debu dan asap penghari.
2: Iya, untuk pelanggan sendiri masih tetap membeli ya?
3: Saya masih alhamdulillah masih ya jauh sampai sampai itu
2: Oke. Dengan cuaca yang masih kemarau ini ya, Mbak Lastri, apa tantangannya untuk aktivitas berjualan?
3: Tantangannya hanya debu penghari. Saya kan di pinggir jalan besar, jadi ini debu yang tidak bisa di ini harus ekstra, harus rapat-rapat untuk rumah juga ini, apa namanya, warung juga tiap hari harus kita terus ini, ekstra cinlap-lap ini. Debunya penghari yang debu saja.
2: Oke.
3: Untuk lainnya alhamdulillah masih lancar seperti biasa.
2: Air masih lancar?
3: Air alhamdulillah sumur di sini sumpah-sumpah masih lancar, masih kencang, tidak ada masalah.
2: Baik, Mbak Lastri, terima kasih informasinya. Oke, sudah berbagi. Selamat pagi.
3: Sama-sama pengharinya.
2: Ya, wassalamualaikum.
3: Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, demikian bincang kami dengan Ibu Hajah Sulastri di Jalan Pipit Giri Mulyo, yang belakangan ini juga menyampaikan tentang harga sayur yang naik. Ya, sudah naik harganya, tapi ikatannya biasanya agak besar. Mengecil ya tantangan untuk para pedagang, terutama kuliner, salah satunya adalah gado-gado ya, atau tahu lontong juga ya pendengar, itu ketimunnya biasanya agak banyak, tetapi mungkin karena harga ketimun tadi disebutkan satu buah ketimun 10.000, jadi dikurangi jumlahnya. Ayam lalap juga ya seperti itu. Harga cabai atau rica juga kabarnya naik. Ya, ada lagi informasi dari Anda pendengar ya, yang ingin berbagi melalui acara opini publik 0984220074 atau 0813-5494-419. Ya, ngobrol di akhir pekan pagi hari. Selamat pagi, halo. Ya.
4: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Pak Guru. Salam sehat.
4: Salam sehat.
2: Iya, Pak Guru, ini rencana pemerintah dengan pihak terkait akan bangun sumur bor ini, seperti yang diharapkan Pak Guru dan warga lainnya.
4: Oh ya, itu lebih bagus, lebih baik. Karena kita tidak tahu panas ini sampai kapan akan berakhir. Jadi yang lebih bagus seperti itu, supaya masyarakat yang tidak mendapat air bersih untuk punya minum, makan. Kalau mandi itu, ya itu bisa mandi air laut juga. Itu air laut itu sehat. Itu bisa. Tapi kalau kita makan dan minum baru tidak air.
2: Iya, betul.
4: Iya. Jadi, malah itu lebih bagus kalau dibangun sumur pompa. Kalau kami yang lain, ya seperti saya di rumah ini masih ada air karena sumurnya kering, tapi digali tempat ke bawah masih ada air. Tapi bagi kasihan masyarakat yang sulit mendapat air, ya itu makan dan minum itu sangat perlu.
2: Betul.
4: Di distrik Napal, tsunami. Kemarin saya di pasar Kalibobo, ada ipar-ipar yang cerita kepada saya. Di sebelah itu mereka sumurnya kering. Sumurnya kering. Jadi mereka dayung ke sebelah arah kampung, ke Depok Teruk. Mereka ambil air di sana. Apalagi di tsunami itu struktur apa tanah itu. Berbatu-batu, itu batu itu. Kalau mereka gali ke bawah dari sumur. Nah, sekarang di sana itu sumurnya sudah kering. Jadi masyarakat di kampung itu sulit untuk mandi.
2: Padahal dekat pantai ya?
4: Iya. Ada pantai. Tapi itu itu sumur-sumur itu sudah pada kering, apalagi di sini-sini sagu di darat itu, airnya juga sudah habis, sehingga mereka mau parut sagu untuk bawa turun ke kota jual sudah susah. Nah, ini saya sebagai info untuk Burhan.
2: Betul.
4: Jadi sekarang di Yunani itu sudah susah mereka mendapat air. Terus di Napan juga sama. Di Napan dan Yunani itu hampir sama. Air sudah agak susah. Jadi kalau bisa yang buat sumur bor ini, coba mereka ke distrik-distrik yang di luar kota.
2: Jadi terus solusi warga di Napan dan Napan Wenami, mereka mengambil air di tempat yang lain?
4: Iya. Itu dayung dari kampung ke tempat itu dari ke sebelah.
2: Kurang lebih berapa jarak?
4: Itu tinggi jarak sekitar, ya saya kasih contoh dari mungkin dari Kalibobo. Kita dari ke Oyehe.
2: Iya, jauh tuh. Jauh.
4: Ya, jadi seperti itu. Jadi alangkah baiknya kalau tim yang buat sumur bor ini jangan hanya di kota saja, tapi mereka ke kampung-kampung atau distrik-distrik yang di luar kota. Nah, supaya bisa membantu masyarakat yang ada di sana untuk mendapatkan air bersih ini. Nah, jadi Tuhar, kami di Kalibobo ini juga masih ada awan-awan putih ini, kabut-kabut sedikit-sedikit. Ini mungkin hujan turun baru kabut putih ini bisa hilang.
2: Betul.
4: Ya.
2: Selama belum hujan kabutnya masih ada.
4: Iya.
2: Terus
4: Bung Har, saya mau sampaikan juga pada barang ini saya suka tahu Bung Har terus. Kami di Kalibobo ini lampu jalan ini. Ya sampai nanti yang akan jadikan besi tua. Ini sudah tidak nyala setiap malam nih, di depan rumah ini jalan nih gelap. Kalau saya dengan Mace Putri Lenggai kan dia jualan, baru di depan rumah nih saya agak terang di jalan. Tapi kalau tidak jualan kami pada lampu pondok, aduh gelap. Seperti ini bahaya.
2: Nanti saya tanya lagi ya, karena nanti jam 8 saya undang Pak Sekda ini. Termasuk sumur bor dengan Pak Guru punya pertanyaan itu.
4: Iya. Apa lampu ini saya sudah bicara dengan Pak Sekda juga, tapi sampai sekarang belum ada realisasi bagaimana lampu jalan di Kalibobo ini bisa jalan. Apa caranya kami pengguna jalan di Kalibobo. Apalagi ya Kalibobo ini daerah-daerah yang agak banyak terjadi kecelakaan.
2: Betul.
4: Seperti itu. Karena yang biasa minum-minum ini semua di sini mati karena kata lantas. Jadi harap supaya Keluhan kami masyarakat Kalibobo secara khusus lampu jalan ini tolong dinyalakan buat menerangi jalan supaya jalan ini aman. Oke, Bu Har, saya kira itu saja. Saya kembalikan jalur.
2: Ya.
4: Selamat pagi.
2: Siang. Baik. Selamat pagi, Pak Guru. Bapak Hobera di Kalibobo. Di belakangnya ada lagi. Abang Martinus Ta di Sanoba, selamat pagi. Salam sehat ya. Tadi informasi dari Pak Guru di Kalibobo, warga masyarakat di Napan Wenami juga kesulitan air bersih. Jadi mereka mendayung ya ke tempat yang lain, mungkin di sebelahnya pulau, untuk mengambil air. Jaraknya ya kurang lebih dari Kalibobo ke Oyehe. Ya. Kalau bicara air itu memang harus wajib ya. Di rumah itu kalau tidak ada air, tidak kelihatan saja wujudnya, ya bentuknya air di ember itu, kadang kita punya pikiran sudah sedih ya. Jadi yang paling utama di rumah itu air. Ya, untuk kebutuhan lain seperti makanan begitu ya masih bisa diatasi. Tapi kalau tidak ada air bersih ini, aduh. Ya, itu susah ya. Nanti di pukul 8 saya mengundang Pak Sekda, tadi malam beliau sudah bilang oke. Okay, ya, untuk penanganan karhutla juga kemarau dan rencana pembangunan sumur bor ya. Sudah sejauh mana persiapannya? Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi.
2: Halo, ya, selamat pagi, Bapak. Silakan, Bapak.
5: Ya, jadi begini. Ini kami memohon perhatian dari khusus pihak kesehatan. Karena saya sendiri alami ikan-ikan yang dijual, ikan tongkol itu, yang besar-besar itu, cakalang kah yang besar itu, itu kan didatangkan dari luar, bukan hasil nelayan dari Nabire. Nah, kebetulan minggu lalu itu kami beli ada 3 potong, ada ekor, ada bagian tengah dengan kepala. Kepala itu dibelah, jadi kami beli sebelah, lalu kami ibu siapkan, kami makan. Ternyata saya yang makan dengan anjing-anjingnya. Kami punya binatang piara yang makan semua muntah. Kami pusing semua. Jadi ini sangat mengharapkan kalian untuk bagian kesehatan, karena ini menyangkut masyarakat umum.
2: Iya, betul.
5: Nah, tolong supaya itu ada.
2: Kalau menurut
5: bagaimana?
2: Menurut Dai, bahan kimia pengawet apa yang dicampurkan ke ikan?
5: Iya, karena begini, pernah terjadi di Serui. Waktu ikan-ikan itu disusun di atas meja, itu ada ikan yang lalat tidak hinggap. Dan itu dicurigai ada formalin untuk mengawetkan ikan itu. Ini hanya dicurigai saja. Nah, jadi jangan sampai itu terjadi di Nabire, karena saya sendiri sudah alami. Jadi kalau boleh, biar saya sudah ini, yang lain jangan lagi. Karena saya rasakan cukup bahaya, waktu saya rasa pusing sampai muntah-muntah itu cukup bahaya. Untung saya pun fisik masih kuat.
2: Baik, Bapak.
5: Nah, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Lalu mungkin yang kedua nanti jam 8 kalau Pak Sekda ada, baru kita cerita lagi.
2: Oke, baik. Kita masukkan saja ke Pak Sekda nanti.
5: Terima kasih. Tuhan berkati. Selamat melayani masyarakat Nabire.
2: Tuhan berkati, Bapak.
5: Shalom.
2: Shalom. Dari Numberi di Oyehe. Saya juga dapat informasi ya pendengar, Tapi karena ada warga yang juga menyampaikan, termasuk Bapak Numberi tadi, ada sejumlah nelayan memang mengakui ya, berterus terang karena sudah teman sekali, teman dekat. Jadi nelayan itu, bukan nelayan, penjual ikan. Dia katakan ada pedagang ikan yang dalam tanda kutip nakal ya, mencampuri ikan itu dengan bahan kimia pengawet. Ya, salah satunya ya formalin. Jadi tadi disebutkan Bapak Numberi, kalau beli ikan tidak ada lalatnya itu dicurigai, diduga ada bahan pengawet. Sama seperti beras ya. Orang tua dulu bilang kalau beli beras ada kutu beras itu, justru berasnya sehat karena tidak ada bahan pengawet atau bahan kimia. Ya. Jadi begitu, ada pengalaman untuk kita semua yang disampaikan Bapak Numberi. Beli sesuatu harus cek betul apa yang kita beli itu, harus sehat ya, karena mau dimakan ini. Jangan sampai berakibat fatal. Nanti Bapak Sekda sekalian ya, mudah-mudahan bisa lebih banyak waktu untuk akhir pekan kita di pagi hari ini berbagi informasi. Ya, ada lagi pendengar berbagi informasi, karena kami juga ingin tahu apa yang Anda alami dalam keseharian ya. Mungkin punya pengalaman yang perlu untuk diketahui warga lainnya ya. Karena informasi ini berguna juga menjaga kesehatan misalnya ya, hal-hal yang juga perlu diketahui. Seperti itu. Memang banyak ikan yang sudah didatangkan dari lain daerah. Dari Biak ada, dari Serui, kadang-kadang juga dari Wasior ya. Ikan-ikan yang didatangkan ini berbagai jenis. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi, anak.
2: Pagi, Mama.
6: Anak, Mama hanya mau sampaikan bilang itu sumur bor basah ke Mama kan?
2: Oh, satu untuk Mama.
6: Iya.
2: Nanti banjir.
6: Hanya itu Mama mau sampaikan, anak.
2: Oke, oke. Baik.
6: Selamat pagi,
2: sayang. Pagi, Mama. Iya, sumur bor. Ya, untuk Mama atau warga di Nabarua kah, satu. Tapi saya lihat ini akan dibangun sumur bor 5 sementara ini ya, 5 sumur bor untuk wilayah Nabire Barat ini. Ada banyak sumur yang rencananya akan dibangun, tapi untuk sementara 5 dulu kah. Halo.
7: Halo, selamat pagi Bang Ari.
2: Ya, Pak D.
7: Ya, saya memastikan masalah pendidikan guru Bang Ari.
2: Pendidikan guru.
7: Kemarin saya rapat di SD Impres Legari Jaya. Gurunya kurang. Cuma 12, tapi ada bahasa Inggris dan olahraga. Itu kurang. Yang P3K dari kota itu ditetapkan di Legari Jaya.
2: Oh gitu.
7: Ya, Legari. Cuman gurunya perempuan semua, yang laki cuma satu.
2: Sekolah mana Pak D?
7: Di Legari Jaya,
2: SD. SD Legari Jaya.
7: Nah, itu guru 12 itu ada bahasa Inggris satu, olahraga satu. Nah, gurunya kan kurang.
2: Iya.
7: Nah, terus yang ada petugas dari kota kadang-kadang tidak mau di Legari Jaya.
2: Siswanya berapa, Pak D? Siswanya.
7: Kalau siswanya kelas 1 itu bagi 2, kelas 2 bagi 2 itu.
2: Kira-kira, Pak D, semuanya?
7: Ya, karena kemarin tuh hari Kamis rapat 200 berapa gitu, saya kurang pasti.
2: Iya, 200-an apa, orang tua?
7: Iya, siswa.
2: Oke.
7: Okay. Tolong sampaikan itu, Pak Ari.
2: Baik.
7: Kemudian Pak Sekda juga bisa menanggapi Legari Jaya.
2: Iya, betul.
7: Untuk umum, Bapak, bukan untuk pribadi.
2: Iya.
7: Terima kasih, Pak Ari.
2: Pak D, terima kasih. Selamat pagi. 12 guru... yang laki-laki gurunya hanya satu, berarti sebelasnya perempuan. Ya, mengajar untuk 200-an siswa. Kalau Dai Numberi, bagaimana pendapatnya? Ini sudah proporsionalkah atau kurang? Ya, nanti sekalian ya dengan Pak Sekda. Mudah-mudahan ada waktu cukup banyak untuk kita. Ada lagi pendengar? Ya, 0984-22074 atau 0813-5494-419. Ya, 0813-5494-419. Yang dari Legari sudah Pak D. Tunggal. Yang dari Topo mungkin bisa ya. Atau Wanggar juga. Silakan. Halo.
8: Ya, kembali lagi.
2: Oh iya, Dai Numberi. Silakan.
8: Iya, tanggapi teman guru tadi dari Legari.
2: Iya.
8: Jadi jabatan guru itu pekerjaan yang mulia.
2: Betul.
8: Kita sampai pensiun juga tetap panggilan guru itu ada.
2: Itu makanya saya panggil Pak Hobera, Pak Guru.
8: Ya, itu bukti bahwa itu jabatan yang paling mulia. Jadi susah senangkah kita harus jadi berkat untuk siapa saja. Saya sendiri di Totoberi dulu itu saya sendiri mengajar kelas 1 sampai kelas 5.
2: Iya.
8: Dan memang saya rasakan apa yang tadi teman rasakan itu betul. Kalau bisa sebentar Pak Sekda hadir, jadi langsung teman bisa bicara langsung saja.
2: Iya.
8: Terima kasih.
2: Iya, terima kasih Pak Guru.
8: Shalom.
2: Ya, guru itu pekerjaan yang mulia, mencerdaskan anak bangsa. Tidak ada guru, sumber daya manusia akan anjlok ya. Ya, seperti disebutkan tadi Bapak Numberi, sampai pensiun pun masih disebut guru, bahkan ketika sudah tiada orangnya. Oh, itu Pak Guru itu dulu ada sebutan di depannya Pak Guru ya. Jadi sematan nama ya, nama yang disematkan di depan sosok guru tetap dipanggil guru dan dihormati. Sudah ketemu anak muridnya, mantan murid ya, mantan siswanya dulu, kalau ketemu pasti dihormati. Banyak pejabat ketemu guru-gurunya yang sudah berusia tua, kadang-kadang mereka dengan kehidupan yang sederhana. Pernah ada satu kisah ya, saya lupa siapa yang cerita, ada pejabat dari kabupaten di pedalaman, dia naik mobil ya, ada sopirnya, tiba-tiba ketemu mantan gurunya naik sepeda. Bukan naik sepeda, dia jalan ya di OYS itu. Terus dia berhenti, dia tanya, ini Pak Guru kah? Pak Gurunya lupa ya karena sudah usia lanjut. Mari ikut saya naik mobil. Kira-kira kurang lebih seperti itu ya. Diantar ke kantor dinas pendidikan Jalan Pepera waktu itu. Ya, pejabat ini kasih hadiah. Ya, hadiah untuk Pak Gurunya itu. Selamat pagi. Ya, satu lagi sebelum kita sudahi acara ini. Ya, halo.
9: Halo.
2: Ya, silakan.
9: Balik lagi.
2: Iya. Menarik ya.
9: Iya. Sangat menarik. Iya, untuk itu nanti dengan Pak Sekda itu jam berapa?
2: Jam 8.
9: Oh, jam 8.
2: Jangan tidur.
9: Sebab ada banyak hal yang kami mau sarankan ke Pak Sekda. Nah, termasuk saya yang lampu ini saya sudah usul, tapi aduh, sampai sekarang di Kalibobo ini masih gelap.
2: Betul.
9: Iya, benar. Iya, itu saja yang saya tanya waktu.
2: Oke, terima kasih Pak Guru di Kalibobo. Ya, Pak Guru ini cerita dulu di pedalaman dia berenang, menyeberang sungai untuk mengajar ya. Bahaya sekali. Oke, kita cukupkan ya pendengar. kita nantikan acara berikutnya obrolan pagi.
10: Terima kasih Anda sudah mengikuti Opini Publik. Semoga apa yang Anda sampaikan dapat menemukan solusi yang terbaik.

0: Ya, pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Nabire, pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda, pendengar, di acara obrolan pagi, ya, yang sedianya Nabire menyapa. Masih bersama kami, saya Hari, ada rekan Agnes dan kawan-kawan di teknik. Saya sudah terhubung dengan Bapak Sekda melalui telepon untuk membicarakan beberapa hal penanganan karhutla ya di Kabupaten Nabire dan beberapa hal yang juga perlu diketahui warga masyarakat baik yang di kota atau di pedesaan ya. Selamat pagi Pak Sekda.
1: Halo, selamat pagi, salam sehat. Ya. Ada izin suaranya kecil sekali.
0: Oh, suaranya kecil. Ya. Suara ya. Saya kecil.
1: Suara ya.
0: Oh iya. Izin. Baik, baik.
1: Saya tidak kedengaran.
0: Iya, Bapak. Oh, oke. Saya ini dulu ya. Saya cabut dulu kabelnya. Iya, aktivitas pagi hari ini, Pak Sekda. Iya.
2: Baik, selamat pagi, salam sehat bagi seluruh pemeriksa RRI di Kabupaten Nabire, tetapi secara khusus bagi karyawan-karyawati RRI di Kabupaten Nabire. Jadi

0: Yeah.
1: Untuk itu saya selaku Sekda Kabupaten Nabire ini menyampaikan kepada seluruh masyarakat, ya termasuk saya, agar mari kita betul-betul memperhatikan, kita jangan membakar, misalnya kalau kita buka lahan baru atau membakar sampah yang bisa menyebabkan terjadinya kebakaran di mana-mana. Karena di Kabupaten Nabire ini selama ini tidak akan pernah terjadi seperti tahun ini. Karena itu harapan kita, harapan seluruh masyarakat agar betul-betul kita bisa terhindar daripada terjadinya kebakaran di mana-mana. Jadi saya harap kepada kita semua agar kita saling mengawasi, terutama untuk kepala distrik, kepala kampung, agar bisa membentuk tim kecil untuk melaksanakan sosialisasi, tetapi juga untuk melaksanakan pengawasan agar jangan sampai ada masyarakat misalnya membuka kebun yang baru, juga jangan sampai ada masyarakat sengaja membakar baik itu di pinggir jalan, di hutan, maupun di kebun. Karena ini kejadian ini yang sangat disesalkan kalau terjadi hal-hal yang terjadi seperti ini. Berkaitan dengan ini, saya juga menyampaikan bahwa Satgas, Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan, itu pemerintah sudah bentuk lewat perintah Pak Bupati, membentuk daripada Satgas ini dan ditempatkan di Aula PU, sehingga kepada seluruh masyarakat kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan, maka mohon langsung koordinasi, nanti ada WA Satgas juga, WA pengaduan, agar betul-betul itu bisa terhindar dari masyarakat. Berkaitan dengan itu, Bapak Bupati Kabupaten Nabire juga sudah dibentuk Satgas ini, bukan hanya berkaitan dengan pembakaran yang terjadi di hutan maupun di lahan, tetapi juga Bapak Bupati sudah perintahkan agar bisa memperhatikan masyarakat. Kita disampaikan bahwa bukan hanya kebakaran, tetapi juga memperhatikan masyarakat di distrik-distrik untuk memberikan bantuan pangan, beras, tetapi juga untuk air minum. Dan Bapak Bupati juga sudah memberikan anggaran dengan hal itu, tetapi secara khusus juga untuk membuat sumur bor di mana daerah-daerah yang memang sangat dibutuhkan karena kekurangan air minum yang dikonsumsi tetapi juga digunakan di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, mari seluruh masyarakat kita berusaha hentikan pembakaran baik itu di lahan maupun di hutan, tetapi juga di pinggir-pinggir jalan, agar kita terfokus untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat, mungkin masyarakat yang sudah tidak bisa menanggulangi

0: daripada kebutuhan makan di setiap saat. Juga untuk masyarakat yang kekurangan air, agar betul-betul sesuai dengan program yang terdesak dari Pak Bupati, kita sama-sama memberikan kerjasama agar bisa berjalan sebagaimana mestinya. Juga kepada seluruh yang masuk di tim Satuan Tugas untuk Kebakaran Hutan dan Lahan, maka semua pengusaha, baik itu dunia usaha, kontraktor dan seterusnya, juga di bank dan seterusnya, agar bisa memberikan sumbangsih. Nanti kita akan tindak lanjut di rapat agar kita data daripada perusahaan-perusahaan yang bisa memberikan sumbangsihnya, bisa membuat sumur bor di tengah-tengah masyarakat yang kekurangan air, dan juga memberikan sumbangsih untuk kebutuhan masyarakat yang berupa makan dan minum yang masyarakat sudah sangat membutuhkan di dalam keluarga. Mungkin itu Pak yang saya sampaikan dulu.
1: Baik Pak Sekda, ini informasi yang saya dapatkan tadi malam, dalam waktu dekat ini akan dibangun sementara dengan jumlah sumur bor ada 5 begitu Pak, untuk wilayah distrik Nabire Barat Pak. Apakah ini jumlah tersebut untuk 5 sumur ini di distrik Nabire Barat atau berapa jumlahnya?
0: Ya, jadi harapan kita itu bukan hanya 5. Jadi bukan harapan kita bukan hanya Nabire Barat, ya termasuk di Wadio dan termasuk juga di distrik, misalnya di Yaro, kita akan minta data dari kepala-kepala kampung, kepala distrik, maka kampung mana yang sudah kekurangan air. Jadi bukan hanya 5. Tadi malam ya ada juga dari Pak Dandim menyampaikan bahwa dari TNI minta ke pusat dan sudah disetujui 10 sumur bor.
1: Iya.
0: Nah, kalau dari pemerintah, ya kita akan berusaha bukan hanya 5 sesuai dengan perintah daripada Bapak Bupati Kabupaten Nabire, karena itu sangat dibutuhkan. Tetapi sambil kita mengusahakan dan semoga minggu depan itu sudah mulai untuk melaksanakan daripada pemboran sumur bor, agar masyarakat jangan terdesak dengan kebutuhan air minum dan juga untuk kebutuhan yang digunakan dalam rumah tangga. Tetapi sebelumnya itu ya, kami juga ya lewat penyampaian-penyampaian Bapak Bupati Kabupaten Nabire, maka dari dulu kita melayani masyarakat misalnya di Wadio, di Nabire Barat dan seterusnya, itu dari penanggulangan bencana kita sudah sampaikan agar setiap hari, ya bahkan malam, untuk melayani masyarakat mengantarkan air, karena masyarakat sudah terdesak, ya tidak ada air karena adanya musim kemarau panjang.
1: Begini, Pak. Ya, untuk pelayanan dari BPBD sendiri untuk layanan air bersih langsung ke warga itu akan dimulai kapan, Pak?
0: Itu sudah kalau saya tidak salah sudah hampir 3 minggu itu. Jadi sebelumnya itu memang saya sudah sampaikan instruksi kebawa ke dinas penanggulangan bencana itu, badan penanggulangan bencana, agar mengantarkan. Itu sudah bukan baru mau dimulai, sudah lama. Tapi memang karena ya di penanggulangan bencana itu hanya satu mobil tangki, dan itulah yang setiap hari melayani daripada kebutuhan masyarakat. Jadi ya minta data-data, kalau misalnya ada dari data misalnya kampung ini atau lurah ini yang memang sangat membutuhkan air, maka langsung disampaikan dan diantarkan.
1: Iya. Pak Sekda, kalau jadi nanti sumur bor yang akan dibangun di sejumlah distrik atau kampung itu, apakah sumur bornya akan dibangun di tempat kantor lurah kah atau kantor distrik begitu?
0: Ya, izin. Jadi dibangun itu makanya kita data-data dari kepala kampung atau data dari distrik di mana artinya lokasi yang sangat masyarakat sangat membutuhkan, jadi bukan dibangun di kantor distrik tetapi dibangun di tengah-tengah masyarakat yang memang masyarakatnya kekurangan air. Kalau nanti juga kita lihat kalau misalnya di kantor distrik atau di kantor kampung di situ padat perumahan, maka ya kita sesuaikan dengan yang kebutuhan masyarakat mungkin itu Pak.
1: Iya. Oke, ada yang ingin bergabung silakan. Tadi banyak yang menanyakan tentang sumur bor, Pak. Ini warga, walaupun di kota tidak semua warga sumurnya kering ya, karena ada pelayanan dari PDAM begitu masih terpenuhi, tapi ada juga warga yang masih membutuhkan air karena ketersediaan air di rumah ini sudah sangat berkurang begitu, Pak. Untuk wilayah Kota Nabire, apa BPBD juga akan melayani di sejumlah tempat, Pak? Bisa diinformasikan?
0: Iya, siap. Jadi di kota itu akan dilayani juga. Nah, ini kita tambah armadanya. Ada dari Kodim juga sudah selesai dimodifikasi treknya, dibikin untuk dipasangkan daripada tangki.
1: Iya.
0: Nah, itu juga nanti dan ditambah dengan ada 4 kendaraan dari Kodim. Dan kita sudah memprogramkan juga dari masyarakat dari pemerintah daerah, kita laksanakan akan sewa trek untuk dinaikkan dari penampungan air dan diantar ke masyarakat-masyarakat yang sangat membutuhkan.
1: Iya, baik Pak.
0: Begitu Pak.
1: Kita terima penelpon Pak.
0: Ada juga dari kepolisian nanti, ada juga dari kepolisian. Jadi karena ini satgas, semua sudah kita rapat dengan Pak Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres, dan Banar dan semua pihak yang memang kita harapkan itu agar semua berpartisipasi menangani dan membantu daripada masyarakat kekurangan air tetapi juga kekurangan makanan. Ya, harapan kita itu ya kita terfokus kalau misalnya api ini sudah tidak ada pembakaran sana sini, ya saya menyampaikan terima kasih dan kita akan terfokus melayani masyarakat daripada kekurangan air, kekurangan bama. Nah, inilah harapan kita semua agar seluruh masyarakat betul-betul bisa menjaga, ya bisa mensosialisasikan agar pembakar itu jangan dilakukan. Karena kalau terjadi terus ini, maka kita tidak bisa terfokus untuk hal lain. Hanya kita terfokus dengan pemadaman api baik itu yang di hutan maupun yang di kebun atau di pinggir jalan. Sekali lagi itu harapan pemerintah agar betul-betul masyarakat mari kita sadar dengan hati nurani yang baik agar pembakaran ini baik itu di hutan, di kebun, di pinggir jalan dan di mana saja, bahkan di tempat-tempat penampungan sampah, ya jangan membakar sembarangan di situ karena ya itulah musim kemarau seperti ini sebenarnya ya kalau misalnya bakar sampah ya bisa saja meluap ke tempat-tempat lain, akhirnya terjadi lagi kebakaran. Oleh karena itu sekali lagi mari ya saya minta dengan hormat kepada seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan tokoh perempuan, tokoh pemuda, agar kita sama-sama memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat sehingga tidak terjadi pembakaran lagi, sehingga kita terfokus dengan bantuan air yang dibutuhkan oleh masyarakat.
1: Baik. Kabar baiknya dari BMKG Nabire tadi malam sampai tadi malam update terbaru ya sampai pukul 9 malam itu titik panas atau hotspotnya sudah tinggal 12 Pak. Tapi nanti kita lanjutkan Pak ya, kita terima dulu pendengar. Selamat pagi.
2: Ya, shalom, selamat pagi.
1: Pagi, Bapak Guru, silakan.
2: Shalom, selamat pagi Bapak Sekda.
1: Iya, Bapak Sekda tidak begitu mendengar audio kita. Nanti saya sampaikan.
2: Iya, Oke, jadi begini, khusus kami di SDOJH, kami di SDOJH ini dalam satu bulan ini ada kecelakaan dua kali tabrakan. Jadi kami minta supaya mungkin lewat Bapak Sekda, bagaimana supaya ada polisi tidur di depan SD ini. Entah itu polisi tidur yang dibuat dengan semen atau itu tali jangkarkah, kami minta supaya kalau boleh itu harus ada sehingga bisa mengatasi kecelakaan yang sering terjadi. Karena dalam satu bulan ini saya sudah dua kali kecelakaan,
1: yeah.
2: Tabrakan. Mungkin itu saja.
1: Baik, Pak Guru.
2: Terima kasih, Tuhan berkati.
1: Selamat pagi. Ya, dari Bapak Numberi di OYH, Pak Sekda, ini tadi Pak Numberi di OYH menyampaikan ada kecelakaan di depan SD OYH melibatkan siswa begitu. Mungkin ada ini, sementara ada polisi tidur yang dibikin begitu Pak, di ruas-ruas jalan depan sekolah, salah satunya di SD OYH Pak.
0: Jadi terima kasih atas penyampaian Pak Numberi. Hanya memang untuk pasang polisi-polisi tidur itu kalau jalan besar kan ada, sudah ada aturannya itu. Nah kalau misalnya di SD, misalnya SD Kalibobo, nah, itu kan jalan poros umum, nah, sehingga harus kita koordinasi ke pihak kepolisian dan perhubungan, apakah diizinkan itu memasang daripada polisi tidur kalau jalan-jalan seperti itu. Karena ya yang sebenarnya bisa dipasangkan daripada polisi tidur itu ya yang jalan yang bukan jalan poros. Tapi nanti kita koordinasi supaya tahu tidak ada perubahan.
1: Ya.
0: Mungkin itu Pak.
1: Baik.
0: Terima kasih.
1: Pak Sekda, ada titipan pertanyaan ini untuk
0: ya.
1: Jumlah guru di SD di Legari, Marga Jaya kalau tidak salah tadi, atau Legari Jaya begitu, itu jumlah gurunya hanya 12 sedangkan siswanya ada 200-an orang. Menurut warga di sana ini dinilai masih kurang begitu Pak. Apakah SD Legari Jaya penambahan jumlah gurunya ada Pak? Kalau ada berapa banyak?
0: Baik, terima kasih. Jadi ini, Idin, kalau tadi dikatakan jumlah misalnya 200, ya kalau guru itu kan harus kita hitung. Misalnya rombelnya, rombongan belajarnya itu kalau SD kan guru-guru per kelas istilahnya. Ya, ngajar satu guru menangani satu kelas.
1: Iya.
0: Nah, kita harus lihat misalnya di OYH itu
1: Legari
0: ini ya di Marga Jaya, Legari Jaya ada berapa rombel di situ. Kalau misalnya gurunya 12 ya, kalau misalnya rombelnya ada 14 berarti kan kurang ya, karena ada guru agama dengan guru olahraga ya, itu sebenarnya itu kan tidak harusnya mengajar di mengajar per kelas, tetapi dia per bidang studi kalau itu guru agama dengan guru olahraga. Jadi izin kalau itu penyampaian itu memang betul-betul terjadi, nanti kita sampaikan, nanti saya sampaikan di Dinas Pendidikan, dan nanti setelah prajabatan yang baik itu ke-3K tetapi juga untuk ke-2, maka kita minta kepada Kepala Dinas, Ibu Kepala Dinas Pendidikan, agar penempatan guru di sekolah-sekolah itu harus memang cerdas kita lihat. Karena ya misalnya ada sekolah yang kurang guru, tetapi ada juga sekolah yang berlebihan. Ya, sekolah yang berlebihan itu rata-rata kalau setelah saya turun sidak di sekolah-sekolah, ada berapa sekolah saya datangi, maka memang itu ada kelebihan guru.
1: Iya.
0: Ya, misalnya guru misalnya di SD hanya 6 kelas, tetapi gurunya itu sampai 12. Nah, itu juga yang memang sebenarnya harus kita perbaiki. Terima kasih masukannya. Kalau misalnya terjadi di Palagari Jaya, kurang gurunya, nanti kita sampaikan ke Kepala Dinas Pendidikan agar menempatkan guru sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan pendekatan.
1: Iya.
0: Jadi kalau kita tempatkan guru sesuai dengan kebutuhan, saya pikir tidak ada masalah. Karena saya hitung-hitung, guru sebenarnya kalau dihitung secara real, berapa misalnya SD, ya, lalu guru SD itu berapa, lalu dibagi dengan penempatan-penempatan itu, ya itu harapannya ke depan kita akan memperbaiki sesuai dengan masukan ini. Terima kasih masukannya. Tetapi secara khusus juga di daerah-daerah 3T ini kita akan evaluasi di mana sekolah-sekolah di daerah 3T banyak yang tidak punya guru. Artinya ya ada yang sekolah itu hanya dua gurunya, satu kepala sekolah, satu guru biasa. Nah, ini kan hal yang tidak mungkin. Ya, proses belajar mengajar itu kan per kelas. Kalau per kelas itu berarti guru tidak bisa digabung-gabung. Kalau digabung, bagaimana proses belajar mengajar? Akhirnya orang bisa buta huruf. Karena itu SD itu misalnya kelas 1 harus guru kelas 1 betul, ya, sehingga guru itu terfokus misalnya mulai dari awal masuk sekolah diajar mungkin abjad dulu A, B, C dan huruf. Nah, setelah itu masuk lagi misalnya disuruh mengeja, habis itu disuruh membaca. Tetapi kalau misalnya ada sekolah kekurangan guru dan digabung-gabung, bagaimana? Berarti kalau guru ngajar materi kelas 1, berarti yang kelas 2 atau kelas 3 ini, nah ini kan menjadi masalah. Artinya materi itu tidak berjalan sesuai dengan kurikulum. Nah, di dalam kurikulum itu ada bidang-bidang studi, itu kan pemetaannya untuk proses belajar mengajar. Ya, makanya ada program tahunan, program semester, dan ada uraian proses pembelajaran itu. Ya, nah, sehingga bisa betul-betul itu per artinya bisa betul-betul itu dari awal sampai dengan kelas 6 itu anak mendapatkan materi itu. Nah, karena itu saya himbau juga agar guru ini kalau sudah 1 jam terlambat, berarti itu materi tidak bisa selesai.
1: Iya.
0: Karena itu kan di awal tahun, ya, perangkat pembelajaran. Ada perangkat pembelajaran itu dihitung misalnya kelas 1, ya, hari Senin itu belajar apa, hari Selasa belajar apa, dan seterusnya, sehingga terstruktur. Tetapi kalau ada guru yang tidak masuk, apalagi kalau masuk, jujur saja, kalau di daerah 3T itu, baru guru sampai ada di kota misalnya 1 bulan, nah bagaimana materi itu bisa selesai? Pasti buta huruf lah anak-anak. Pasti buta huruf. Tempat SD, buta huruf. Masuk lagi di SMP, kalau guru SMP juga tidak pernah hadir, maka tempat SMP itu masih buta huruf. Masuk lagi SMA, karena memang sudah tidak tahu membaca, lalu guru SMA harus siapkan waktu untuk ajar membaca, itu juga akan repot. Bahkan ada, ya, nanti kita bicara fakta ini, nanti kalau terjadi proses belajar-belajar seperti itu, maka bahkan ada nanti tamat SMA itu masih buta huruf. Ini sangat disayangkan. Kita selalu bagaimana meningkatkan sumber daya manusia. Ini saya sampaikan karena saya ditanya.
1: Yeah.
0: Terima kasih yang tanya supaya saya jelaskan. Mari kita seluruh masyarakat kita mengawasi daripada sekolah-sekolah satu dari daerah-daerah 3T, yang satu juga di dalam kota. Agar anak-anak kita belajar itu kita berikan dukungan, ya. Jangan juga misalnya di daerah-daerah 3T, ya orang tua sibuk urus yang tidak seharusnya terlalu diperhatikan, anak-anak tidak diberikan pendidikan dalam keluarga. Karena untuk memajukan daripada pendidikan itu, ya sumber daya manusia itu, anak-anak kita di sekolah, sebenarnya kunci utamanya juga adalah pendidikan keluarga. Kalau di dalam pendidikan keluarga tidak jalan, maka di sekolah juga pasti tidak jalan. Nah bagaimana kalau dalam pendidikan keluarga anak tidak pergi sekolah, kita tidak pernah berikan pemahaman, berikan pengertian bahwa kita sekolah itu ya betul-betul dijalani. Anak juga kalau misalnya tidak ada di rumah, kalau anak tidak ada di rumah dan baru kita tidak cari, ya, nah bagaimana mau pergi sekolah? Keluar misalnya pakai baju sekolah, ya 2-3 malam baru pulang. Nah ini juga yang membuat sekolah tidak jalan. Oleh karena itu, ya karena saya ditanya, saya minta kepada kita semua, yang pertama, agar pendidikan dalam keluarga itu betul-betul berjalan sebagaimana harapan di dalam keluarga, agar anak-anak itu bisa sukses. Yang kedua, saya harap juga agar guru-guru sekali menyatakan bahwa siap-siap jadi guru, betul-betul siap. Di kemudian hari, kalau kita monitoring, ya, atau kita sidak, ada guru yang tidak ada di tempat, maka langsung diberhentikan gajinya. Sekali lagi, ingat, bahwa guru yang tidak ada di tempat, maka kita langsung berhentikan gajinya. Karena itu guru tidak sabraut. Guru pergi satu minggu, pulang satu bulan, wah itu bukan guru. Yeah. Guru itu siap di tempat. Saya katakan tadi, guru terlambat satu jam berarti materi tidak selesai. Yang sudah disiapkan dalam kurikulum, bahwa materi misalnya kelas satu dari disuruh menghafal huruf dan angka sampai dengan tuntas, sampai bisa membaca, sampai bisa menghitung, lalu pindah ke kelas 2, proses pembelajaran seterusnya sampai di kelas 6. Ini mari ya Bapak Ibu juga, kita sama-sama, memang saya sudah sampaikan juga di kepala distrik. Tugas kepala distrik itu adalah tugas memimpin satu distrik, termasuk melaksanakan monitoring terus sekolah mana yang gurunya ada, sekolah mana yang gurunya tidak ada, pusu yang tidak ada pegawai dinas kesehatan di situ, padahal ada di daftar, pegawai puskesmas juga, misalnya ada dokter, ada mantri, ada suster, tapi tidak pernah ada di tempat. Nah bagaimana masyarakat kalau misalnya sakit, ya pasti semua membutuhkan biaya lagi, apalagi kalau di daerah 3T, nanti harus datang di kota. Ya, kalau memang misalnya di puskesmas itu berjalan sebagaimana harapan itu dan harus dirujuk, oke. Tetapi ya puskesmasnya dia itu supaya menangani daripada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan. Dan itu Pak.
1: Iya. Pak Sekda, sejauh mana pemerintah kabupaten begitu berkoordinasi dengan kepala-kepala distrik, Pak? Apakah punya jadwal tertentu seperti itu?
0: Ya, jadi izin sesuai dengan perintah Pak Bupati, sehingga waktu itu saya suka WA setiap ada WA terdistrik, tetapi juga ada gabungan terdistrik. Jadi setiap pagi saya monitoring. Jadi gimana yang tidak misalnya ada di tempat yang tidak melaksanakan apel, yang tidak melaksanakan apel sore dan tidak ada di distrik pada saat hari kerja. Jadi memang kita sudah buat, dan begitu misalnya kepala distrik saya telepon lalu tidak ada di tempat, maka saya ya berdasarkan dengan perintah Bapak Bupati, tapi saya harus keluar dan kita evaluasi distrik mana, karena di distrik itu, di kampung itu adalah dibentuk satu organisasi itu, pemerintahan, organisasi pemerintahan itu karena untuk melayani masyarakat, bukan meninggalkan masyarakat. Jadi harus ada di tempat melayani masyarakat. Masyarakat itu seperti apa kebutuhannya, masyarakat itu seperti apa proses di dalam menjalankan kehidupan bersama dengan keluarga. Itulah tanggung jawab. Ya, kalau anak tidak sekolah berarti itu tanggung jawab ada di pendidikan. Tetapi ya, kepala distrik itu tetap, saya sudah sampaikan, kepala distrik juga ya kalau monitoring ke sekolah-sekolah langsung laporkan kalau misalnya ada guru yang tidak hadir, ada misalnya dari kesehatan tidak hadir. Dan saya sudah sampaikan bahwa kalau ada guru yang tidak hadir, maka itu tetap kita berhentikan gajinya, baik itu misalnya TPP-nya, ya gajinya, dan juga ada yang dari, kalau dari TGT itu masih ada insentif dari pusat. Jadi kalau guru, ya sekali lagi saya garis bawahi, guru itu tidak ada lagi alasan tidak melaksanakan tugas di dari TGT, sudah cukup gajinya, cukup. Jadi kalau ada bilang masih kurang, ya berarti itu tidak pernah mensyukuri. Karena kalau guru misalnya terima gaji, terima sertifikasi, satu kali gaji, terima lagi TPP, terima lagi insentif, kurang apa lagi? Jadi kadang guru itu, ah begini, begini, tidak ada apa, ya mungkin kalau orang yang tidak pernah tahu anggaran, berarti itu yang bisa, tapi kalau ya saya mau minta maaf sekali kalau dia sampaikan ke saya, ya lebih baik tidak usah disampaikan hal yang tidak betul.
1: Baik, Pak.
0: Sekali lagi kepada orang tua juga ya, masyarakat juga, supaya memberikan dukungan, jangan anak mau pergi sekolah tapi dibawa misalnya turun di laut atau turun di kebun, nanti pulang baru bisa bantu orang tua. Mari kita sama-sama memperhatikan sumber daya manusia kita, agar ya anak-anak kita, kalau kita orang tua petani, ya mungkin paling tidak anak kita menjadi petani modern, atau mungkin bisa menjadi pengusaha, atau bisa menjadi ASN. Jangan misalnya kita petani lokal, anak kita lagi muncul, ya mungkin pengangguran. Masih syukur kalau petani. Kenapa? Ya. Karena tidak diberikan daripada pendidikan di dalam keluarga. Begini itu, Pak.
1: Iya. Berikutnya, Pak, masih titipan penelpon tadi pagi untuk barang atau bahan pangan ini yang datang dari luar begitu ke Nabire. Salah satunya adalah ikan laut ini, Pak. Apakah pengawasan ini juga intens dilakukan, Pak, oleh dinas terkait? Karena ada dugaan produk ikan yang dari luar terindikasi mengandung formalin.
0: Jadi memang kita di Nabire ini, tapi nanti saya panggil yang dinas terkait, ya saya laporkan dulu ke Pak Pati, baru saya panggil dinas terkait. Memang kalau kita di Nabire, kita melimpah sebenarnya. Nah itu juga kalau ikan itu, ikan luar didatangkan, berarti ya nanti saudara-saudara kita, orang tua kita, yang petani nelayan, maka dia mau jual di mana ikannya. Sedangkan ikan dikonsumsi masyarakat adalah ikan luar. Terima kasih masukannya. Ini satu masukan yang kalau saya, menurut saya sangat sangat terima kasih, yeah, yang memberikan masukan itu. Kita akan evaluasi itu,
1: yeah,
0: supaya kita berhentikan ikan-ikan yang masuk di luar. Yang penting masyarakat itu, bagaimana masyarakat betul-betul kalau sudah misalnya kita berhentikan ikan di luar, masyarakat bisa turun di laut, nelayan-nelayan itu agar terpenuhi daripada bahan yang dikonsumsi masyarakat berkaitan dengan ikan. Terima kasih.
1: Iya, satu lagi Pak, menyangkut distribusi pangan dari luar, apakah ini juga berpeluang menjadi pemasukan untuk pendapatan daerah, Pak?
0: Iya, jadi berkaitan dengan pangan yang di luar, nah kita juga evaluasi terus ini. Hampir setiap hari kita evaluasi turun di pasar, ya. Nah, misalnya saya kasih contoh. Kalau misalnya beras kita, setelah kita hitung-hitung bahwa untuk kebutuhan masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire, ya, tidak mencukupi, makanya terpaksa beras ada distributor yang misalnya dolok harus dimasukkan, karena kalau tidak berarti nanti masyarakat tidak terpenuhi daripada kebutuhan makan terutama untuk beras. Tetapi juga misalnya kita di Nabire, katakan misalnya bawang merah, nah bawang merah ini memang tidak, kayaknya tidak bisa dikembangkan, terlalu dikembangkan di Nabire, apakah itu mungkin keadaan tanahnya atau seperti apa? Nah, ini kan ada dinas pertanian, nanti akan kita koordinasi. Dan kalau misalnya memang itu misalnya bawang merah tidak ada di Nabire, ya pasti kita masukkan. Yeah. Nah, kalau apakah tadi Bapak mengatakan bahwa apakah ada kontribusi ke daerah? Ya, pastinya ya lewat misalnya retribusi misalnya di toko, itu kan ada ditarik retribusi, maka itu pasti ada kontribusinya. Tetapi yang paling kita utamakan itu bagaimana kebutuhan masyarakat. Nah, kalau masyarakat kita, masyarakat petani misalnya sayur, ya kalau sayur misalnya sayur yang dibutuhkan setiap hari, kalau misalnya masyarakat sudah semua rajin berkebun dan sudah terpenuhi, berarti kita tidak usah masukkan sayur di luar dan lain-lain, mungkin misalnya telur ayam. Nah, setelah kita rapat, maka telur ayam ini setelah adanya MBG belum mencukupi sehingga masih ada masuk. Tapi waktu kita rapat, setelah kita data, wah, telur banyak ya, sudah mulai meningkat, sudah mulai banyak daripada peternak ayam petelur, maka kita akan evaluasi terus-menerus. Kalau kita hitung jumlahnya, jumlah penduduk Nabire berapa dan telur dibutuhkan berapa, maka kalau sudah terpenuhi, maka kita akan berhentikan telur yang datang dari luar.
1: Ya.
0: Jadi itu, Pak.
1: Baik. Satu penelpon terakhir, silakan sebelum kami cukupkan obrolan dengan Pak Sekda. Selamat pagi. Halo.
3: Halo.
1: Oh ya, Pak Guru terakhir, silakan.
3: Iya, saya hanya mau sampaikan ke Pak Sekda. Pak Sekda, sekarang di Kinapan, dua kampung sekaligus menderita air bersih.
1: Iya.
3: Jadi tolong buat lagi sumur bor di dua kampung ini, Napang dan Menani. Karena masyarakat sudah mengeluh kalau air bersih, mereka mau masak, untuk makan dan minum sudah sulit mendapat air.
1: Yeah.
3: Jadi Bapak Sekda, nanti kalau membangun sumur bor itu, tolong jangan di dalam kota, tapi tolong ke distrik-distrik yang di luar kota.
1: Baik.
3: Termasuk Napang dan Menani. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Sekda, lampu jalan di Kalibubur ini, saya waktu berbicara dengan Bapak, tapi sampai sekarang belum menyala.
1: Iya.
3: Jalan di Kalibubur masih gelap setiap malam. Keamanan kurang terjamin.
1: Baik.
3: Jadi tolong Bapak, sekali lagi lampu jalan di Kalibubur kalau bisa menyala setiap malam. Terus yang berikut, masalah guru tadi. Bapak, kami guru dulu itu, dua guru di satu sekolah, dia masih jalankan sekolah. Guru kami baku bagi kelas. Jadi yang satu pegang kelas 1 sampai kelas 3, yang satu pegang kelas 1 sampai, kelas 4 sampai kelas 6. Jadi sekolah masih bisa berjalan. Tapi guru yang sekarang, ya itu lagi. Jadi seperti itu Bapak, saya tidak usah banyak bicara.
1: Oke.
3: Okay. Kata orang yang ngasih.
1: Baik.
3: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih, Pak Guru. Ya, Pak Sekda, maaf ini. Saya
0: ya, tidak kedengaran coba.
1: Iya, baik. Dari mana? Ternyata tidak di wilayah kota atau perbatasan kota saja, Pak. Ada warga di Napan Wainami itu juga sekarang ini sedang kesulitan mendapatkan air, Pak. Apakah ini sumur bor juga akan dibangun di wilayah-wilayah kepulauan atau di 3T begitu, Pak?
0: Iya. Kalau momen nanti rapat, tapi waktu kami rapat itu kan ada rapat itu juga sudah disampaikan, maka kita akan coba untuk yang koordinasi ke yang untuk buat sumur bor, ya kalau memang artinya bisa misalnya di Napan, ya pasti kita bantu juga karena di Napan misalnya ada sumur bor di sana, seperti kita apakah bisa atau seperti apa nanti kita koordinasi, karena ada juga daerah-daerah ini yang memang susah untuk air tanah. Ya, nanti kita akan usahakan.
1: Baik, Pak. Berikutnya lampu jalan yang sudah sekian lama ini, Pak, di Kalibobo depan apa? Pantai Menase, Pak. Ada beberapa lampu yang apa warga menyebutnya sudah tidak berfungsi, Pak. Apakah ini ya. Memang ya setahu saya, Pak, ini ditangani oleh Dinas Perhubungan ya, Pak, kalau tidak salah. Dan apa kendalanya, Pak, penanganan ini?
0: Iya, jadi izin. Itu lampu-lampu jalan sebenarnya itu kan ada lampu-lampu jalan yang itu ada dari provinsi, ada juga dari kabupaten sebenarnya. Dan sudah begitu banyak. Hanya, ya artinya kita lihat itu bahwa ada masyarakat kita juga tidak senang kalau misalnya lampu jalan ada. Saya kasih contoh misalnya ini dari Kalerapan sampai dengan pasar sore di sana, itu sudah berapa kali dipasang oleh pemerintah.
1: Hilang.
0: Tetapi itu yang saya katakan, ya ada juga kita punya masyarakat ini tidak senang kalau misalnya ada penerangan di jalan. Akhirnya di kasih jantung lah, di bahkan tiang-tiangnya itu di bawah, ya lampunya kalau tidak dikasih itu ya mungkin di kartapel atau bagaimana sehingga pecah-pecah, ada yang pecah tetapi lebih banyak memang dikasih jatuh dan sudah tidak ada tiangnya. Nah, ini juga sebenarnya ya harus kita semua ya termasuk saya bahwa misalnya lampu jalan itu mari kita jaga, mari kita rawat. Karena lampu jalan itu sangat bermanfaat. Kalau kita jalan baru gelap ini kan nyeri-nyeri serak juga. Ya lah.
1: Iya.
0: Nah, sehingga harapan kita ya agar kalau lampu sudah diadakan oleh baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, kita jaga, jangan kita rusak. Daerah ini tidak pernah maju kalau ada hal yang seperti itu baru ada yang memang pikirannya barangkali bagaimana itu yang biasa Pak Bupati bilang bahwa ya orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu yang biasa disebut manusia-manusia yang sudah merusak apapun yang dibuat di jalan misalnya, baik itu dibuat oleh masyarakat, ya, dibuat oleh pemerintah, selalu berusaha. Nah ini kapan kita mau maju kalau terjadi seperti itu? Berarti kalau kita tidak mendukung pembangunan di daerah ini, kita nanti akan tertinggal dari daerah-daerah lain. Harusnya kita nih sama-sama mendukung, sama-sama memberikan pikiran yang baik, memberikan tenaga agar kita punya daerah ini bisa bersaing, ya. Kalau harapan kita, kalau bisa kita lebih baik, kita lebih apa, kita usahakan kita duluan maju daripada daerah lain. Tapi kalau kita, ya ada ini, saya izin kepada seluruh masyarakat, ya, memang sebagian kecil saja orang merusak, tapi sebagian kecil itu juga kalau terus menerus itu merusak, nah ini juga yang masalah. Saya itu tidak pernah melakukan pembangunan yang ada di daerah ini. Tadi izin yang disampaikan oleh dari tadi Bobo, nanti saya akan laporkan lagi ya seperti apa
1: Pak Sekda,
0: lampu-lampu jalan ini sehingga bisa diprogramkan.
1: Ya, kalau ya. Pembiayaan atau kerusakan itu ditanggulangi oleh dinas terkait yang mana, Pak? Lampu yang ada masih ada begitu, tapi mengalami kendala gangguan alatnya tidak ada begitu, Pak?
0: Iya. Jadi sebenarnya ini kita bicara yang lalu-lalu sebenarnya. Karena lampu jalan itu sebenarnya yang punya tanggung jawab itu kan harusnya juga PLN. Kenapa? Karena lampu jalan itu dibebankan ke seluruh masyarakat. Nah, harusnya PLN juga kalau ada misalnya kerusakan lampu jalan, dia yang harus perbaiki. Walaupun misalnya dianggarkan dari provinsi awalnya atau dari kabupaten awalnya, tetapi kalau ada yang mungkin rusak, ya harusnya PLN juga berpartisipasi. Karena di dalam pemotongan kita untuk bayar lampu itu kan ada namanya uang jalan itu, lampu jalan itu kan. Nah, nanti kalau misalnya dianggarkan misalnya di daerah itu kan misalnya provinsi, yeah. Ya mungkin diberikan anggaran dari provinsi ini dinas ini, ya misalnya perhubungan, berarti melihat oh ya berarti ini ada anggarannya, berarti kan artinya ya seperti di kabupaten kita mau anggarkan terus-menerus juga itu kan yang lain itu berarti tidak bisa kita bangun.
1: Yeah.
0: Oleh karena itu lampu kalau sudah dipasang, sekali lagi saya harapkan kepada seluruh masyarakat agar jangan dirusak, karena itu anggaran besar. Tadi saya nggak secoba misalnya ini di Kaliarapan terus-menerus dipasang, tapi hampir setiap tahun lah, tapi hampir setiap tahun juga habis. Ini lah yang kurang sadarnya kita bahwa kebutuhan umum itu mari kita pelihara. Mungkin itu, Pak.
1: Iya. Baik pendengar, waktu kita tidak banyak. Nanti mudah-mudahan ada progres, Pak, ya. Dijadwalkan ya. Atau direncanakan pekan depan sudah mulai ada ini pelayanan air bersih untuk warga dan sumur bor, Pak, ya. Pekan depan nanti kami ikuti perkembangannya, Pak. Mansur, nanti telepon di HP studio. Mansur. 0813-5494-419. 0813-5494-419. Karena nomor HP saya ini pakai untuk telepon Pak Sekda. Ya, ada telepon studionya ya. Saya masih tunggu berapa menit ini untuk Mansur. Ya, Mansur, selamat pagi. Lama sudah tidak gabung. Pagi hari ini lagi monitor untuk kita semua. Pak, ada pemberitahuan terakhir ini, kalau tidak salah ya, nanti Bapak koreksi tentang TPP ini, Pak.
0: Ya.
1: Iya, saya lihat dulu ya. Tadi malam saya dapat kabarnya begitu. Apakah mana ya, Pak? Bagaimana dengan TPP, Pak? Masih ini ya, masih bisa di diberikan kepada pegawai yang berprestasi, begitu artinya punya kinerja yang baik. Silakan, Pak.
0: Ya. Oke, baik. Makasih. Berkaitan dengan PPP, ya, sebenarnya ini PPP tahun ini, ya, kita sudah harusnya tidak ada. Tapi, ya, adanya pikiran baik dari Bapak Bupati, sehingga waktu itu bahwa, ya, PPP itu masih kita berikan kepada ASN. Nah, karena memang anggaran kita turun, maka waktu itu kami pertemuan bahwa, ya, kasihan juga, misalnya, kalau ASN ini tidak diberikan TPP, sehingga kita ambil kesimpulan bahwa kita pejabat itu eselon 2 itu kita pangkas kita punya TPP diberikan tapi dikurangi.
1: Yeah.
0: Nah, sehingga masyarakat masih semua mendapatkan TPP. Kalau ada masyarakat, ya sekali lagi saya garis bawahi, kalau ada masyarakat tidak aktif di kantor baru minta TPP itu memang aturannya tidak bisa. Ya, karena satu, kalau tidak ikut apel pagi berarti dipotong sekian persen, tidak ikut apel sore dipotong sekian persen, tidak hadir satu hari berarti dipotong sekian persen, kalau 5 hari berturut-turut tidak hadir maka itu TPP sama sekali tidak diterima. Sekali lagi, kalau berturut-turut 5 hari di dalam peraturan bupati, berturut-turut 5 hari tidak menerima, tidak melaksanakan tugas, ya tidak hadir di tempat kerja, maka itu tidak menerima TPP. Jadi kalau ada berkomentar, kenapa tidak menerima TPP? Berarti evaluasi diri. Tidak terima TPP karena tidak ada, tidak hadir di kantor. Bahkan, ya, ada banyak pegawai itu yang tidak pernah hadir sampai jadi saya berhentikan. Berdasarkan dengan temuan BPK dan ditindaklanjuti oleh penyampaian perintah Pak Bupati ke saya bahwa yang tidak masuk diberhentikan gajinya. Baik itu yang sudah pindah, karena sekarang kan berubah peraturannya. Yang pindah di provinsi, yang pindah di Jaya, pindah di Dogiaya, yang pindah di Intan Jaya, Walaipun, Punca Jaya, bahkan ada juga pegawai di Mombrabot Tengah. Kita berhentikan. Karena aturan sekarang di mana kita bekerja, di situlah kita dibayar. Gaji dan seterusnya. Kalau dulu, masih bisa misalnya pegawai di Nadire naik menjadi pejabat, misalnya di Intan Jaya. Dan itu dibayar gaji di Nadire, terima tunjangannya di Intan Jaya, misalnya. Tapi kalau sekarang aturan, sekarang itu tidak boleh. Kalau ada pegawai, ya temuan BPK, kalau ada pegawai yang terima gaji tapi tidak melaksanakan tugas, maka itu disuruh kembalikan. Kalau misalnya 1 tahun tidak melaksanakan tugas di Nadire, ya tapi terima gaji di Nadire, maka 1 tahun itu dikembalikan ke kas negara atau kas daerah. Jadi kalau ada yang menyampaikan kenapa tidak terima TPP, ya tanyalah diri sendiri. Itu kan kita sudah sosialisasikan, kita sudah bagikan peraturan bupatinya, kita sudah menyampaikan setiap saat, setiap apel dan seterusnya. Maka kalau ada yang mengatakan tidak terima itu, kalau menurut saya itu tidak betul. Pasti dia ada masalah. Masalahnya apa? Dia tidak melaksanakan tugas. Kalau tidak melaksanakan tugas berarti memang TPT, jangan kan TPT, gaji pun diberhentikan.
1: Iya.
0: Mungkin begitu, Pak.
1: Baik, Pak. Terakhir ada imbauan atau saran, Pak? Singkat saja, Pak.
0: Iya. Jadi terima kasih. Yang pertama, saya mau menyampaikan kepada seluruh masyarakat, mari kita jaga kita punya daerah ini. Siapa lagi yang mau menjaga kalau bukan kita semua? Berkaitan dengan adanya, yang pertama itu adanya kebakaran, baik itu di hutan, di kebun, di pinggir jalan, mari kita semua kita jaga, itu yang pertama. Yang kedua, ya harapan masyarakat juga agar yang tidak airnya sudah tidak ada, tidak bisa
4: kebutuhan minum dan mungkin kebutuhan di dalam rumah tangga, tolong disampaikan data ya. Satuan tugas kebakaran hutan dan lahan yang poskonya ada di dinas PU di Aula PU itu, ada poskonya di situ. Jadi bisa koordinasi. Baik itu misalnya ada kebakaran kah, misalnya ada masyarakat yang sudah tidak punya kebutuhan air, ada masyarakat yang mungkin berasnya, kebutuhannya sudah memang tidak ada karena dipengaruhi oleh musim kemarau yang lama, maka sekali lagi mari kita sama-sama, tetapi yang betul-betul ya jangan dibuat-buat. Itu juga kalau misalnya kita bilang tidak ada baru ada, ya itu juga. Yang ketiga, saya harap sesuai dengan masukan-masukan tadi dari seluruh masyarakat agar ASN, tetapi yang saya garis bawahi itu guru dan tenaga kesehatan, agar menjadi pelayan yang prima di tempat tugas, baik itu di kota tapi secara khusus yang ditugaskan di daerah 3T. Mungkin itu yang saya sampaikan agar menjadi perhatian kita bersama. Semoga apa yang menjadi masukan-masukan dari Bapak Ibu pagi ini Tuhan memberkati dan bisa kita kerjasama sehingga masukan itu bisa dilaksanakan.
1: Ya.
4: Terima kasih, Tuhan memberkati.
1: Terima kasih Bapak, sehat selalu, Tuhan berkati. Selamat pagi.
4: Pagi.
1: Ya. Demikian pendengar bincang kami dengan Pak Sekda Bapak Yulianus Pasang ya, tentang beberapa hal yang Anda sampaikan tadi. Tapi karena waktunya habis ya, satu jam gak rasa. Dan Jalan Merdeka sedang hujan ya. Kami informasikan info terkini, Jalan Merdeka sedang hujan. Ya, walaupun gerimis lumayan ya, sudah memberikan kesegaran, anugerah dari Tuhan. Kami ajak Anda mendengar berbagai informasi lainnya berupa berita akan disampaikan Pro 3 pukul 9 waktu Indonesia Timur.
5: Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandhi Afandi melaporkan selengkapnya.
6: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
7: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDIKTI, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali ya, pertama ini kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih